Gerakan Ayah mengantarkan anak masuk sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa, Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papahnya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa PLS ini. Karena nanti di masa PLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
5: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, karena memang secara data perkembangan harga wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

antara instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Saudara pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
3: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
2: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
4: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran: membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan hari ini untuk Anda, Selasa 14 Juli 2026 dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Endrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Sidrap, dan Wajo. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Utara, Palopo, dan Wajo. Udara 19 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 100%, dan angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian updatean terbaru informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi lalu lintas.
1: Kami juga mau menghadirkan informasi arus lalu lintas dari CCTV Diskominfo Makassar pagi hari ini peringgara pukul 8.49 waktu Indonesia Tengah, Selasa 14 Juli 2026. Peringgara Pro 1, arus lalu lintas di Simpang 5 Bandara terpantau ramai lancar pagi hari ini. Kemudian di pintu 1 Unhas bagian Barat juga terpantau sangat ramai namun tetap lancar saja. Kemudian di bawah flyover juga terpantau ramai lancar untuk saat ini. Di Jalan Ukip ini pintu keluar ya juga terpantau ramai namun tetap lancar saja. Kemudian di perbatasan Makassar Maros ini terpantau ramai cenderung padat untuk saat ini pendengar. Ingat selalu untuk tetap mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan Anda dan juga pengendara lainnya. Demikian informasi arus lalu lintas yang sudah kami hadirkan untuk Anda hari ini.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora. Faktanya, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan dan saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk hari ini Selasa 14 Juli 2026 yang akan memperbincangkan topik kita seputar kontroversi seragam sekolah SMA di tengah MPLS. Namun kita juga akan mencoba mencari tahu ya seperti apa kegiatan MPLS khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tingkat SMA yang ada di Sulawesi Selatan ya. Saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Bapak Erwin Soding SEMM, PLT Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Erwin Soding.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat-sehat ya, Pak Erwin ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, mungkin di awal kebersamaan kita mungkin bisa diinformasikan seperti apa ini pelaksanaan MPLS saat ini ya, karena memang sejak mulai kemarin ya, Pak Erwin Sading, khususnya di tingkat SMA ya, yang ada di Sulawesi Selatan ini.
1: Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin kita sudah mulai pembukaan MPLS secara serentak, kita pusatkan kemarin di SMK 5 Makassar ya. Secara luringnya, tapi secara daring juga diikuti oleh seluruh sekolah di Sulawesi Selatan. Ini kita tunggu, mudah-mudahan sesuai dengan tema tidak ada masalah.
0: Ya.
1: MPLS ramah. Jadi penekanannya memang kita berharap sesuai dengan tema yang kita angkat bahwa MPLS ini ramah. Mudah-mudahan juga selama pelaksanaan terlaksana seperti tema yang kita angkat, Mbak.
0: Iya. Nah, berbicara seputar MPLS ramah, bagaimana mungkin untuk pengawasannya? Karena biasanya kalau yang namanya MPLS ini biasa kekhawatiran adanya bullying begitu, ini bisa saja terjadi begitu, Pak Erwin.
1: Ya, jadi gini, Mbak. Jadi kalau kita bicara MPLS sebenarnya kan kita bicara media, sarana, momentum. Ini kan sebenarnya untuk membangun karakternya siswa,
0: yeah,
1: menumbuhkan semangat belajarnya mereka, pengenalan lingkungan sekolahnya. Nah ini apa? Kami berharap dengan tujuan MPLS ini kan hakikat utamanya adalah membantu siswa-siswa didik ini beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru. Di dalam itu ada banyak konten materi.
0: Apa saja itu, Pak?
1: Kita berharap di dalam sudah. Ya, kita fokus utamanya adalah pembentukan karakter, pembangunan pengenalan budaya-budaya sekolah, disiplinnya, penguatan nilai-nilai kebangsaan. Jadi banyak hal termasuk di dalam yang tadi Mbak bilang, mana karakter ada yang karakter yang kemudian secara spesifik kita berharap tidak ada pembulian-pembulian lagi, perundungan atau hal-hal yang kemudian melenceng dari asas-asas kemanusiaan.
0: Ya, itu harapan kita bersama ya, bagaimana karakter ini penting sebelum next masuk ke proses belajar mengajar yang sesungguhnya setelah MPLS ya.
1: Betul.
0: Pak Erwin Soding.
1: Betul,
0: ya.
1: Mbak.
0: Ini betul. Tapi ada juga informasi yang akhirnya menyeruak ini dengan adanya seragam sekolah mungkin di salah satu SMA gitu di tengah MPLS. Tanggapan Anda seperti apa ini, Pak Erwin?
1: Jadi kalau memang dari yang kita dengar kemarin kan ada pemberi selatan mengenai pembelian seragam sekolah yang seolah-olah seolah-olah diwajibkan untuk harus beli di sekolahnya, sebenarnya adalah kami bisa sampaikan begini, Mbak. Ini salah satu disinformasi yang secara utuh kita belum pahami ya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan juga di beberapa kesempatan bahwa kami juga sudah melakukan klarifikasi kepada sekolah, kepada kepala satuan pendidikannya, kepala sekolahnya kami sampaikan. Ternyata memang informasi yang disampaikan ini tidak utuh. Jadi seragam sekolah yang disiapkan sekolah itu adalah salah satu opsi pilihan apabila orang tua berkenan. Ini kan ada di koperasi sekolah juga. Ini sebenarnya juga bantu supporting dari sekolah juga untuk siswa-siswa yang notabene misalnya karena pilihannya di koperasi itu, Mbak, ada pilihan menyicil.
0: Oh, baik.
1: Jadi pilihan menyicil. Jadi apa sekolah menawarkan kalau memang mau silakan ambil situ saja.
0: Jadi sebenarnya misalnya, ini boleh dikatakan cukup membantu juga ini untuk orang tua yang mungkin bisa menyicil begitu untuk seragam sekolah ya, Pak Erwin.
1: Iya. Jadi Jadi memang ada penawar, ada opsi yang diberikan sekolah untuk orang tua supaya begini, Mbak. Sebenarnya sekolah berharap prinsipnya adalah memudahkan. Jadi kita sih berkomitmen, kami begini, Mbak. Kami berharap di dinas provinsi, dinas pendidikan provinsi ini, komitmennya kami itu, kami harus make sure setiap kebijakan yang kami laksanakan itu transparan. Dan kami sudah tekankan baik-baik, baik itu dari kepala cabang dinas pendidikan, mulai dari wilayah 1 sampai wilayah 12. Kemarin juga di pembukaan MPL saya sampaikan, tidak ada ruang untuk kita dari lingkungan-lingkungan pendidik ini untuk melakukan hal-hal yang di luar dari prinsip yang berlaku. Baik itu pungutan dalam bentuk apapun, baik itu secara sikap, baik itu secara lisan, verbal, bagaimana kalimat-kalimat verbal yang kita keluarkan itu adalah toleransinya kita coba minimalisir banget, Mbak. Ya, kami berharap bahwa semua informasi-informasi ini bisa kita pahami secara utuh sebelum, kan kami sih berharap kepada orang tua, ini kan tidak mudah terpengaruh lah dengan informasi-informasi yang belum terverifikasi. Nah, kami sih berharap orang tua siswa juga bisa jalin komunikasi dengan pihak sekolah kalau misalnya ada hal-hal kendala-kendala yang terkait, even itu seragam, even itu atau kebutuhan-kebutuhan lainnya yang terkait dengan siswa didik kita. Karena prinsipnya kan kita mau, Mbak, kita mau anak-anak yang sekolah ini bukan gara-gara seragam. Kami tidak mau hanya gara-gara seragam. Kami tidak mau hanya gara-gara seragam anak-anak tidak belajar. Tidak ada, Mbak. Ini sudah zaman, ini sudah era dan zaman yang sudah sangat terbuka. Kami berharap tidak ada lagi informasi-informasi yang kurang utuh untuk kita pahami. Kami berharap bahwa informasi-informasi yang tersampaikan ke orang tua itu informasi yang sudah komplit. Ya, jadi makanya gini, Mbak, kami berharap orang tua kalau misalnya, ini harapan juga sih, Mbak, terkait dengan kasus yang kemarin. Kami berharap orang tua yang kemudian mendapatkan informasi sepihak atau hanya mendengarkan informasi, ini kan biasa, Mbak, mohon maaf ini, biasa kan hanya satu yang mendengar, sampai di orang tua berikutnya informasinya tidak utuh, sampai lagi di informasi berikutnya terpotong lagi. Nah, kami berharap semua unsur orang tua, unsur wali siswa itu bisa langsung berbicara dengan pihak sekolah. Betul enggak, Mbak? Kalau ada, betul enggak, Bapak, kalau ada hal yang seperti ini? Oh, betul enggak, Pak, ya harga seragam sekolah 1,6 bisa saya, misalnya kalau untuk perempuan katanya harus roknya seperti ini, betul enggak ya?
0: Mengklarifikasi secara langsung kan untuk mendapatkan informasi yang utuh, begitu ya?
1: Iya, betul, Mbak. Kami sih berharap seperti itu karena saya bicara secara kasuistis yang terkait kasus kemarin, itu kami sudah lakukan klarifikasi bahwa itu tidak ada sama sekali. Kami tetap silakan ibu mau pergi belanjanya di Rapocini, mau belanjanya di Pasar Senta, Sombo Opu, silakan. Sekolah hanya menawarkan, silakan ini kalau mau di sekolah, ini ada kami siapkan juga. Itu pun masih bisa pakai cicilan kalau Bapak Ibu mau.
0: Dan ini berlaku untuk seluruh SMA yang ada di Sulawesi Selatan, gitu ya, Pak Erwin ya?
1: Seluruh sekolah. Tapi kami secara kemarin ketika kami sampaikan klarifikasi juga, kami berharap bahwa ini betul-betul hanya media untuk membantu siswa-siswa, sarana untuk membantu siswa-siswa yang betul-betul tidak mampu untuk membeli seragam sekolah. Karena kan ini yang ditakutkan, Mbak. Ada kesan bahwa, mohon maaf, ini kan kita kadang juga ada orang tua siswa yang mau mungkin jenis pakaiannya dia jahit sendiri, dia pengennya pakaian siswanya dari merek-merek tertentu. Ini kan kami juga tidak bisa masuk di area itu. Intinya kami siapkan seragam yang sudah sesuai dengan ketentuan perundangan. Silakan Bapak Ibu yang mau ada kami siapkan, yang tidak mau silakan beli di luar.
0: Dan akhirnya ini menjadi ajang informasi yang utuh, begitu, yang kami hadirkan untuk seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, sehingga tidak ada lagi miskomunikasi yang akhirnya membuat sebuah kontroversi, begitu ya. Ada yang mungkin kembali kepada orang tua, yang namanya orang tua pasti ada kekhawatiran ketika ada seragam, misalnya dalam tanda kutip hanya sebatas seragam gitu yang dijual di sekolah, begitu. Lantas Pak Erwin Soding, dengan adanya informasi yang sudah Anda hadirkan, begitu, masih bolehkah sekolah ini tetap menjual seragam atau mungkin dibatasi atau seperti apa mekanismenya nanti ini supaya tidak ada lagi sesuatu yang akhirnya menimbulkan kontroversi begitu di kalangan orang tua dan juga sekolah?
1: Jadi begini Mbak, jadi kami sih berharap memang sedikit ini kan areanya abu-abu nih Mbak. Ini areanya abu-abu. Makanya kami sih berharap begini Mbak. Kami dalam sebagai pihak pendidik dalam hal ini kapasitas sekolah misalnya, kami sih berharap itu tidak lagi menjadi fenomena kewajiban atau misalnya sekolah diwajibkan untuk menyiapkan seragam-seragam. Kami berharap harapan ke depan ini Mbak ya. Harapan kedepannya, saya sih berharap secara pribadi, saya berharap bahwa sekolah hanya menyiapkan seragam apabila itu dibutuhkan oleh siswa.
0: Siap.
1: Artinya begini Mbak, kami juga tidak bisa menjamin ada anak-anak kita yang mampu beli. Apakah seluruh siswa didik ini misalnya, mungkin yang di Makassar kita bisa diperhatikan, tapi kita tidak tahu anak-anak kita yang di daerah-daerah terpencil.
0: Betul.
1: Anak-anak kita mungkin yang mohon maaf masih tingkat ekonominya menengah ke bawah. Ini kan kami harus yang misalnya siswa-siswa kurang mampu yang masuk di desil 1 atau desil 2. Ini kita tidak tahu apakah mereka mampu beli seragam. Pihak sekolah harus hadir, wajib hadir ketika ada siswa-siswa kita yang seperti itu. Harapan kami kedepannya seperti itu Mbak. Makanya kami berharap intinya Dinas Pendidikan komitmen memastikan setiap kebijakan yang kami laksanakan itu secara transparan, adil, berpihak pada kepentingan peserta didik. Jadi jangan lagi digiring bahwa sekolah wajib ini, sekolah ini tidak. Sekolah kedepannya harapannya kami berharap sekolah hanya hadir ketika memang itu dibutuhkan oleh siswa. Bukan dalam konteks seragam Mbak ya. Dalam konteks seragam. Artinya kan ini kan sebenarnya bantuan secara langsung memudahkan. Mbak enak gak kira-kira Mbak kalau tiba-tiba Mbak haus, tiba-tiba ada air minum di
0: dekat begitu jaraknya. Mungkin itu secara halusnya ya,
1: secara analoginya. Kita nganalog. Jadi nah, kalau misalnya Mbak haus udah ada air minum di depan,
0: kenapa harus cari yang tempat jauh begitu?
1: Ketimbang, ya begitu aja sih sebenarnya Mbak. Tapi tidak wajib Mbak mau minum. Mbak mau minum silakan, tidak mau minum beli di bawah.
0: Kembali lagi kepada pilihan masing-masing gitu ya Pak Erwin ya. Tapi memang ini dengan adanya perbincangan kita akhirnya menjadi sebuah informasi kepada seluruh masyarakat bahwa sebenarnya tidak ada paksaan begitu yang dibebankan kepada orang tua khususnya berbicara seputar seragam ini. Jadi terserah ya Pak Erwin untuk anak sekolah yang tidak ingin membeli atau mungkin masih bisa memakai seragam saudara yang masih layak ya, ini tetap boleh ya Pak ya. Yang penting proses belajar mengajar tetap aman begitu. Lantas dengan adanya informasi yang akhirnya menimbulkan kontroversi ya terkait seragam sekolah, sudah adakah klarifikasi kepada orang tua ini dan sudah diselesaikan gitu Pak Erwin?
1: Kemarin sudah terselesaikan Mbak. Dan alhamdulillah sudah selesai. Rapor juga yang merasa dirugikan juga sudah menerima. Jadi alhamdulillah Mbak, kasus kemarin kami sudah, ya mudah-mudahan kami bisa asumsikan sudah selesailah.
0: Siap. Baik, Pak Erwin, yang terakhir mungkin ada yang ingin Anda informasikan begitu kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan yang mendengarkan siaran kita saat ini sehingga tidak ada lagi hal-hal serupa yang terjadi begitu.
1: Ya, baik. Intinya Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi, pendidikan, dinas pendidikan, baik itu sekolah, cabang dinas, harus mengedepankan aspek pelayanan pendidikan. Jadi peserta didik itu adalah spotlight utamanya, fokus utamanya adalah peserta didik. Proses mereka punya hak untuk mengikuti seluruh proses pembelajaran, diberikan waktu untuk melakukan pembelajaran meskipun misalnya dengan segala kekurangan. Kemudian apabila nanti dalam perjalanan pembelajaran siswa didik ini, baik itu orang tua, wali siswa, dalam perjalanannya menemukan ada indikasi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan, tentu saja Dinas Pendidikan akan hadir melakukan pembinaan. Kami akan lakukan klarifikasi lebih jauh. Mudah-mudahan memang sesuai dengan pemberitaan atau bagaimana hasilnya nanti kami akan laporkan. Dan terakhir Mbak, kami sudah menerbitkan surat edaran tentang pencegahan praktek pungutan liar dan pencatutan nama pejabat dalam proses pengelolaan kepegawaian guru dan tenaga pendidikan di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi praktek-praktek yang kemudian nantinya ini kan mohon maaf Mbak, ada kadang orang yang mencatut nama-nama tertentu.
0: Betul.
1: Di sini untuk masuk sekolah ini harus begini, untuk gini harus ada seperti ini. Nah, ini yang kami berharap dengan adanya surat edaran ini, itu ada juga hotline pelaporan yang kami sudah berikan ke situ untuk kami sampaikan ke seluruhnya bahwa hal-hal yang kemudian penyimpangan yang menurut kacamata kita bersama bisa langsung dilakukan pelaporan, kami akan lakukan tindak lanjut. Dan kemarin kami sudah sampaikan di MPLS juga, jangankan siswa Mbak, siswa yang melakukan perundungan, jangankan kita yang dewasa, siswa yang melakukan perundungan itu yang kemudian berdampak kekerasan, kami akan keluarkan. Lebih-lebih mereka unsur pendidik yang melakukan penyimpangan atau hal-hal yang di luar dari ketentuan perundang-undangan, kami akan tindak tegas. Jadi itu saja sebenarnya prinsipnya Mbak. Kami berharap seluruh orang tua siswa, apabila ada hal-hal silakan mau hubungi saya langsung boleh, kepala cabang dinas langsung boleh.
0: Di tiap silakan daerah ya Pak ya?
1: Di tiap daerah. Kalau misalnya ada hal-hal yang kemudian menyimpang dari norma-norma atau ketentuan perundangan yang berlaku.
0: Mohon maaf Pak Erwin, tadi boleh saya share ini nomornya sesuai yang Pak Erwin sampaikan?
1: Silakan.
0: Karena memang pagi tadi lewat opini publik Makassar Pagi cukup banyak begitu masyarakat di Sulawesi Selatan yang hadir menyampaikan komentarnya juga ini terkait hal seperti ini. Sehingga untuk masyarakat yang ada di desa-desa begitu akhirnya mengetahui kalau ternyata sudah ada surat edaran yang sama sekali tidak memungkinkan siapapun itu untuk melakukan tindakan pungli, apalagi di lingkungan unsur sekolah ya. Untuk Anda semua pendengar ya, kami informasikan untuk nomor PLT Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Erwin Soding SEMM 0812 4310 4343. Siapa tahu ada laporan bisa langsung di share informasinya. Pak Erwin, terima kasih. Harapan kita bersama ini semoga kegiatan MPLS bisa memberikan pendalaman khususnya karakter yang baik untuk para siswa kita dan akhirnya proses belajar mengajarin dapat juga berjalan dengan baik ya. Sehat selalu Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak sehat.
0: Demikian pendengar Pro Sauter dari Makassar, perbincangan kita dengan PLT Gadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Erwin Soding SEMM sudah bersama dengan kita membahas seputar seperti apa kegiatan MPLS saat ini untuk seluruh sekolah yang ada di Sulawesi Selatan dan bagaimana tadi dengan adanya kontroversi seragam sekolah yang sempat hadir tadi sudah disampaikan oleh pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa pembelian seragam sekolah hanya opsi yang diberikan kepada orang tua dan bukan paksaan. Dan tadi juga disampaikan bahwa untuk klarifikasi kepada orang tua siswa yang keberatan dan sudah dijelaskan ini ya, dan pembelian baju seragam ini tidak ada paksaan, bahkan jika tidak ingin membeli dan memakai seragam saudara yang masih layak, ditegas bahwa tidak boleh memberatkan masalah seragam sekolah kepada orang tua. Dan harapannya tadi juga disampaikan bahwa untuk para orang tua ini harus mencari informasi yang utuh begitu, jangan hanya informasi yang setengah sehingga akhirnya menimbulkan kontroversi begitu. Segera melakukan klarifikasi dan mencek informasi yang benar begitu ke pihak sekolah ataupun juga unsur yang terkait. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Kita membahas topik kita seputar kontroversi seragam sekolah SMA di tengah MPLS. Namun kita juga akan menghadirkan diskusi terkait MPLS saat ini seperti apa. Kalau tadi kita sudah bersama dengan Pak Erwin Soding SEMM selaku PLH Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Abdul Rahman, pengamat pendidikan Sulsel. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Rahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Narti.
0: Sehat-sehat ya Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Rahman, tadi kita berbicara dengan Pak Erwin Soding selaku PLT Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan memang beliau menyebutkan bahwa saat ini memang kegiatan MPLS masih terus berlangsung dan di dalamnya ini dititik beratkan begitu untuk pendalaman karakter anak, sehingga karakter anak ini bisa dipersiapkan sedemikian rupa, khususnya tidak ada perundungan di dalamnya, tidak ada bullying di dalamnya, untuk persiapan masuk ke proses belajar mengajar. Tanggapan Anda seperti apa?
1: Ya, tanggapan saya sih sebenarnya cukup bagus dengan program ini. Apalagi kan sebenarnya sudah dari dulu ya, kegiatan ini berulang waktu semenjak dari SD. Kita semua kan sudah rasakan bagaimana anunya. Hanya semakin berkembang teknologi kan semakin agak bergeser pola pendidikan kita. Nah, perlu ditekankan juga di kegiatan ini, saya harapkan bahwa anak-anak siswa yang perlu kita tahapkan adalah SOP dilarang membawa gadget ke sekolah. Walaupun usianya dari jenjang SD, SMP, SMA, ini yang perlu kita tekankan. Agar proses pembentukan karakter anak ini betul-betul bisa terbentuk. Dan kalau memungkinkan juga kedepannya pihak Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota mempersiapkan satu tim untuk memantau media sosial dari anak itu sendiri. Karena kita tahu sendiri bahwa semenjak teknologi dan perundang-undangan yang ya saya rasa agak cerat marut ya, di sisi lain kalau kita berbicara konteks bullying atau apa, ada undang-undang anak. Di sisi lain kadang ada juga undang-undang perlindungan terhadap guru. Kita tidak bisa pungkir bahwa peran pendidikan ini bukan cuma konteksnya di sekolah yang harusnya terlibat, tetapi semua unsur termasuk dari orang tua siswa itu sendiri yang perlu kita dudukan bersama juga dalam persiapan
0: MPLS.
1: MPLS ini karena kita tahu sendiri di proses pembelajaran nanti kan penuh dengan tantangan. Dan itu yang perlu ditanamkan kepada orang tua siswa itu sendiri juga. Karena kita tahu sendiri selama ini banyak persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan yang kadang guru kadang sudah malas merespon kalau hal-hal yang aneh atau kejanggalan terhadap anak itu sendiri, karena lagi-lagi takut dilaporkan ke ranah polisi.
0: Betul.
1: Karena adanya undang-undang perlindungan anak. Sebaliknya juga begitu. Sudah banyak catatan-catatan kita sendiri yang viral di media sosial atau apa gitu, yang peran dunia pendidikan kayak diserahkan secara penuh untuk membentuk karakter dari anak-anak generasi bangsa kita selanjutnya. Padahal kan ini punya peran yang penting juga. Yang paling penting adalah orang tua. Guru itu kan di kegiatan MPLS ini kan guru hanya punya, kalau saya melihat, punya peran hanya sampai 20-30% di sekolah. Selebihnya kembali kepada orang tua itu sendiri.
0: Nah Rahman, kekhawatiran Anda tadi ketika harus berhadapan dengan hukum gitu, baik itu para orang para guru maupun juga para orang tua maupun juga anak ini, tadi juga sudah disampaikan oleh PLT Kadis Pendidikan Sulsel ya, Pak Erwin Soding, yang menyampaikan bahwa saat ini memang sudah ada surat edaran kepada seluruh unsur pendidikan, sekolah-sekolah, sehingga dalam hal ini tidak ada lagi pungli, kemudian tidak ada lagi unsur kekerasan, karena ada sanksi tegas yang akan diberikan kepada mereka. Entah itu anak yang melakukan bullying bisa dikeluarkan, begitupun sebaliknya begitu. Tanggapan Anda seperti apa?
1: Ya, kalau anak sebagai pelaku bullying harus dikeluarkan dari sekolah, itu sangat-sangat saya sesalkan. Karena itu sebenarnya dalam dunia pendidikan kita tidak bisa mengeluarkan anak kalau dia sesama anak melakukan sesama bullying. Makanya di situ adalah pentingnya tenaga pengajar dan orang tua harus memahami bagaimana jangan menyerahkan semuanya ke dunia pendidikan. Karena kalau kita keluarkan, ini konteksnya kalau kita keluarkan dulu ya, kita bahas, kalau dikeluarkan kan otomatis dia akan putus sekolah atau pindah sekolah, akan membentuk mentalnya anak yang dikeluarkan itu karena bersalah, ya dia bakal membuat ulah lagi di sekolah lain. Gitu. Terus kalau persoalan pungutan, nah ini yang sulit kita rubah. Ini dari tahun ke tahun menjadi catatan. Seperti ya ada beberapa sekolah di Makassar yang SMA maupun SMK baju sekolah mahal. Nah, saya kan sudah pernah sampaikan

0: jual beli baju seragam, konteksnya jangan terlalu ngotot dari baju putih, pramuka, baju yang lain, cukup olahraga saja.
1: Harus dibatasi. Tetapi, begitu menurut Anda?
0: Ya, ya harus dibatasi. Karena kalau baju olahraga kan masing-masing sekolah kan beda baju olahraganya,
1: betul,
0: seragamnya. Nah, ini yang perlu dibuatkan surat edaran kuat, bukan cuma konteksnya surat edaran, tapi kalau memang bisa dibuatkan menjadi peraturan gubernur supaya semakin kuat lagi. Karena kalau surat edaran pencegahan, mau sampai kapan kita melakukan buat surat edaran?
1: Tapi dengan yang Anda sampaikan ini, Abdul Rahman, dengan adanya koperasi di sekolah, bukankah justru ini akhirnya akan membantu para orang tua, lebih memudahkan begitu para orang tua ketika mereka ingin membeli seragam sekolah mungkin, atau mungkin juga lambang sekolah begitu, pendapat Anda?
0: Kalau saya sepakat, kalau persoalan lambang kita tidak bisa pungkiri. Oke, khusus di koperasi sekolah saja. Tetapi kalau konteksnya baju putih abu-abu atau putih biru atau putih merah, serahkan ke mereka keluar saja untuk membeli. Tetapi khusus yang khusus untuk dari anunya ya, baju olahraga ini kita tidak bisa pungkiri. Harus memang seragam dengan sekolah dengan sekolah tersebut. Tetapi harus juga perlu pemerintah memikirkan, kalau saya punya inisiatif bahwa kita katakan lagi nih, pemerintah daerah buat satu badan atau unit usaha sendiri untuk mengcover semua baju olahraga. Ini khusus untuk satu saja baju olahraga ya, supaya bisa seragam harga baju olahraga. Tetapi kalau semuanya dijual dari di sekolah, diarahkan bahwa baju putih yang sudah lambang apa semua dan mahal, ini yang persoalan. Makanya saya bilang, pernah saya mengaplikasikan di lapangan waktu beberapa tahun lalu di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Tidak ada sekolah lagi yang jual lambang-lambang sekolah atau logo. Silahkan arahkan mereka, ini contohnya, silahkan buat di konvensi sendiri. Nah itu kan akhirnya guru orang tua siswa tersebut tidak ingin keluar, jadinya ke sana. Kalau saya nyari mana waktuku atau bagaimana, tetapi harus juga sesuai dengan standar harga yang sesuai dengan standar harga yang ada di luar. Kalau katakanlah 10.000 ya, kita jual koperasi jual 11.000 tidak ada masalah. Kalau bagi saya tidak ada masalah. Tetapi kalau di up sampai 15.000 atau 20.000 satu logo, itu kan persoalan gitu.
1: Jadi memang berbicara seputar bantuan yang diberikan begitu dari sekolah dengan menghadirkan mungkin baju-baju seragam yang ada di koperasi sekolah, bolehlah asal dibatasi menurut Anda ya.
0: Ya, makanya kalau koperasi sekolah ingin jualan ya kita batasi.
1: Baik.
0: Kita batasi dan harganya harus seragam, dan kalau bisa memungkinkan kepala dinas pendidikan buat unit usaha pemerintah daerah yang harus menangani persoalan ini supaya harganya bisa seragam. Jadi semua sekolah ambil dari perusahaan itu agar bisa harganya seragam, karena kita tahu pasti beda-beda setiap sekolah pasti beda harganya. Dan ini yang perlu saya tegaskan, koperasi sekolah harus dibubarkan karena ini menjadi yang selama ini saya pelajari, mereka dia orang tua siswa tersebut diarahkan untuk membeli di koperasi sekolah, dan koperasi sekolah itu seenaknya menaikkan harga dari tidak sesuai dengan harga yang ada di luar. Nah, ini yang perlu perhatian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk membuat SOP tersendiri tentang koperasi sekolah tersebut. Makanya kenapa saya mengatakan bahwa pentingnya peraturan gubernur supaya lebih kuat lagi, karena kalau surat edaran itu cuma sanksi administrasi, sanksi
1: baik,
0: sangat sederhana. Tetapi kalau melanggar peraturan daerah atau peraturan daerah, ini lebih kuat lagi kalau mau di masuk ke dalam ranah walaupun sifatnya pidana ringan ya, tetapi masuk ke tentang transparansi dan isu anti korupsi.

0: Karena selama ini kan kita cuma berpikiran dinas hanya membuat surat edaran ke sekolah-sekolah. Tetapi tidak, itu kan sekolah-sekolah dengan koperasi sekolah ya perlu kita pisahkan, karena memang dia terpisah dari struktur dari sekolah itu sendiri. Tetapi perlu dipertegas juga, dinas pendidikan bukan cuma menyurati sekolah-sekolah tersebut, tetapi koperasinya juga harus ditegur gitu.
1: Baik.
0: Supaya ini betul-betul tidak terulang, karena kalau kita tidak ada penegasan di peraturan, membuat peraturan daerah, ini bakalan jadi penyakit. Tiap tahun kita bakalan ribut di media.
1: Baiklah, Pak Abdul Rahman, terima kasih untuk waktunya bersama dengan RRI. Ya, sehat selalu, Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, tanggapan dari pengamat pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Pak Abdul Rahman terkait MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ya, dari para siswa, di mana dalamnya ada banyak materi seputar pendalaman karakter, kemudian juga bagaimana dengan adanya kontroversi seragam sekolah yang ada saat ini. Memang diharapkan tadi ada harapan dari pengamat pendidikan ini, tak masalah ketika lambang ataupun juga mungkin seragam olahraga ataupun juga batik ini dibatasi begitu di koperasi sekolah. Dan tadi juga kita perbincangkan topik ini dengan Pak Erwin Soding, Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Memang beliau menyampaikan bahwa untuk pembelian seragam sekolah ini hanya opsi yang diberikan kepada orang tua dan bukan paksaan. Dan ini juga diungkapkan beliau menyikapi pembelian seragam sekolah di salah satu SMA negeri di Kota Makassar yang dianggap membebankan orang tua. Dan disebutkan bahwa pembelian seragam sekolah ini merupakan program dari sekolah yang sifatnya tidak memaksa dan untuk memudahkan orang tua dalam mencari seragam. Dan dikatakan pula ya, untuk melakukan pengecekan langsung ke sekolah yang dimaksud menurut mereka bahwa program ini diharapkan untuk membantu, dalam artian ketika disediakan oleh sekolah ya, dibandingkan harus mencari di luar. Bahkan ada kemudahan diberikan sekolah karena diambil di koperasi, ada relaksasi juga diberikan, bahkan bisa dicicil semua sesuai aturan dan norma yang berlaku begitu. Dan disampaikan juga ya bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada orang tua siswa yang keberatan. Ini sudah dijelaskan tadi juga disampaikan untuk para orang tua ketika mendengarkan sebuah informasi harus mendengarkan secara utuh begitu, sehingga tidak menimbulkan kontroversi. Hotline-nya tadi sudah disampaikan, dan ketika ada informasi seperti ini yang berlaku di seluruh sekolah yang ada di Sulawesi Selatan bisa langsung memberikan informasinya begitu. Dan disampaikan juga pendengar ya, bahwa jika orang tua tidak ingin membeli dan memakai seragam dan masih ada seragam saudara yang masih layak ini, maka tetap boleh dan tidak boleh memberatkan masalah seragam sekolah kepada orang tua, khususnya sampai harus mengganggu proses belajar mengajar dari para siswa itu sendiri. Baiklah, pendengar Pro 1 dari Makassar, topik seputar kontroversi seragam sekolah SMA di tengah MPLS sudah kita perbincangkan dengan PLT Kadis Pendidikan Sulsel Pak Erwin Soding, SEMM, dan pengamat pendidikan Pak Abdul Rahman. Saya Arti Alfiat bersama dengan rekan pengarah acara Hari Purnomo, ada juga rekan Sahrul di meja operator, ada juga Asar Mulyagib di meja dias, menutup kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
1: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
0: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
1: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
0: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
1: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
0: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
1: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
0: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda dari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali hadir bersama Anda, saya Mori yang akan menemani Anda di Makassar pagi hingga Makassar siang nanti. Dan untuk itu tetap bersama kami dengan rangkaian musik dan informasi yang akan menemani Anda. Tetap di Pro 1 RRI Makassar.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
1: Halo, apa kabar pendengar setia dari Makassar di mana Anda berada? Senang sekali Salvian menyapa Anda kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Kami hadir pagi hari ini lewat siaran RRI Pro 1 Makassar di terestrial dan juga kami live streaming di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Kami bersama dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan, kami pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Bapak Haji Suwardi Sawedi SMSI. Kita akan bicara mengenai dukungan Pemkab Maros terhadap revalidasi Geopark Maros Pangkep, ya. Akhir bulan ini pendengar, rencana nanti akan dilangsungkan proses validasi untuk Geopark Maros Pangkep. Tentunya dukungan dari dua kabupaten yang masuk dalam Geopark Maros Pangkep ini sangat besar, ya, untuk memberikan tentunya berbagai upaya-upaya untuk dukungan terhadap infrastruktur, ya, untuk kawasan Geopark Maros Pangkep ini. Nah, bagaimana dukungan pemerintah Kabupaten Maros? Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Suwardi Sawedi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa kabar Pak Kadis? Sehat-sehat ki Pak?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Baik-baik. Pak Kadis, akhir bulan ini nanti akan datang perwakilan dari UNESCO untuk melakukan proses validasi begitu terkait dengan bagaimana Geopark Maros Pangkep ini begitu, supaya tetap menjadi salah satu warisan dunia, menjadi taman bumi begitu, yang bukan hanya sebagai kawasan konservasi dan juga nanti ini menjadi salah satu nilai tambah bagi Pemkab Maros. Gimana sejauh ini dukungan untuk Pemkab Maros terhadap revalidasi Geopark Maros Pangkep ini Pak Kadis?
2: Iya, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Maros sangat mensupport dan mendukung untuk melakukan sambutan kepada tim asesor yang akan menilai kembali dalam bentuk revalidasi penilaian terhadap UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Yeah. Dukungan pemerintah Kabupaten Maros sangat signifikan dalam melakukan konsistensi pembenahan dan pengelolaan kawasan untuk tetap masuk sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark di tahun 2026 ini. Akhir bulan, yeah, di tanggal 28 ini akan dilakukan penilaian kembali. Tim asesor dimulai dari tanggal 27 sampai dengan 31, yeah, Juli akan melakukan roadshow penilaian. Dimulai dari kawasan Geopark Maros Pangkep dengan rute Bantimurung, Leang-Leang, Ramang-Ramang, selanjutnya akan ke kawasan Karenta sebagai, yeah, cagar alam, yeah, yang akan dinilai kembali. Itu luar biasa, kami akan lakukan dukungan terhadap pelaksanaan revalidasi kembali. Mudah-mudahan tetap bisa tercatat sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark di tahun 2026.
1: Dukungan tersebut Pak Kadis, apakah artinya dalam hari ini Pemkab Maros melakukan semacam pekerjaan-pekerjaan fisik begitu, mungkin sesuai dengan advice yang diberikan oleh UNESCO begitu, terkait dengan mungkin sarana fasilitas yang ada di kawasan dari UNESCO Global Geopark ini Pak?
2: Ya, kita melakukan pembenahan dan perbaikan, utamanya sebagai lokus kunjungan Ramang-Ramang. Yeah. Ramang-Ramang telah kita perbaiki borewall-nya atau jalan jembatan setapaknya itu, yang dari kayu kita sudah perbaiki. Itu sudah tuntas, mudah-mudahan ini bagian dari perhatian yang luar biasa supaya kita tetap bisa mendapat penilaian yang baik terhadap dari asesor global unit ke global Geopark.
1: Okay.
2: Termasuk di Bantimurung juga kita perbaiki sarana, sarana pendukung, antara lain melakukan pembenahan supaya kelihatan lebih baik, mulai dari pintu gerbang masuk Bantimurung, taman monyetnya, taman kupu-kupunya, serta sarana pendukung lainnya seperti toilet, kita lakukan pembenahan.
1: Jadi ada banyak revitalisasi yang dilakukan sejauh ini, Pak, ya?
2: Ya.
1: Ada banyak revitalisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maros begitu untuk beberapa spot-spot tersebut.
2: Ya, kita sudah banyak melakukan untuk mendukung upaya penilaian kembali ini. Kita konsisten untuk tetap tetap supaya kawasan-kawasan geopark kita, kap-kap kita itu tetap dalam siap untuk dilakukan penilaian kembali.
1: Oke, Pak, ini kan tidak kalah penting juga, Pak, ya, bagaimana proses pengawasan yang dilakukan dalam hal ini mungkin pemerintah Kabupaten Maros maupun juga sinergi dengan badan pengelola kawasan geopark ini, memberikan edukasi kepada masyarakat. Mungkin kalau masyarakat sekitar yang berada di dalam kawasan geopark ini mungkin sudah pada paham semua begitu. Ini yang menjadi penting lagi bagaimana visitors begitu, pengunjung yang datang ke beberapa spot-spot yang berada di kawasan geopark Maros Pangkep ini, mungkin seperti Leang-Leang, Bantimurung, Ramang-Ramang dan beberapa tempat-tempat lainnya ini, terkadang mungkin nggak tahu gimana ya, lupa begitu atau tidak memahami ya bagaimana menjaga kawasan kars ini supaya tetap tidak rusak begitu. Gimana sejauh ini mungkin upaya edukasi yang sudah diberikan pemerintah maupun juga dari sinergi dengan badan pengelola, Pak Kadis?
2: Ya, kita sangat intens melakukan sosialisasi kepada pengunjung. Kita lakukan hal-hal baik untuk bagaimana menjadi edukasi bagi pengunjung bahwa pentingnya menjaga alam, menjaga warisan budaya kita ini, warisan yang luar biasa, warisan dunia. Kemudian kita himbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, seperti yang dilakukan di Ramang-Ramang. Telah kita buat kelompok masyarakat yang bertanggung jawab terhadap menjaga lingkungan, kebersihan, dan sudah dibentuk di sana sarana usaha dalam bentuk bank sampah. Itu kita sudah lakukan di Ramang-Ramang. Begitupun di Leang-Leang, saya pikir hal yang sama, kita lakukan edukasi kepada pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kondisi supaya terjaga lingkungan serta alam yang kita bangga-banggakan ini. Begitu juga di Bantimurung, kita rutin melakukan kebersihan, himbauan kepada pengunjung supaya tetap menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, dan bagaimana kita tetap mengharapkan wisata yang berkelanjutan supaya tetap terjaga kita punya kekayaan alam ini yang ada di Kabupaten Maros.
1: Oke, jadi spot-spot tersebut sudah ditempatkan sebetulnya, Pak, ya, sarana prasarana tempat sampah, misalnya tempat pembuangan sampah yang bisa digunakan oleh pengunjung begitu untuk membuang sisa-sisa makanan mereka, sampah mereka begitu ketika mungkin mengunjungi spot-spot wisata yang ada dalam kawasan geopark ini.
2: Ya, kita sudah siapkan tempat sampah. Kemudian di samping itu tetap juga kita membentuk kelompok kebersihan. Setiap sore setelah berakhir pengunjung setelah sepi dari pengunjung, kita lakukan pembersihan. Jadi itu kita kerjasama dengan masyarakat. Jadi ada kelompok yang sudah dibentuk untuk melakukan pembenahan dan pembersihan kembali.
1: Oke. Baik. Pak Kadis, terakhir mungkin ada himbauan begitu, harapan apanya? Ini jelang pelaksanaan revalidasi begitu, jelang kedatangan, kalau nggak salah ini tanggal 27 aksesor dari UNESCO ini sudah ada di Kabupaten Maros dan Pangkep untuk melakukan assessment begitu ya, terhadap kawasan Geopark Maros Pangkep ini, Pak.
3: Iya, kami sangat berharap, karena ini adalah kebanggaan kita, bagian dari warisan yang perlu kita jaga, berharap supaya bukan cuma pemerintah yang merasa bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyambut tim asesor. Kami juga harap seluruh masyarakat, pengunjung wisata, kawasan wisata, dan masyarakat sekitar kawasan wisata turut berbangga dan menyambut dengan kedatangan asesor. Karena penilaian kembali, kalau kita masih tetap mempertahankan predikat sebagai bagian dari Maros Pangkep Global Geopark, ini adalah hal yang begitu membanggakan. Karena di samping alam kita terjaga, daerah destinasi pariwisata kita terkenal karena sudah mendunia dan mengglobal, itu juga akan pasti berdampak kepada masyarakat dengan memperbaiki peningkatan ekonominya jika terlibat dalam bagian dari masyarakat di salah satu destinasi wisata. Karena pasti akan banyak pengunjung setelah kita tetap menyandang gelar sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark Maros Pangkep.
1: Jadi intinya kalau status Geopark Maros Pangkep ini tetap terpertahankan sebagai taman bumi begitu, Global UNESCO Global Park Geopark, ini artinya Maros semakin mendunia juga begitu, Pak ya. Efeknya juga akan terasa sampai ke masyarakat Maros.
3: Pasti akan terasa kepada masyarakat Maros, karena semakin banyak kunjungan wisata di Kabupaten Maros, tentu akan berdampak kepada perbaikan ekonomi Kabupaten Maros.
1: Baik. Baik Pak Kadis, terima kasih banyak waktunya Pak Kadis bersama RRI pada pagi hari ini Pak Kadis. Sehat selalu, sukses selalu. Kita harapkan, kita dukung terus UNESCO Global Park di Maros Pangkep.
3: Terima kasih Pak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanggung jawab kita semua.
1: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar RRI, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, Bapak Suwardi Sawedi, terkait dengan dukungan pemerintah terhadap UNESCO Global Park Maros Pangkep yang nantinya pada tanggal 27 mendatang sampai dengan tanggal 2 Agustus ya, akan mulai melaksanakan proses assessment terhadap Global Geopark ini yang berada di Maros dan juga Pangkep ini, untuk melihat seberapa besar upaya yang dilakukan badan pengelola dan juga pemerintah Kabupaten Maros dan pemerintah Kabupaten Pangkep untuk memberikan dukungan terhadap keberlangsungan ekosistem kars yang berada di Maros dan Pangkep ini. Saya cukupkan lintas informasi Sulawesi Selatan, Selvian pamit. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Informasi lalu lintas.
3: Sembilan FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan benar, kami akan hadirkan informasi lalu lintas di ruang dengar Anda melalui CCTV Kominfo Kota Makassar. Untuk Anda yang akan menuju Jalan Simpang 5 Bandara, saat ini terpantau ramai lancar. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan menuju Pintu 1 Unhas, saat ini terpantau padat dan lancar. Dan berikutnya untuk ruas arus jalan Alauddin Talasa Lapang terpantau lancar, dan berikutnya untuk perbatasan Makassar Maros terpantau lancar. Diharapkan kepada pendengar untuk tetap berhati-hati di jalan, menjaga jarak aman, dan mematuhi peraturan lalu lintas. Semoga selamat sampai di tujuan.
2: Informasi lalu lintas.
4: Waduh, bahaya banget sih.
5: Bahaya gimana?
4: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
5: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
6: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau

mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu gak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, Bedoy dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay, kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan hadirkan informasi cuaca melalui BMKG wilayah 4 Kota Makassar. Di mana untuk di pagi hari cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu. Siang hingga sore hari terpantau cerah dan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Pada malam hari berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Sidrap, dan Wajo. Dini hari berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Utara, Palopo, dan Wajo. Suhu udara berkisar dari 19 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 100%. Angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Peringatan dini waspadai potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Dan sekian informasi cuaca di pagi hari ini edisi 14 Juli 2026.
0: Informasi cuaca.
2: Bambana alo ade.
3: Ude tante, ini es buah ku bawakan ki. Akhir-akhir ini panas ki cuaca. Karena ini toh lagi musim pancaroba ki.
2: Oh, pantas mi. Kalau datang panas tidak tahan ki. Tapi kalau datang hujan, tak kalah hujan terus ki.
3: Itu mi sekarang tidak menentu cuaca.
2: Jadi, mau bagaimana ki ini?
3: Harus ki rajin-rajin lihat informasi cuaca di laman resminya BMKG.
2: Bagaimana lagi itu caranya? Ndak mengerti ku.
3: Tante, serba canggih mi sekarang. Ada Google, ada HP tak toh?
2: Iya, habis mi es buahku juga.
3: Penting untuk waspada dengan perubahan cuaca. Ingatlah untuk memeriksa perkiraan cuaca sebelum keluar rumah.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: lagu leko-leko.
1: Apa?
0: Lagu leko-leko.
2: Tradisional, tanpa teknologi dan pakaian serba hitam, telah menjadi identitas masyarakat suku Kajang Dalam di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Salah satu tradisi yang menjadi ciri khas bagi masyarakat Kajang, yaitu penggunaan sarung tenun hitam atau biasa disebut tope leleng. Bagi masyarakat Kajang, warna hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralannya. Warna sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Warna hitam menunjukkan kekuatan dan kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus dijaga keasliannya sebagai sumber kehidupan. Berikut penjelasan Ibu Mina, penenun sarung khas Kajang.
3: Itu biji tarung itu ilamu.
4: Tarung itu buah berukuran kecil. Biji tarung dibibit dan ditanam di kebun. Kalau sudah memunculkan 5 daun, dipupuk menggunakan pupuk kandang.
3: Pupuk kandang. Jari pun agak nak mikunya metalum.
4: Setelah 3 bulan kemudian, daun dipetik lalu direndam menggunakan campuran kapur. Setelah itu, daunnya diperas dan ampasnya dibuang. Campuran tersebut diaduk agar terpisah antara air rendaman dengan air yang dihasilkan daun tarung. Sesudah itu airnya dibuang dan air hasil tarung disimpan. Air simpanan ini disebut dengan teke. Kemudian benang putih dicelup setiap pagi dan sore selama kurang lebih seminggu. Kalau sudah hitam sesuai warna yang diinginkan, benang dicuci lalu dikeringkan atau dijemur. Proses selanjutnya yaitu dipaturung menggunakan alat yang diputar menggunakan tangan. Benang dibawa ke kolong rumah dan alat tenun atau tanrang ajeng dipasang. Selanjutnya menggunakan sabut kelapa dengan gerakan naik turun supaya helaian benang terpisah dan tidak lengket antar benang. Barulah benang ditenun dan diberikan motif.
2: Menenun benang menjadi kain kurang lebih selama seminggu penuh, bahkan bisa lebih lama apabila terdapat kesibukan lain yang harus dikerjakan. Benang yang telah ditenun kemudian ditata atau dipotong dari alatnya yang kemudian dijahit. Akan tetapi, jahitan masih bersifat sementara. Di kedua sisi kain kemudian dimasukkan ranting kelapa muda yang masing-masing ujungnya digantung alat berat seperti jeriken seberat 5 kg atau batu agar kain tidak kusut dan halus. Prosesnya tidak sampai di situ saja. Kain tenun kemudian digarusuk, istilah dalam suku Kajang untuk mengkilapkan kain tenunnya.
3: Digarusuk,
4: kemudian bilalu diberikan baorang atau bambu yang diberdirikan ke atas sampai bengkok. Ujung baorang atau bambu yang memiliki penyangga lalu didorong atau istilahnya digarusuk. Butuh waktu kurang lebih 3 jam untuk mendapatkan hasil kain yang mengkilap.
2: Pembuatan kain tenun masih menggunakan alat tradisional. Banyaknya rangkaian proses penenunan membuat tingginya harga produksi. Selain itu, proses yang masih tradisional membuat kain ini dihargai cukup tinggi.
4: Kalau misalkan kita suruh orang untuk mewarnai, jasa mewarnai benang Rp350.000. Kemudian untuk jasa tenun Rp350.000. Tambah benangnya kalau dibeli Rp100.000-an. Jadi sekitar Rp800.000. Makanya untuk harganya sekitar Rp900.000 untuk jasa-jasanya. Dari awal hingga akhir baru dapat sedikit. Yang membedakan harga itu warnanya. Kalau persoalan asli, semua sarung tenun asli karena dibuat sama orang-orang sini. Yang membedakan warnanya. Rp800.000. Karena ada orang yang kalau mewarna belum terlalu hitam sudah dihentikan.

0: Makassar siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Moderasi Beragama. Kami hadirkan setiap Selasa dan bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema moderasi dalam agama Hindu, melayani manusia sama dengan melayani Tuhan. Dan telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Makassar narasumber Bapak Imade Wena ST. Beliau merupakan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar dan juga beliau sekaligus Ketua Paruman Walaka PHDI Kota Makassar. Dan siaran kami selain Anda bisa dengarkan, Anda juga bisa saksikan melalui live streaming di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Sekiranya kita menyapa Bapak Imade Wena ST. Selamat siang Pak Imade.
2: Selamat siang Pak.
1: Terima kasih banyak Pak Imade sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Makassar di sela-sela aktivitas. Kabar sehat Pak Imade ya?
2: Syukur alhamdulillah sehat semua. Semoga demikian juga semua para pendengar dalam keadaan sehat.
1: Baik, dan pendengar Pak Imade Wena juga ini merupakan salah satu pengisi Pak ya, narasumber juga di beberapa program RRI sebelumnya termasuk program untuk Hindu Pak ya.
2: Iya betul Pak, sudah beberapa kali juga mengisi di RRI ini.
1: Baik, dan semoga di kesempatan mendatang ini lebih sering lagi mendengarkan tentunya penjelasan-penjelasan dan renungan-renungan yang disampaikan oleh Pak Imade.
2: Semoga bisa berbagi Pak.
1: Baik, dan kali ini membahas topik mengenai moderasi dalam agama Hindu, melayani manusia sama dengan melayani Tuhan. Dan tentu di awal pendengar ingin mendengarkan seperti apa kemudian pengantar atau penjelasan terkait tema ini. Silakan Pak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Bapak Ibu, para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita bersama-sama berbicara tentang moderasi yang memang tidak bisa lepas dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi moderasi itu kan adalah bagaimana sudut pandang kita sebagai individu dan lalu bagaimana kita bersikap dan akhirnya bagaimana kita mengekspresikan ajaran agama kita yang tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mengangkat tema yang sederhana sekali, bagaimana kita melayani manusia. Sesungguhnya kita sudah melayani Tuhan. Jadi dalam agama Hindu di pustaka suci Weda itu ada disiapkan 4 jalan bagi umat manusia untuk dia mendekatkan diri menuju penyatuan kepada beliau. Jadi salah satu jalan itu adalah karma yoga dengan jalan perbuatan. Disebutkan seperti ini. Bekerjalah kamu seperti yang sudah ditetapkan. Karena bekerja atau berkarma itu jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Bahkan tubuh manusia ini pun tidak akan bisa dirawat tanpa melalui kerja. Demikian hebatnya kerja itu. Tidak ada satupun orang yang tidak dapat hidup tanpa kerja. Setiap orang dipaksa oleh hukum kerja untuk melakukan aktivitas itu. Kita hari ini duduk di sini sedang melakukan karma, sedang melakukan kerja. Nah, oleh karena itu, bagaimana kerja itu bisa menjadi sebuah pelayanan? Nah, itu yang menjadi topik kita. Bagaimana kerja itu menjadi pelayanan? Kan gitu. Nah, itu tadi yang sebutkan bagaimana kerja itu menjadi pelayanan. Karena setiap umat manusia sudah mempunyai swadharmanya masing-masing. Seperti Bapak sekarang sebagai penyiar di RRI, ada yang bekerja sebagai apapun di tengah-tengah masyarakat, maka bagaimana swadharma-swadharma itu akan menghasilkan pelayanan. Kan demikian. Oleh karena itu disebutkan lagi dalam pustaka suci Weda bahwa bekerjalah engkau karena kewajibanmu, bukan karena hasil yang menjadi motifmu dalam bekerja. Jadi dalam bekerja itu jangan sekali-kali hasil yang menjadi motifnya, tapi jangan pula kita tidak melakukan kerja itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau menjadikan kerja ini pelayanan yang tanpa pamrih, maka pertama-tama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mampu mengendalikan seluruh indera-indera kita. Itu dulu. Jadi indera-indera dipastikan terkendali dia. Pikiran yang menjadi indera keenam kita itu terkendali. Bagaimana mata kita, telinga kita, lidah kita, tangan dan kaki, semua dalam kendali kebenaran. Maka dengan demikian kita harus berkarana sudi. Jadi pikiran, ucapan dan tindakan itu tersucikan. Setelah itulah kita baru memelihara keseimbangan hubungan. Keseimbangan hubungan itu yang biasa kita sebut dengan trihita karana, kan gitu. Maka seimbanglah hubungan kita kepada Tuhan, seimbang hubungan kita dengan sesama umat manusia, maka seimbang pula hubungan kita dengan alam semesta ini. Jadi dalam keseimbangan hubungan ini kita tentu berpikirnya universal. Nah, itulah sebabnya kalau itu sudah dilakukan, maka setiap pelayanan itu akan menjadi sebuah pemujaan tentunya. Demikian sementara, Pak. Semoga nanti bisa lebih berkembang.
1: Baik, jadi dalam ajaran Hindu termasuk ajaran lain bahwa kehidupan spiritual itu tidak diwujudkan melalui hanya sembahyang atau ritual keagamaan saja, tetapi melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari begitu, Pak ya. Salah satunya adalah melayani sesama dengan tulus dan tanpa pamrih tentunya. Kalau tadi dijelaskan juga nih Pak Imade mengenai karma, kerja Pak ya?
2: Iya, kerja.
1: Nah, sebagai salah satu jalan mendekatkan diri kepada dengan penyatuan dengan Tuhan. Nah, seperti apa sebenarnya karma yang dimaksud dalam ajaran Hindu?
2: Begini Pak, kalau karma itu tersucikan, dimurnikan karma itu, maka dia akan meningkat menuju kepada pengetahuan. Atau disebut dengan jalan jenana. Pengetahuan itu adalah kemampuan atau kecerdasan untuk membedakan mana salah, mana benar. Apakah saya pelakunya atau saya hanya alat? Nah, kalau karma itu termurnikan menuju kepada pengetahuan, maka dia itulah disebut pelayanan, Pak. Jadi pelayanan itu adalah karma yang sudah dimurnikan, sudah tidak terikat oleh ego, tidak mementingkan diri sendiri, dan sudah tidak mengharapkan hasil. Pada saat itulah kerja itu menjadi pelayanan. Bahkan kalau kita melayani, tidak perlu menunggu ucapan terima kasih. Oh begitu, melayani, kenapa tidak ada yang ucapkan terima kasih sama saya, kan gitu. Nah, sederhana sekali misalnya, donor darah. Itu hal yang pelayanan paling mudah. Kita tinggal pergi ke UPTD PMI, sampai di sana sampaikan saya mau donor darah, semoga bisa hari ini mendonorkan darah. Sampai di sana kita donorkan darah kita. Kita tidak tahu siapa yang menerimanya, tapi dalam hati kita sudah lascaria, tulus ikhlas memberikan darah kita kepada yang membutuhkan. Setelah itu kita ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang membantu kita bisa mendonor darah di sana. Terima kasih Pak udah membantu donor darah. Kita pergi, kita tidak tahu siapa yang menerima. Itu salah satu bentuk kelascariaan. Maka saat itulah karma kita mendonorkan darah itu menjadi peningkatan kemurnian, itulah pelayanan. Sama dengan kita lagi berjalan melihat orang yang lagi kesusahan di jalan. Jadi kita tidak kenal sama mereka. Beri saja tanpa ucapan terima kasih. Tapi hal yang paling sederhana agar memenuhkan karma itu di rumah masing-masing saja, Pak. Misalnya kalau kita makan, peralatan makan itu apakah piring, gelas, sendok, kita cuci sendiri. Tidak menunggu istri, anak mencucikan, cuci sendiri. Pagi-pagi bangun, sebagai bentuk pemurnian dari karma kita, apakah kotor rumah kita, halaman kita kotorkah? Sapu saja, ibarat menyapu ego kita. Sapu itu, tidak harus berteriak menyuruh orang lain. Keluar di rumah kita, di jalanan depan rumah kita, kotor enggak? Kalau kotor bersihkan, enggak usah ngomel kenapa tidak orang nyapu. Bersihkan itu. Itu sebuah latihan sederhana menuju ketidakterikatan. Nah, pada saat itu bisa kita lakukan perlahan-lahan, maka akhirnya kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan besar tanpa harus membutuhkan validasi dari orang lain. Nah, kalau itu semua dari kita bersama-sama berpikiran untuk memurnikan karma kita, dapat dibayangkan, Pak. Apapun pekerjaan orang, swadharma orang di masyarakat, tidak butuh validasi, dia bekerja karena kewajibannya untuk bekerja, maka kita tidak mungkin mendengar bagaimana riuhnya di negara kita ini seperti sekarang ini, apa yang kita dengar. Jadi kalau kerja sudah tanpa pamrih, kerja dengan ikhlas karena kewajiban kita bekerja, maka itulah jalan kita mendekatkan diri, bahkan menuju penyatuan dengan Sang Pencipta. Demikian luar biasanya hukum kerja itu diciptakan oleh Yang Widi. Itulah sebabnya disebut hukum arta, memaksa orang untuk bekerja tanpa disadari. Dan Tuhan saja tidak pernah berhenti untuk bekerja, Pak. Kalau beliau berhenti bekerja, kita yakin alam ini tidak seimbang, bahkan menuju kepada kehancuran. Demikian, maka kita jangan bermalas-malasan, dan jangan hasil menjadi tujuan kita dalam beraktivitas, Pak. Demikian mungkin sementara, Pak.
1: Baik, jadi manusia bekerja sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, begitu.
2: Betul.
1: Pak ya. Dan jangan terikat pada hasilnya tadi. Dan wah, luar biasa manfaat yang bisa dirasakan tentunya ketika menerapkan ini dalam bekerja, begitu, Pak.
2: Iya, betul. Betul. Nah, dari sana, Pak, maka muncullah istilah atau seloka suci berkaitan tatwamasi. Mungkin dari kecil kita sudah pernah dengar tatwamasi. Tapi pemahaman sederhananya, tat artinya itu kan, atau artinya engkau. Tuam itu artinya saya. Dan asi itu adalah, kan begitu. Bukan sederhananya tubuh atau bapak si A adalah engkau, saya adalah tubuh saya, bukan. Tat itu merujuk kepada esensi ketuhanan yang ada dalam diri seseorang atau diri bapak. Tuam itulah ketuhanan yang ada dalam diri saya. Esensi itulah dalam Hindu disebut dengan Atma. Atma ini yang berwujud individu, cahaya individu yang membuat kesadaran seorang. Dan Atma yang lebih besar, Atma universal, itu adalah Tuhan. Maka dengan memandang dia adalah sama esensinya dengan saya, Bapak adalah sama dengan saya, tidak ada bedanya, inilah bentuk kesetaraan. Maka dengan melayani Bapak, sesungguhnya saya sedang melayani diri saya. Nah, kalau saya melayani diri saya, maka saya melayani Tuhan. Maka tidak ada sebenarnya keterikatan dalam hal ini. Itulah hukum kerja itu mengajarkan tatwamasi. Maka dari tatwamasi itu, maka muncul seloka suci berikutnya, yaitu melayani manusia sama dengan melayani Tuhan. Manawa sewa, madawa sewa. Karena dalam bahasa Weda, pelayanan itu disebut sewa, Pak. Jadi dengan melayani manusia dengan tulus ikhlas, kita sedang melayani Tuhan, Pak. Kalau semua bersama-sama kita berpikir dalam pelayanan, maka pastilah bagaimana keharmonisan dapat kita jaga. Karena melayani itu tidak butuh validasi, tidak butuh melihat apa sukunya, apa keyakinannya. Karena tadi tatwamasi. Dan berikutnya sering kita dengar wasudewam kutubakam. Kita semua adalah satu saudara. Nah, kalau itu sudah kita pegang, Pak, maka yakinlah toleransi ini, bagaimana saling menghormati, moderasi ini pasti tetap kita jaga di republik ini. Demikian, Pak.
1: Baik. Dan jika Seseorang melaksanakan tugas tentunya dengan jujur, tanggung jawab, ikhlas tadi. Jadi pekerjaan itu bernilai ibadah,
2: ibadah
1: begitu, betul. Pak ya. Dan istilahnya kalau dalam agama Hindu apa? Karma yoga.
2: Karma yoga, Pak.
1: Oke, mungkin bisa dijelaskan juga itu, Pak.
2: Ah, karma yoga itu tadi, Pak. Hmm. Jadi karma itu adalah perbuatan.
1: Ya.
2: Yoga itu adalah jalan. Hmm. Nah, kalau sudah perbuatan kita itu tidak terikat, tidak butuh validasi, itulah jalan penyatuan. Nah, kita yakin tadi pada saat saya mengatakan atmai atau esensi ketuhanan dalam diri saya sama dengan di diri Bapak, lalu bagaimana saya bisa menjadi melayani Tuhan, kan gitu? Bagaimana menjadikan kerja sebuah pemujaan? Kita yakin bahwa dalam diri kita disinilah tempat ibadah yang paling dekat. Di sini kan, di hati kita yang kita sebut dengan Hridaya Puspa. Di bukan jantung, bukan hati dalam bentuk fisik, tapi hati spiritual. Nah, kalau kita bersepakat Tuhan berstana di hati kita, lalu kenapa kita biarkan nafsu berstana di sana, Pak? Duduk manis di sana. Keinginan yang tidak sesuai dengan tuntunan kebenaran duduk manis di hati kita. Manakala keinginan ini tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Marah. Lalu kenapa kita biarkan kemarahan duduk manis di hati kita? Marah karena tidak terpenuhi keinginan itu, nafsu itu. Nah, setelah marah apa? Kita berupaya mengambil alih yang bukan hak kita. Maka itu disebut apa? Loba. Kenapa loba itu dibiarkan duduk manis di hati kita? Sementara kita mengatakan hati saya adalah istana Tuhan. Kita mesti membiarkan Tuhan yang berstandar di hati kita. Nah, setelah itu apa lagi? Kita merasa bangga dengan mengambil hak orang lain. Maka timbullah kesombongan dalam hati kita. Akhirnya kita membiarkan empat berstandar lagi. Kesombongan berstandar lagi dalam hati kita. Siapa yang berani dengan saya? Kan demikian jadinya. Nah, setelah itu apa? Mulailah kita terikat. Terikat oleh permainan ini karena nafsu, karena kemarahan, karena keserakahan menjadi sombong dan mengikat kita. Mengikat kita dalam kerja, mengikat kita dalam kehidupan. Setelah itu apa? Kalau ada orang yang kiranya hampir setara saja, maka kita menjadi apa? Benci, iri hati. Kan demikian? Maka kita membiarkan enam musuh itu berstana manis dalam hati kita. Seperti apa namanya? Sepertinya kita nyaman dengan itu. Padahal itu musuh kita loh. Oleh karena itu, inilah yang harus dihilangkan. Enam musuh ini, kama, kroda, loba, madamoha, dan matsarya ini harus disingkirkan. Pada saat itulah duduk Tuhan yang disebut dengan maha prema swarupa dalam hati kita. Cinta kasih berstana di hati kita. Baru dapat mewujudkan kerja tanpa pemberi itu.
1: Baik, dan wah luar biasa begitu ya ilmu yang dibagikan kali ini, melayani manusia sama dengan melayani Tuhan. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan ke narasumber, boleh kami nantikan di 082133339440. Dan tentu banyak dari hal-hal sederhana, Pak ya, pelayanan yang
2: sederhana
1: bisa dilakukan begitu, membantu orang yang membutuhkan,
2: iya,
1: menjaga kebersihan lingkungan begitu, atau menjadi relawan.
2: Donor darah.
1: Begitu ya, melayani masyarakat dengan penuh kejujuran, termasuk menghormati sesama begitu, dan banyak lagi hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Baik, dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di 082133339440. Kami nantikan partisipasi Anda dan juga melalui live streaming kami di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan kita jeda sejenak, Pak Imade. Kami akan kembali, pendengar, sesaat lagi tetaplah dalam moderasi beragama.

0: Makassar siang ini.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Moderasi Beragama dengan tema moderasi dalam agama Hindu melayani manusia sama dengan melayani Tuhan. Dan luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Imade Wena ST, bahwa dan mengajak kita bahwa pelayanan kesesama ini bukan sekedar tindakan sosial, tetapi merupakan bagian dari pengabdian dan ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami, mungkin ada yang ingin Anda komentari atau tanyakan, boleh, kami tunggu di 08 2133 339 440, atau live chat di aplikasi RRI Digital atau di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Nah, Pak Imade, kalau kemudian sudah dijelaskan tadi bahwa melayani manusia sama dengan melayani Tuhan, dan di era sekarang begitu yang kemudian individualistis begitu dan apatis, cenderung apatis. Nah, bagaimana kemudian kita melatih diri agar mampu melayani di era sekarang yang cenderung seperti itu?
2: Begini, pelayanan itu sesungguhnya sifat Tuhan. Jadi kita harus banyak belajar dari alam. Sederhananya, kita pernah melihat sungai kan? Sungai mengantarkan air. Pernahkah sungai berpikir untuk menikmati airnya? Tidak pernah. Jadi sungai mengalirkan air untuk makhluk-makhluk yang dia lewati. Pepohonan, ikan, dan lain sebagainya. Mengambil manfaat dari, dia tidak pernah bertanya siapa yang menerima airnya. Udara yang kita hirup, yang diciptakan Tuhan, pernah bertanya siapa yang boleh menghirup? Tidak pernah. Dia tidak menunggu terima kasih dari kita. Dia tetap saja mengalir. Matahari, dia tidak bertanya siapa yang boleh menerima cahayaku. Bulan dan lain sebagainya. Kepada makhluk berikutnya, sapi misalnya, pernah gak kepikir sapi yang menghasilkan susu, apa dia minum susunya? Pernah lihat induk sapi meminum susunya? Enggak. Paling anaknya, ya enggak. Pernah melihat pohon mangga? Mangga yang kita beli, mangga berbuah bukan untuk dinikmati pohonnya, bukan. Tapi dia dengan tulus, dengan secara ikhlas memberikan kepada makhluk-makhluk menikmati mangganya. Justru kita yang merasa menanamnya, tidak mau memberikan kepada orang lain. Betul tidak? Tidak mau kita. Justru kita coba mengikatnya. Berdasarkan itu, maka pelayanan itu merupakan sadhana spiritual, latihan spiritual. Maka melayani itu harus dilatih. Maka dari usia dini anak-anak mulailah dilatih. Dilatih tentang etika, dilatih tentang sabar, antri misalnya kalau di rumah. Memanjakan boleh, tapi dalam batas-batas sesuai ketentuan-ketentuan norma yang diatur dalam agama masing-masing. Harus dilatih. Maka misalnya kami di Hindu, ada latihan apa? Latihan untuk sembahyang di pagi hari. Dilatih itu anak-anak. Latihan untuk bagaimana memperlakukan saudaranya, menghormati yang lebih tua dalam kewajiban masing-masing. Itu latihan. Seperti tadi, cuci piring, itu latihan spiritual sebenarnya, Pak. Latihan spiritual. Setelah berlatih itu, kita harus melatih mengajak dia ke tempat-tempat, kemana tempat-tempat yang baik dan benar. Jangan dilatih di tempat-tempat yang tidak benar dia. Maka pelayanan harus dilatih dari hal-hal kecil. Misalnya kalau berat untuk memberikan uang, punya gak kita tumbuhan depan rumah kita yang pucuk-pucuk daunnya? Pucuk itu diberikan kepada orang lain, maka pucuk itu akan tumbuh lagi. Itu belajar ikhlas, belajar pelayanan dari hal kecil. Misalnya kita punya pucuk bunga depan rumah. Oh nak, ada tanaman bunganya, bisa diminta. Oh boleh bu, ambil pucuknya karena tumbuh lagi. Tapi kebiasaan kecil ini kalau dilatih terus, maka orang akan mulai berkorban makin besar. Seperti tadi, donor darah, itu latihan juga Pak. Udah berapa kali donor darahnya Pak? Udah lebih dari 10 kali. Nah, itu latihan, karena donor darah yang diberikan kepada orang lain, untuk siapa yang menerima, maka tubuh kita memproduksi lagi darah. Tercukupi lagi, dia tidak hilang, bahkan bagus lagi untuk kesehatan. Maka sesungguhnya yang akan kita bawa nanti ke sana adalah apa yang kita tinggalkan untuk orang lain, atau apa yang kita berikan kepada orang lain, tapi apa yang kita genggam kuat itu yang kita tinggalkan. Maka ayo berikan apa yang kita bisa berikan kepada orang lain sesuai dengan profesionalisme kita. Maka latih itu, tidak ada tidak dilatih. Maka disebutkan pelayanan itu adalah sebuah sadhana spiritual, latihan spiritual Pak. Memberi yang kecil, maka lama-lama orang rela mengorbankan apapun kepada orang yang membutuhkan, karena sudah dilatih dari kecil. Maka tidak mungkin pelayanan bisa dilaksanakan tanpa dilatih. Dilatih, maka dari kecil dilatih bersama. Maka kita lihat sebenarnya sudah bagus dari rumah, dari PAUD, SD, dilatih sesungguhnya. Hanya kadang-kadang kita tidak menyadari, karena dikalahkan apa? Saat ini luar biasa yang namanya ini mengalahkan
1: perkembangan teknologi.
2: Teknologi banyak mengalahkan, tapi itu juga menjadi media yang bagus. Seperti saat ini kan bisa dimanfaatkan untuk kebaikan.
1: Ya.
2: Yang penting sisi baiknya lah yang kita ambilkan gitu. Jadi harus dilatih Pak, harus dilatih, tidak bisa ujug-ujug langsung jadi tidak. Maka tadi karma yang dimurnikan menjadi pelayanan.
1: Kan gitu. Dan pelayanan harus dibangun melalui pembiasaan. Begitu Pak ya, dengan cara-cara sederhana dan dimulai dari rumah begitu, rumah. Dari keluarga begitu ya, Pak ya.
2: Keluarga.
1: Kalau melihat kondisi di Indonesia saat ini untuk penerapan hal-hal seperti ini, apa yang perlu menjadi PR atau yang perlu dievaluasi Pak, agar kemudian memiliki nilai-nilai seperti ini manusia-manusia di Indonesia?
2: Yang pertama menjadi penting kan tokoh-tokoh agama ini menjadi penting Pak. Tokoh-tokoh agama menjadi penting, maka orang kan paling mendengar tokoh-tokoh agamanya Pak. Maka melalui tokoh-tokoh agama ini akan menyampaikan kepada para pendidik, karena pendidik ini menjadi ujung tombak juga. Setelah para pendidik ini, yang paling penting adalah para orang tua. Orang tua menjadi guru yang pertama dan utama. Guru yang pertama. Jangan sampai orang tuanya justru abai dengan pendidikan itu. Kan harus orang tua. Orang tua ini harus yang paling pertama dan utama. Tapi kadang-kadang sekarang kita lihat orang tua justru abai. Yang penting sudah pegang gadget, udah lupa. Udah lupa dengan itu. Semua akhirnya dilakukan dengan tergesa-gesa. Semua tergesa-gesa. Masak bangun tergesa-gesa, makan tergesa-gesa, pergi kerja tergesa-gesa, menyelesaikan tugas, semua serba tergesa-gesa. Lalu kapan sempat kita melatih diri? Bahkan sembahyang memuja saja Tuhan tergesa-gesa, kan begitu. Nah, oleh karena itu ayo biasakan disiplin. Apa yang diajarkan oleh orang tua kita itu dulu, itu disiplin sangatlah penting. Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan disiplin, terencana dengan baik. Jadi tokoh-tokoh agama memegang peranan penting untuk pengajaran itu, dan harus dari usia dini diajarkan. Harus dari usia dini diajarkan, tidak bisa setelah dewasa. Sekira kita menyadari bagaimana setiap generasi itu memperoleh pendidikan, tentu berbeda. Caranya berbeda, mekanisme berbeda. Oleh karena itu seperti tadi Pak, maka seluruh elemen masyarakat ini punya tanggung jawab. Tidak bisa dibebankan hanya kepada guru, tidak bisa juga tokoh agama saja, tidak. Tapi orang tua dan seluruh elemen masyarakat harus mengambil bagian. Kita punya gotong royong. Nah, tidak menjadi slogan saja, tapi harus memang dimulai. Jelas, gotong royong jelas, tapi sekarang gimana kenyataannya? Sampah got di got depan rumah kita saja, kadang-kadang kita abai, ogah mengambilnya. Kan gitu. Jadi seperti tadi, kalau semua dari kita sudah bersepakat bagaimana diri kita ini menjadi pelayan, wah luar biasa Pak.
1: Dan semoga obrolan ini tentu sangat bermanfaat dan jadi refleksi begitu ya, iya. Untuk mengintrospeksi diri bahwa wah ternyata ada hal-hal yang perlu dibenahi begitu. Iya. Ini untuk pendengar yang mungkin ikut berkomentar juga Pak, yang menyampaikan bahwa katanya di zaman sekarang susah menerapkannya, terlalu banyak godaannya, nafsu dikuasai begitu, dan katanya sudah kemudian melayani manusia dengan baik begitu, tetapi malah kita yang tidak diperlakukan dengan baik. Silakan ditanggapi Pak.
2: Kayak tadi tuh Pak, karena setiap jalan itu pasti ada rintangannya. Maka saya dari awal saya katakan, karma yoga ini adalah jalan menuju pendekatan diri kepada Tuhan, bahkan penyatuan. Tantangannya itu, makanya kerjanya tanpa pemberi itu tadi tidak butuh ucapan terima kasih, tidak butuh validasi, maka dia harus dilatih, kan begitu. Nah kalau pelayanan ini adalah jalan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka pelayanan ini adalah juga pengorbanan. Jadi pelayanan pengorbanan Pak. Jadi kita tidak harus berpikir apa yang saya peroleh dari orang lain. Jadi pelayanan tanpa pemberi itu, kita tidak berpikir apa yang saya peroleh dari orang lain dengan melayani, tapi harus berpikir apa yang saya bisa berikan kepada orang lain sehingga hidup saya ini bermanfaat untuk orang lain. Kan begitu? Sehingga dengan berpikir apa yang bisa berikan kepada orang lain, pada saat itulah kita berpikir memberikan yang terbaik kepada orang lain. Ya. Berikan yang terbaik kepada orang lain akhirnya. Jadi, kalau semua dari kita berpikir apa yang saya bisa dapat dari orang lain, maka semua dari kita hanya menjadi orang-orang yang apatis, hanya berharap, tidak berpikir untuk melakukan. Maka yang terpenting adalah apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan orang lain, dan yakin itu bisa. Maka mulailah dilatih dari hal-hal kecil. Memang harus dilatih Pak, tidak bisa tidak dilatih. Maka disebutkan pengabdian itu, mohon maaf, keabadian itu, kebaikan itu diperoleh dengan pengorbanan. Kita lihat orang-orang besar itu, para pahlawan, lewat pengorbanan. Tokoh-tokoh agama, kita lihat para kiai, para ulama, bahkan para nabi.

0: Maka yang terpenting adalah bagaimana di hati kita harus ada cinta kasih. Kalau di pikiran kita ada cinta kasih, Pak, maka dia adalah kebenaran.
1: Untuk pendengar kita yang mungkin awam juga begitu, Pak Imade, yang kemudian mengatakan bahwa dari penerapan itu apa sih yang saya dapatkan manfaat untuk di dunia, termasuk juga di kaitannya dengan agama begitu, Pak?
0: Kalau kita melaksanakan pelayanan yang tanpa pemberi, Pak ya, di sanalah ada kepuasan kita. Seperti sederhana tadi, Pak, donor darah saja. Pernah enggak pada saat Bapak donor darah, bayangkan orang datang yang kesusahan darah, dia mendapatkan darah dari Bapak, gimana perasaan Bapak? Makanya pelayanan itu beda dengan membantu, Pak. Membantu ada perbedaan yang membantu dan dibantu. Tapi kalau melayani, orang menurunkan ego, Pak. Pada saat dia mengulurkan tangannya dengan dasar cinta kasih, yang menerima dengan penuh tangis kebahagiaan, yang memberi pula penuh dengan kebahagiaan, itulah pemahaman dari Tatwamasi, Pak. Jadi ada kebahagiaan saat memberi, karena tidak membutuhkan validasi, tidak membutuhkan terima kasih. Tapi kalau masih butuh terima kasih, butuh apa yang saya peroleh, belum merupakan pelayanan, Pak. Itu yang tadi, Pak. Jadi apa yang diperoleh itu kebahagiaan. Tapi kalau belum pernah kita melaksanakan, belum terlatih, tidak mendapatkan itu, karena diikat oleh itu, Pak. Kita terikat. Jadi lepas keterikatan itu, baru bisa merasakan manfaat kita sebagai manusia, bermanfaat untuk orang lain. Kan begitu. Jadi kalau tidak dilatih, tidak bisa, Pak. Harus dilatih, pelan-pelan aja. Seperti saya tanyakan tadi, udah berapa kali pernah donor darah, Pak? Sederhananya, udah berapa kali pernah menolong orang yang membutuhkan tanpa butuh validasi? Tapi kalau masih butuh, wah, tidak ucapan terima kasih sama saya, belum, Pak.
1: Baik, dan diniatkan untuk ibadah tadi, melayani ya, Tuhan begitu, Pak ya.
0: Menjadi pemujaan, Pak. Maka kerja adalah puja. Kapan dia menjadi pemujaan? Pada saat dia tidak butuh validasi.
1: Dan tidak ada lagi keterikatan tidak, ingin dipuji, ingin tidak, ucapan terima kasih, tidak, validasi.
0: Tidak terikat hasil,
1: rasa kecewa, Pak. Begitu,
0: tidak,
1: Pak,
0: ada,
1: ya.
0: Tidak ada kecewa. Bagaimana kalau orang sudah bersuka cita dalam pelayanan? Bisa dirasakan, Pak. Luar biasa.
1: Dan sepertinya menghadapi manusia juga kayak lebih happy begitu, Pak ya?
0: Iya, karena lebih sudah berpikir dia adalah sama dengan saya.
1: Dan saya melayani Tuhan begitu dengan, betul, melayani manusia.
0: Jangan lihat apa sukunya, jangan lihat apa keyakinannya, tapi murni karena kemanusiaan, karena ketuhanan ada dalam diri mereka. Maka saya harus berpikir, berbuat seperti apa yang saya ingin orang lakukan kepada saya, itulah yang saya lakukan kepada orang lain.
1: Dan sebelum obrolan tadi, Pak, pandangan saya ke Bapak setelah obrolan berbeda begitu. Bahwa melayani manusia sama dengan melayani Tuhan seperti, ya, itu. Wah, luar biasa. Dan Pak, ini untuk komentar lain, katanya pernah mendengar istilah Tatwamasi?
0: Ya, Tatwamasi.
1: Aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Ini seperti apa, Pak?
0: Yang saya jelaskan tadi, bahwa Tat itu bukan karena badan Bapak, engkau itu bukan badannya, dan saya itu bukan tubuh saya. Tapi esensi ketuhanan dalam diri saya dan diri Bapak itu sama. Itulah yang disebut dengan Atman kalau dalam Hindu, Pak. Maka pada saat menyebut Tatwamasi, maka saya setara dengan Bapak. Tidak ada bedanya saya, karena esensi ketuhanan itu. Jadi saat itulah saya tidak memandang Bapak apakah keyakinannya, apa rasnya. Saya sama dengan Bapak, setara. Maka tidak ada alasan saya membenci Bapak. Maka saya harus melayani.
1: Wah, itu dan inilah, dengan memahami ajaran seperti ini, seseorang tentu akan menghindari sikap diskriminatif, ya, dan lebih mudah membangun kerukunan, begitu, Pak, ya. Wah, dan ini yang harus diterapkan begitu untuk kerukunan di Indonesia, di Makassar dan di Sulawesi Selatan. Baik, dan Pak Imade, ini di akhir kebersamaan kita, jika melayani manusia sesungguhnya sama dengan melayani Tuhan, tentu ada hal-hal yang harus menjadi perhatian agar pelayanan tersebut benar-benar menjadi bentuk pemujaan kepada Tuhan dan membawa kita menuju pembebasan dari istilahnya apa, Pak? Lautan samsara.
0: Lautan samsara.
1: Nah, bagaimana pandangan Bapak ini mungkin di akhir sekaligus closing statement, Pak?
0: Begini, Pak. Kalau kita menjadikan pelayanan ini sebuah kebebasan, kan biasa kita memuja Tuhan dengan mengulang-ulang nama beliau, berjapam,

0: Kalau hanya duduk berjapam saja tidak melakukan pelayanan, itu manfaatnya apa sih? Hanya mengulang-ulang saja. Kita abai tetangga susah, saudara susah, kita abai. Hanya berjapam. Makanya melayani ini adalah jalan pembebasan. Kenapa? Pada saat melayani, dia menyertakan Tuhan. Saat dia bekerja atau melayani, dia mengingat Tuhan. Saat dia bekerja atau melayani, dia memuja Tuhan. Setiap aktivitasnya itulah dia memuja Tuhan, mengingat Tuhan. Maka pada saat itulah dia sudah menyatu dengan Tuhan. Kan begitu? Tapi kalau hanya kita duduk saja berjapam, kalau orang Hindu bilang, misalnya menyebut salah satu nama Tuhan, berjapam dia, mengulang-ulang saja, tapi abai dengan yang lain. Apa manfaatnya? Hanya pengulangan secara itu saja, kan itu? Atau sembahyang, sembahyang tapi abai dengan yang lain. Kan berbeda. Tapi begitu dia bekerja, mulai bekerja sudah ingat Tuhan. Pada saat dia melakukan kerja itu, dia sudah menyertakan Tuhan, mengingat Tuhan, dan tidak terikat oleh hasilnya. Maka keutamaannya, Pak, keutamaan kerja atau pelayanan itu begini. Dalam Sloka Suci Bhagavad Gita disebutkan bahwa makhluk hidup ini kan ada karena apa? Karena makanan. Makanan ada karena apa? Karena air atau hujan. Hujan itu ada karena apa? Karena yadnya atau korban suci. Korban suci itu ada karena apa? Karena karma, Pak. Karena pelayanan. Karena karma. Jadi orang, termasuk Bapak, berkarma memberikan pelayanan, memberikan pengorbanan itu penyebab adanya ini hujan. Nah, karma itu ada karena apa? Karena pustaka suci Weda. Karena tuntunan Weda itu membuat orang sadar dia harus berkarma. Kan gitu. Lalu Weda ada karena apa? Weda ada karena aksara suci Tuhan. Yang disebut dengan Brahman. Maka Tuhan atau Brahman inilah yang berada di sekitaran yadnya pengorbanan suci. Maka kalau kita melakukan kerja dengan ikhlas, kita memutar semuanya itu, Pak. Ada makanan, makhluk hidup ada hujan atau air, ada pengorbanan, pengorbanan berkait dengan tuntunan pustaka suci. Setelah itu apa? Tuhan yang maha kuasa sebagai pemilik seluruhnya itu berada di sekitaran itu. Maka dengan demikian kita akan mencapai penyatuan dengan sang pemilik kehidupan ini, yaitu Brahman, Tuhan yang maha esa, dengan kerja yang tanpa pamrih.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Imade, dan pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak, dan luar biasa banyak sekali ilmu, banyak pelajaran begitu yang kita dapatkan dari obrolan, dari apa yang kemudian disampaikan oleh narasumber kita. Dan mari kita jadikan tentu setiap pekerjaan sebagai ibadah, setiap pelayanan sebagai persembahan, dan setiap manusia sebagai saudara tadi, Pak, ya. Yeah. Aku adalah engkau. Dan engkau adalah
0: aku.
1: Dan ketika kita melayani dengan kasih, tentu sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan. Terima kasih banyak Pak Imade.
0: Sama-sama, terima kasih saya diberikan ruang untuk belajar bersama.
1: Baik, dan untuk Anda pendengar yang ingin menyimak kembali obrolan ini, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui tayangan YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Saya Idham Saiful Malik bersama rekan Fahrudin mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih tentunya untuk narasumber kami, Bapak Imade Wena ST. Sehat selalu, Bapak, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Baik, dan pendengar, sampai jumpa dalam program moderasi beragama selanjutnya, kerjasama Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Nomor antrian 5 di loket.
4: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
6: Allahu Akbar.
5: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja, lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 12.
5: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
7: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
8: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
7: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
8: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
7: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
9: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Pendengar, untuk selanjutnya pukul 12 kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi terkini dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: RRI Makassar, kanal informasi dan

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Laris Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitasnya agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me and
0: keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, I don't want to break.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
1: I understand what we can do every weekend.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta,

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Superdrug.

0: Kondisi sepak bola dalam negeri jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027. Dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrei memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big difference to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket Putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Dengan yang disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, baru saja kita menikmati lagu Setahun Kemarin dari Kahit Nani. Ada kisah menarik di balik lagu yang satu ini, di mana ini dirilis pada tahun 1998 pada album Sampai Nanti dengan judul Setahun Kemarin. Dan ini merupakan lagu pembuka yang diciptakan oleh mendiang Carlo Saba, salah satu personel sekaligus vokalis Kahit Nani. Nah, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menyimpan kenangan dan sulit melupakan cinta yang telah berlalu. Liriknya yang sederhana namun penuh emosi membuat lagu ini tetap relevan dan dicintai lintas generasi hingga sekarang. Nah, pendengar, di tahun 2026 ini Kahit Nani tengah bersiap merayakan perjalanan 40 tahun berkarya. Perayaan 4 dekade tersebut akan diwujudkan melalui konser spesial yang dijadwalkan berlangsung pada 5 September 2026 di Nice Peak 2 atau Nice Peak 2. Dan sekaligus diramaikan dengan kegiatan Kahit Nani Run 40, sebuah acara lari yang mengajak para penggemar merayakan kebersamaan dalam suasana yang sehat dan penuh nostalgia. 40 tahun berkarya tentu bukan perjalanan yang singkat ya pendengar ya. Dari lagu-lagu romantis yang tak lekang oleh waktu hingga konser-konser yang selalu dipenuhi penonton, Kahit Nani terus membuktikan bahwa musik yang dibuat dengan hati akan selalu menemukan tempat di hati para pendengarnya.
1: Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Pro1 RRI Makassar, mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Beberapa saat lagi kami sedang melakukan penyesuaian dan perbaikan teknis pada sistem siaran. Untuk itu kami akan tetap bersama Anda untuk sementara waktu. Untuk itu tetap di Pro1.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Home Sweet Loan merupakan novel karya Almira Bastari yang berhasil menangkap realitas pahit dan manisnya perjuangan kaum kelas menengah di kota besar, khususnya kota Jakarta. Berbeda dengan novel-novel metropop yang seringkali menampilkan karakter dengan kehidupan serba glamor, Home Sweet Loan justru menyuguhkan cerita yang sangat membumi dan mudah dirasakan oleh banyak orang, seperti mimpi memiliki rumah sendiri. Home Sweet Loan berpusat pada kisah Kaluna, seorang pegawai di bagian umum bank dengan gaji yang tidak pernah menyentuh 2 digit. Kaluna memiliki impian besar untuk membeli rumah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluar dari situasi serumah dengan 3 kepala keluarga yang membuat hidupnya penuh tekanan. Bersama 3 sahabatnya, Tanisha, Kamamia, dan Danan, Kaluna berjuang keras mencari hunian yang ideal dan terjangkau. Tentunya sebuah tantangan besar di tengah melambungnya harga properti. Salah satu kekuatan utama novel Home Sweet Loan terletak pada penokohan dan dialognya. Almira Bastari berhasil menciptakan karakter-karakter yang sangat hidup dan relatable. Kaluna, si bungsu yang menanggung beban keluarga, digambarkan dengan segala kerumitan dan emosi yang jujur. Kita bisa merasakan betul bagaimana Kaluna gigih bekerja, namun di sisi lain juga merasakan lelah, insecurity, dan keinginan untuk memiliki sandaran. Persahabatan keempat tokoh ini menjadi support system yang menghangatkan dan menjadi sumber humor dalam cerita. Obrolan-obrolan mereka yang sering kali disampaikan melalui percakapan grup chat terasa sangat natural, humoris, sekaligus mendalam. Almira pandai menyisipkan humor receh di tengah-tengah konflik yang serius, membuat alur cerita menjadi ringan dan tidak membosankan. Selain itu, Home Sweet Loan tidak hanya sekedar cerita fiksi, penulis juga menyisipkan banyak sekali literasi finansial dan tips seputar membeli rumah tanpa terkesan menggurui. Pembaca diajak untuk lebih melek finansial, belajar tentang pentingnya menabung, berhati-hati dengan developer nakal, dan berbagai tips praktis lainnya. Home Sweet Loan berhasil membuktikan bahwa cerita fiksi bisa menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.
1: RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda obrolan seru nih di siang hari ini bersama Pigi Trip. Dan tentunya bersama narasumber kami CEO Pigi Trip, Rudy Hartomo, dan selaku dosen dan praktis pariwisata, Dr. Dirk Sandarupa. Dan obrolan ini akan dipandu oleh rekan kami Dwi Kartika Sari, di mana kita akan membahas pariwisata daerah Go Digital bersama Pigi Trip.
1: Makassar siang ini.
2: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita dalam obsesi obrolan seru siang ini, kita akan ngobrol banyak ya bersama dengan narasumber kita terkait dengan pariwisata daerah Go Digital bersama dengan Pigi Trip. Bersama dengan narasumber kita ada Pak Rudy Hartono, SST, PSH, MSI, CEO dari Pigi Trip, dan juga Pak Dr. Dirk Sandarupa, M.Hum, M.C., dosen dan juga praktisi pariwisata. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Selamat siang, Kak.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam.
2: Saya panggilnya Pak Rudy ya.
4: Iya.
2: Baik. Berbicara terkait dengan pariwisata daerah Go Digital, tentunya bersama dengan Pigi Trip, saya ke Pak Dirk dulu deh melihat. Iya. Selaku praktisi pariwisata, melihat peluang pariwisata kita nih di Sulawesi Selatan untuk Go Digital itu seperti apa nih Pak Dir?
3: Ya, kalau kita dalam pariwisata, kita menyebutnya pariwisata digital, Kak ya. Jadi tourism bukan lagi tentang media sosial, tetapi tentang platform ya. Jadi bagaimana kita melihat pariwisata ini bukan lagi sekedar hanya untuk sosial media, tapi bagaimana kita bersifat inovasi dan pengembangan. Dan kalau ditanyakan untuk aspek pariwisatanya, saya selalu mengajarkan mahasiswa untuk pariwisata digital. Kita bukan hanya datang untuk foto-foto, atau sekedar ambil video, membuat video baru sudah. Tapi kita bagaimana menggunakan platform-platform yang ada yang dikembangkan oleh siapapun itu, termasuk salah satunya adalah Pak Rudy dari yang itu, yaitu ya adalah Pigi Trip adalah salah satu platform digital dari untuk bentuk wisata. Yang bisa kita ajak kolaborasi untuk mengembangkan tempat-tempat wisata yang mungkin belum terlihat sama sekali, atau yang masih membutuhkan bantuan, atau mungkin tempat wisata itu masih belum terlalu terlihat sempurna, kita bisa membantunya mengembangkan lewat platform yang disebut dengan platform digital yang disebut dengan Pigi Trip. Jadi itu esensi dari pariwisata digital, Kak.
2: Oke, jadi ya, membawa pariwisata itu untuk dipromosikan secara digital gitu ya.
3: Iya, jadi bukan tentang selain virtual, tahu virtual Kak ya? Bisa juga itu salah satu contohnya, tetapi kita mau melihat, membawa lagi masyarakat ini bahwa oh ternyata tempat wisata ini bisa kita naik levelkan, menaikkan level mereka dalam bentuk platform digital. Kalau gini kan, kalau misalkan kalau dalam bentuk Instagram, Facebook atau TikTok itu kan nggak ada salahnya ya.
2: Ya.
3: Itu sah-sah aja. Itu tetapi dalam pariwisata ada yang bersifat jangka pendek dan ada yang bersifat jangka panjang. Nah kalau biasanya kalau dalam bentuk sosial media itu kan, sejauh ini ada yang disebut dengan kata viral, Kak ya.
2: Iya.
3: Viral.
2: Kalau viral pasti
3: viral,
2: banyak
3: ya,
2: tuh.
3: Kalau mau ditanya, biasa juga saya upload video, biasa sampai 2000 views. Tapi apakah ada dampaknya setelah itu? Ada sih memang. Cuma kan pertanyaannya, apakah hari ini atau hari besok atau tahun bulan depan atau masih bisa sama viralnya? Tentu pasti tidak ya. Jadi untuk platform ini, dan kita cukup berbangga ya, karena ada salah satu platform yang dibuat oleh Pak Rudy yang disebut dengan Pigi Trip, yang biasanya kan kalau kita digital itu kan kita sudah masuk berbasis AI ya.
2: Betul.
3: AI atau aplikasi ya, sebenarnya harusnya ke arah situ Kak ya. Tetapi karena sudah hadirnya suatu inovasi penemuan yang disebut Vigitrip, itulah saya ajak kolaborasi untuk proses digital di sebagai seorang akademik bahwa ini awal ini sebagus ya. Jadi sudah ada wadah sebenarnya ya. Jadi di sini kita lakukan pengembangan lewat Vigitrip ini Kak, dan tempat destinasi wisata yang bisa kita melihat itu sebagai sebuah potensi yang bisa kita kembangkan. Nah itu yang disebut dengan digital sekarang ya. Apalagi ya, dan itulah mindset itu yang bukannya selain, jadi selain melihat sebagai platform digital juga, tentu saya menyarankan mahasiswa saya jangan hanya ambil foto lalu upload di Vigitrip, tetapi koordinasi juga dengan pengelola dan masyarakat.
2: Yeah.
3: Dalam artian ketika kalian nanti ke sana, ke tempat suatu destinasi wisata, kalian bicarakan dengan pengelolanya, ini apa produk apa yang mau dikembangkan. Mm-mm. Siapa tahu di tempat destinasi wisata itu ada masyarakat mempunyai kelebihan, itu bisa juga kita angkat. Itulah bagusnya dengan adanya Vigitrip ini Kak.
2: Jadi ada dampak berkepanjangan, ada berkelanjutan dampak berkepanjangan, gitu iya, ya bagi masyarakat iya, yang ada di sana.
3: Iya, jadi kan biasanya kalau kita ke suatu destinasi wisata bukan hanya tentang produk-produk ya. Mm-mm. Tapi ada yang disebut dengan destinasi wisata milik swasta, milik pemerintah. Dalam suatu tempat itu ada masyarakat.
2: Betul.
3: Dalam situ. Nah, misalkan kalau di Bantimurung, ya mungkin orang cuma tahunya selama ini masuk tiket ya.
2: Retribusi ya, aja tuh.
3: Retribusi. Nah, jika adik-adik belajar ke sana dan memperkenalkan Vigitrip dan berbicara dengan masyarakat bahwa oh kamu punya potensi, ayo kembangkan di produk di platform ini, itu bisa membantu mereka.
2: Oke. Okay. Iya. Baik. Kalau ke Parudi sendiri ini melihat potensi di Sulawesi Selatan. Potensi pariwisata ini apakah sudah mumpuni nih Pak untuk go digital kalau Pak Rudi lihat?
5: Iya, terima kasih banyak. Jadi kalau terkait masalah pariwisata daerah di Sulawesi Selatan, mm-hmm, ya, secara umum ini kan banyak sekali destinasi-destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang memang sudah familiar ya, sudah dikenal. Mm-hmm. Kalau misalnya di Maros ada Ramang-Ramang, ada Liang-Liang, ada Bantimurung. Kemudian di Toraja misalnya, atau mungkin di Wajo, mm-hmm, di Bulukumba, atau di Selayar. Ya. Yeah. Ini kan beberapa destinasi yang saat ini memang sudah dikenal ya. Tetapi kita masih kadang seperti ini ya. Kadang misalnya kita mau ke Ramang-Ramang, justru kita tidak tahu retribusinya Ramang-Ramang itu berapa ya.
2: Okay.
5: Terus kalau misalnya saya mau gunakan perahu di sana kira-kira harganya berapa? Seperti itu. Ada tidak homestay di sana? Kalau saya di sana kira-kira ada tidak yang bisa bantu saya untuk jadi guiding misalnya, seperti itu. Nah, di Vigitrip ini kita bangun satu aplikasi di mana ini menjadi satu ekosistem. Jadi di dalamnya itu memberikan ruang informasi kepada destinasi-destinasi yang ada khususnya di Sulawesi Selatan ya, mm-hmm, yang kemudian akan diketahui oleh banyak orang. Nah, kita berharap tentu aplikasi ini kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku pariwisata, termasuk masyarakat yang selama ini mungkin punya potensi di kepariwisataan, mungkin di tempatnya yang tidak diketahui oleh banyak pihak. Kemudian kita memberikan ruang itu sehingga potensi-potensi wisata yang ada di daerahnya itu kemudian diketahui oleh khalayak gitu. Saya perlu jelaskan, Vigitrip ini sebenarnya kan aplikasi yang kami bangun yang berbasis daerah, berbasis wilayah. Misalnya satu contoh nih, kalau kita misalnya buka aplikasi ini di Maros, ya, misalnya di Maros ini kan berbasis GPS ya. Ketika kita buka di Maros, maka nanti akan memberikan informasi destinasi wisata terdekat dari kita. Nanti akan muncul, kita ketika klik destinasi akan muncul, akan ketika kita misalnya klik misalnya kuliner akan muncul, UMKM akan muncul. Nah, misalnya satu contoh, kita berada di pusat kota Maros, nah, tentu yang terdekat mungkin ada beberapa di situ, atau mungkin muncullah Ramang-Ramang. Ramang-Ramang itu akan terlihat, klik Ramang-Ramang, oh retribusinya atau tiketnya masuk itu berapa. Jadi kita sudah tahu nih, perahunya itu berapa. Jadi sebelum kita ke sana pun kita sudah tahu dan kita sudah bisa mempersiapkan budgetnya. Okay. Oh, saya dana saya segini. Oh, kayaknya bisa nih. Mm-mm. Oh, Saya nggak ada yang bisa ngantar, aku nggak tahu nih, misalnya seperti itu ya. Oh, saya butuh guide, ada tidak guide-nya? Bisa kan? Wah, biayanya berapa? Jadi ini kan perlu diberikan informasi-informasi tersebut sehingga destinasi-destinasi atau pariwisata daerah itu kemudian diketahui oleh banyak orang. Dan ini akan semakin berkembang, nah, itu harapan-harapan kita.
2: Jadi tidak,
5: itu.
2: Tidak hanya lokasi yang dipublikasikan gitu ya, tapi semua akses dari retribusi dan segala macam. Jadi calon wisatawan sudah tahu nih berapa kira-kira budget yang dibutuhkan untuk berkunjung ke suatu tempat begitu ya Pak Rudi ya.
5: Ya betul, karena kalau kita mau memaksimalkan promosi pariwisata daerah tentu informasi yang seperti ini yang dibutuhkan. Jadi bukan hanya sekedar, misalnya satu contoh nih, biasanya kan kita buat misalnya brosur itu kan hanya memberikan informasi, oh tempat wisatanya misalnya di Raman-Ramang seperti itu, tetapi detail di dalamnya itu kita tidak dapat informasi. Nah selama ini wisatawan itu biasanya kan mendapat informasi melalui Google atau mungkin melalui media sosial. Betul. Tetapi informasi valid terkait masalah biaya di dalamnya apa didapat atau tidak gitu. Tentu kita tidak bisa mendapatkan informasi yang maksimal.
2: Betul. Biasanya harapan harganya itu sudah dari berapa tahun yang lalu.
5: Iya, itu
2: tidak
5: itu.
2: Update gitu ya.
5: Tidak update. Nah, ini yang kita coba.
2: Yeah.
5: Yang kita coba, dan alhamdulillah di Maros ini Piggy Trip ini kan baru sekitar 1 tahun ya, dan kita sudah MOU dengan pemerintah Kabupaten Maros, dan kita berusaha memasukkan semua destinasi wisata yang ada di Maros, termasuk kalau kita buka Piggy Trip desa wisata yang ada di Maros itu ada sekitar 60 lebih desa wisata, itu sudah ada desa wisatanya. Nah sekarang pekerjaan rumahnya adalah bagaimana kita dorong ini desa-desa wisata ini yang kemudian menginput produknya gitu. Kolaborasi antara akademisi dengan praktisi di Universitas Hasanuddin, dalam hal ini Dr. Dirks, kita dorong seperti itu. Kita ajarkan mahasiswa bagaimana caranya desa-desa atau destinasi ini kemudian terpublish di Piggy Trip. Tentu ya adik-adik mahasiswa di situ nanti bisa membantu para pelaku pariwisata dalam hal ini yang memiliki destinasi itu kemudian hadir atau bisa dilihat di piggytrip.com seperti
2: baik.
5: Itu.
2: Baik, nah saya ke Pak Dirk nih, kan kalau kita berbicara terkait dengan Go Digital ini tidak hanya aplikasinya, tidak hanya platformnya gitu ya, tapi juga SDM-nya. Nah selain mengedukasi mahasiswa nih, bagaimana nih peranan akademisi atau mungkin Pak Dirk sendiri mengedukasi masyarakat atau pengelola yang ada di destinasi itu untuk ayo kita ke digital gitu, karena tentunya walaupun tempatnya ini oke, tapi kalau publikasi secara digitalnya, apalagi untuk menggait wisatawan milenial saat ini kan otomatis carinya pasti digital gitu.
3: Digital,
2: ya.
3: Iya.
2: Nah itu gimana tuh Pak Dir?
3: Ya jadi waktu pertama kali Pak Rudi kita kenal lewat WA dan dia mengirimkan itu bentuk digitalnya, saya sangat terkesima ya dengan program-program yang dibuat oleh websitenya di oleh Pak Rudi. Dalam artian gini. Ya kita ada Traveloka sih, ada tiket.com ya.
2: Betul. Banyak platform-platform.
3: Banyak platformnya, tetapi kita belum ada platform, tapi di dalam Traveloka itu tiket.com dan berbagai platform yang berbasis nasional itu kan dia cuma memperlihatkan destinasi wisata yang menurut mereka. Nah dengan hadirnya Piggy Trip ini Kak, saya melihat wah ternyata bisa juga Pak Rudi membantu juga yang tidak terekspos.
2: Okay.
3: Yang tidak tersentuh oleh mungkin kata-kata wisatanya, padahal punya masih potensi, ataupun juga sudah ada tempat wisata tapi belum terlalu terekspos.
2: Hanya yang umum-umum aja.
3: Hanya yang umum-umum
2: gitu ya.
3: Saja Kak ya.
2: Di Maros paling Bantimurung,
3: Bantimurung, Ramang-Ramang,
2: Leang-Leang, itu aja tuh.
3: Iya. Jadi selama ini kan pemahaman kita tentang wisata ya begitu-begitu aja.
2: Betul. Iya, yang umum aja diketahuin ya.
3: Dan mungkin saya kembali ke itu tadi. Masalah di era digital sekarang kan banyak sekali informasi.
2: Betul.
3: Yang bisa memberikan misinformation.
2: Betul.
3: Ya. Nah, itu di sini Piggy Trip hadir dengan validasi data. Nah, di sini saya ajarkan adik-adik mahasiswa, okay, kalian coba ke DTW bicara dengan pengelola atau masyarakat. Tapi esensinya sebenarnya di sini satu adalah kita memberikan validasi data.
2: Lira,
3: ya. Jadi dalam artian kalau kita kan buka Instagram Kak ya, kita buka saja Toraja, baru banyaknya itu paket-paket yang muncul di situ ya.
2: Betul.
3: Nah biasa kan kadang paket itu muncul, kita booking, kadang ada tambahan biaya lagi ya. Jadi tidak jelas anunya paketnya. Nah Piggy Trip dia semacam bukan hanya website, bukan hanya sebagai aplikasi, sebagai tetapi dia sebagai tour guide bisa, sebagai pelaku industri wisata bersifat digital. Nah itulah yang disebut dengan go digital ya. Dia harus memang bukan hanya manusianya, tetapi digitalnya juga harus bersifat bisa bersifat seperti manusia. Jadi humanoid ya.
2: Yeah.
3: Jadi kan ini kan sudah kita sementara 5 tahun atau 3 tahun kan sudah mulai ke arah humanoid dari AI ya. Tetapi kita berharap Pigitab ini bisa bersifat dia juga paham apa maunya kita. Dia bisa menservis kita, memberikan hospitality. Ya, selama ini kan kita berpikir bahwa oh, kita mau hospitality itu, servis itu dari manusia, antar manusia ya. Tapi dengan hadirnya Pigitab ini, saya berharap bahwa nanti informasi ini sudah sangat jelas ya, memberikan informasi pelayanan walaupun kita nggak rasakan ya.
2: Benar.
3: Tapi kita satu kali klik langsung kita sudah go, sudah jelas paketnya, sudah jelas harganya, kantongnya sudah jelas.
2: Nggak ada lagi naik-naikin harganya.
3: Neko-neko.
2: Iya. Lihat wah ini beda nih bule sama bule. Lokal gitu. Iya. Ada permainan-permainan harga gitu.
3: Dan
2: ya.
3: Dan di situ kan dengan hadirnya juga itu kan masyarakat juga bisa berkreasi dengan produk-produknya. Ada besok yang baru silakan tambahkan di situ. Nanti kita bisa lihat ya. Jadi itu satu tempat wadah sebagai tempat digitalisasi. Memberikan kita bukan hanya ruang, bukan hanya wadah, tetapi memberikan kita pelayanan secara tidak langsung.
2: Iya. Baik. Gitu kan, nah, ya. Pak Dirk ini berbicara terkait dengan validasi data. Biasanya nih yang kita ketemui gitu ya. Yang ada di media sosial itu enggak sesuai begitu dengan apa
3: banyak,
2: yang nyata ketika
3: banyak,
2: kita berkunjung ya. Pada saat wah ini bagus nih kita kesana, tapi nyatanya enggak seperti itu fasilitas yang diberikan. Mungkin juga tampilan fotonya tidak semenawan gitu ya. Nah, itu bagaimana tuh agar ada validasi data bahwa ya betul-betul yang ditampilkan begitu ya dalam website begitu sesuai nih dengan apa yang nanti akan didapatkan oleh wisatawan.
3: Nah, makanya kalau saya sebagai di akademik itu menyuruh mahasiswa turun ke lapangan langsung bicara dengan masyarakat dan pengelola. Itu adalah salah satu contoh konkret ya. Kan selama ini kan mereka diberikan tugas membuat foto-foto aja.
2: Betul.
3: Dan bayangkan 49 mahasiswa kemarin-kemarin tugasnya ya datang ke satu tempat foto memberikan informasi yang berbeda-beda. Nah, di sini kan mereka diajarkan sudah saatnya kita sudah serius bagaimana memberikan informasi yang valid ya ke sana. Dan coba pasti mungkin yang sering ke Pantai Bosowa, walaupun setiap satu ke Pantai Bosowa baru dapat pelajaran bahwa oh ternyata di sini ada ini. Biasanya gitu ya. Kalau kita sudah mulai serius sedikitnya,
2: storytellingnya tuh beda.
3: Storytellingnya berbeda. Iya.
2: Ke lokasi gitu.
3: Iya, biasa kak. Ya, saya sering jalan tapi dengan saya mulai serius dengan kayak misalkan kita kemarin ke Istana Kars itu, saya biasanya cuma lewat aja, lihat itu ya. Tetapi dengan kita membantu dengan adanya PGTD, kita bicara dengan masyarakat pengelola, oh ternyata banyak produk-produk mereka yang tidak terekspos. Jadi di situ kita bisa mengajarkan, mengedukasi masyarakat. Oh di sini pergi trip. Yang penting yang penting kesepakatannya dari masyarakat. Silakan masukkan datanya. Itu menjadi sebuah data yang valid, kak.
2: Baik.
3: Iya.
2: Nah, Pak Rudi berbicara terkait dengan validasi data nih. Tadi kan dikatakan juga bahwa susahnya itu adalah masyarakat yang memasukkan datanya begitu. Nah itu. Apakah ada edukasi begitu dari teman-teman platform digital di Pigitrip untuk membantu masyarakat begitu ya, mempromosikan wisatanya itu, memasukkan ke dalam websitenya itu seperti tadi sesuai dengan yang nantinya akan dirasakan experience-nya itu betul-betul yang dirasakan oleh masyarakat ketika berkunjung.
5: Iya, betul. Jadi memang seperti ini. Jadi prosedur di Pigitrip untuk memasukkan destinasi di platform ini adalah proses pendaftarannya itu akan nanti harus diverifikasi ya. Apa betul ini yang mendaftar ini emailnya benar, WA-nya benar, kemudian produknya yang dipublish itu benar. Itu harus terverifikasi karena ini kan sangat terkait masalah trust platform ya. Nah ini yang kita jaga. Kita tentu memberikan atau selalu berharap kepada pelaku pariwisata atau destinasi itu memberikan informasi yang jelas. Kenapa? Karena di Pigitrip ini bukan hanya memberikan informasi terkait masalah harga, tetapi itu juga sampai dalam proses payment. Jadi misalnya nih, kalau misalnya satu contoh kemarin Istana Kars ya, kami dengan Pak Dirks dan adik-adik mahasiswa Unhas itu, kita mencoba untuk mengunjungi di sana dan mencoba mempraktikkan untuk memasukkan destinasinya ini di Piggy Trip, dan alhamdulillah itu sudah ada di Piggy Trip, dan beberapa hari kemudian itu diapresiasi oleh pemerintah daerah Maros dalam hal ini Pak Gadis, karena ternyata sudah ada yang langsung beli tiket di situ untuk tiket masuknya gitu.
2: Yeah.
5: Itu terlihat bahwa memasukkan destinasi itu dalam satu platform dengan yang seperti di Piggy Trip itu memberikan manfaat yang luar biasa. Dan artinya gini, itu juga kan destinasi wisata seperti Istana Kars kan, Piggy Trip ini kan optimasi SEO-nya itu sudah maksimal di Google. Jadi ketika kita misalnya cari di Google itu pasti ada. Jadi mereka ini tidak perlu lagi membuat satu website atau seperti apa, karena posisi Piggy Trip ini sendiri bisa sebagai landing page. Jadi kita sisa share aja. Share. Jadi kemudian pengelola ini kan bisa nambah, bisa mengedit. Misalnya harga pada suatu saat berubah, atau mungkin selama ini ada 4 produknya mau ditambah lagi ada 2 lagi, itu silakan, silakan, tetapi dengan satu syarat bahwa data yang dimasukkan itu adalah data yang valid, bukan data yang seperti bahasanya tadi, jangan sampai tidak sesuai dengan realitas yang ada. Itu kita mencoba untuk menjaga itu. Di Maros ini satu contoh ya, yang sudah menerapkan khusus untuk sistem tiketing itu Bantimurung. Jadi sekarang kalau mau ke Bantimurung kok, itu kita bisa beli secara online di Piggy Trip.
2: Okay.
5: Itu sekarang
2: tidak
5: ya.
2: Langsung.
5: Tidak langsung boleh, artinya dalam artian kalau selama ini kan hanya satu ya, satu dengan konsep pada saat di lokasi. Sekarang kita sudah bisa beli tiket tiket masuknya Bantimurung itu melalui aplikasi Piggy Trip. Apalagi sekarang ada perubahan tarif tuh. Kalau dulu itu kan harga mahasiswa atau pelajar dengan umum itu kan sama.
2: Yeah.
5: Di weekend itu 40, weekday 35. Sekarang itu 15 dengan 20.000, semakin murah di Bantimurung. Okay. Dan itu bisa diakses di piggytrip.com seperti itu.
2: Nah, itu kan biasanya kalau digital apakah ini sama aksesnya, misalnya nih beli tiketnya nih, rencana saya mau beli tiket tapi reschedule, apakah itu bisa juga dilakukan melalui platform itu, Pak Rudi?
5: Itu tergantung dari kebijakan yang ada di masing-masing destinasi ya.
2: Okay.
5: Itu tergantung. Kalau misalnya kita ini kan menyesuaikan dengan pola yang dilakukan di destinasi. Tujuannya kita ini pada dasarnya adalah Piggy Trip ini memberikan ruang publikasi kepada destinasi atau siapa saja yang ingin berkembang.
2: Yeah.
5: Nah, karena memang konsep ini kan saya mengambil posisi sendiri ketika kita berkunjung ke suatu daerah, yang paling pertama itu kan biasanya kita cari ya di mana ya di sini tempat wisata yang terdekat ya.
2: Betul.
5: Google salah satu adalah alternatif yang paling populer ya kita cari ya. Tetapi ternyata kita tidak dapatkan informasi yang betul-betul yang kita harapkan. Makanya Piggy Trip sebagai satu ekosistem perjalanan pariwisata, cukup masuk aja di dalam itu satu pintu, kita bisa cek. Memang untuk saat ini belum maksimal ya, karena ini kan butuh proses. Makanya kami berusaha untuk melakukan kolaborasi dengan siapa saja, termasuk kita kolaborasi dengan akademisi. Karena berbicara platform, apalagi ini adalah lokal ya, lokal ini dalam artian aplikasi ini murni adalah Fure adalah dari Sulawesi Selatan, tetapi kita berharap ini aplikasi pada akhirnya nasional. Untuk sementara Sulawesi Selatan ya.
2: Baik. Jadi ini diharapkan juga bisa menjadi salah satu apa ya dikatakannya peta gitu ya bagi pemerintah daerah untuk memetakan bahwa ini loh destinasi-destinasi yang diminati begitu oleh masyarakat di daerahnya begitu ya, Pak Rudi ya.
5: Iya, bisa ya seperti itu. Karena kita saja kadang kalau misalnya satu contoh nih, saya pernah bincang-bincang di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, data yang detail memberikan informasi terkait masalah destinasi di setiap kabupaten itu nggak ada, sulit gitu.
2: Ya. Secara terinci itu sulit.
5: Iya,
2: gitu
5: sulit.
2: Ya. Kalau umum sih mungkin banyak.
5: Gitu banyak. Ya. Tetapi secara terinci itu sulit. Padahal ini kita sebenarnya kalau berbicara pariwisata yang kita harapkan kan memberikan informasi rinci.
2: Betul.
5: Sehingga wisatawan ketika berkunjung ke suatu daerah itu sudah dapat informasi yang valid.
2: Betul.
5: Nah, itu sehingga secara otomatis outputnya pasti akan ada yang beli gitu. Kan harapannya kan seperti itu. Jadi promosi itu ujungnya adalah ada yang datang atau Betul. Ada yang berkunjung, ada yang beli, seperti itu.
2: Hidden gem itu akan bisa terakses begitu ya dengan adanya informasi yang lebih rinci lagi.
5: Betul,
2: gitu ya.
5: Betul. Selama ini saya pernah begini ya, di Kabupaten Maros itu beberapa waktu yang lalu kita lagi bangga-bangganya mengatakan bahwa kita punya desa wisata itu puluhan sampai hampir 100. Tapi ketika kita cari informasi desa wisata itu, desa-desa wisata yang mana saja itu?
2: Ya.
5: Nah, itu kita tidak dapatkan informasinya.
2: Maksudnya itu pun dari Dinas Pariwisata cuma umum aja.
5: Umum aja ya. Gitu.
2: Benar.
5: Makanya kami di Maros setelah MOU itu memasukkan data-data desa-desanya, ya. Selanjutnya kami berharap kolaborasi itu pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata itu bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada itu dipublish di platform ini, seperti itu, karena kita sudah sediakan platformnya gitu.
2: Ya, dan disinilah pentingnya bagaimana kevalidasi dari platform, dari objek wisata itu melalui akademisi.
5: Benar,
2: begitu ya.
5: Benar.
2: Supaya yang tadi tidak beda nih, jangan sampai cantik di foto sampai di lokasi beda, di Zongdong gitu. Ini sering-sering terjadi ini ya. Dan akses untuk masyarakat mengetahui tidak hanya terdekat tapi juga terjangkau.
5: Betul.
2: Bisa melalui itu ya, budgetnya bisa diperkirakan lah ya.
5: Bisa.
2: Jangan sampai kita kesana nggak bisa maksimal memanfaatkan objek wisata karena budget yang kita bawa ini tidak sesuai begitu ya.
5: Betul.
2: Dengan apa yang dipersiapkan. Baik, nah ini juga menarik nih Pak Rudi, kalau berbicara terkait dengan digital kan ini juga berbicara terkait dengan keamanan data.
5: Betul.
2: Nah itu seperti apa penjaminan keamanan data yang mungkin mengakses layanan platform ini, apakah amankah? Ini kan bisa juga ya, sekarang kan marak-marak juga.
5: Betul,
2: nih
5: betul.
2: pencurian data ini ya, yang ditakuti oleh masyarakat ini seperti apa Pak Rudi?
5: Iya. Memang kalau kita berbicara aplikasi ya, keamanan data itu penting. Kalau di PG Trip ini memang kan data yang paling permat pertama yang harus tervalidasi adalah WhatsApp. Kenapa? Karena itu akan terjadi komunikasi antara pengelola dengan pengunjung. Nah, itu. Tetapi ini memungkinkan komunikasinya melalui admin dari PG Trip itu sendiri. Seperti itu, sehingga data yang terkait masalah WhatsApp apa semua ini tidak langsung terpublik begitu. Seperti
2: Itu. Jadi bisa dijamin ya.
5: Iya, dijamin.
2: Iya, soalnya kan sekarang kalau bicara digital itu kerahasiaan data itu paling rentan ya Pak Dirgi.
3: Betul. Kita kan sudah tahu honornya di sini honornya. Makanya sudah honornya.
5: Dan itu memang kalau di penyelenggara sistem elektronik itu itu sudah harus menjadi satu jaminan untuk memperoleh izin dari Komdigi gitu.
2: Yeah.
5: Jadi semua aplikasi itu sekarang dengan undang-undang terkait masalah keamanan data itu itu sudah harus menjadi syarat mutlak yang harus disediakan oleh platform.
2: Baik, saya ke Pak Dirk lagi nih.
3: Yeah.
2: Kalau melihat sekarang trennya kita ke go digital gitu seperti apa sih seharusnya kalau menurut Pak Dirk kolaborasi yang dihadirkan gitu ya untuk dari akademisi, kemudian pengelola, penyedia platform tentunya dalam memajukan pariwisata kita khususnya di Sulawesi Selatan ini.
3: Ya, yeah, terutama ini pariwisata Kak ya.
2: Benar.
3: Yeah, okay. Tentu dalam pariwisata itu ada kan 4 tahap ya. Perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan hasil. Nah, saya berharap untuk saya sebagai dosen pariwisata di jurusan pariwisata ilmu budaya bisa mengajak adik-adik bahwa cobalah untuk setiap semester ini kita kalau sudah belajar tentang perencanaan, semester 2 tentang pengelolaan, pengembangan, semester 3 pengelolaan, dan semester 4 ada hasil. Dan berhubungan dengan digital ya, mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan apa yang lagi tren saat ini Kak. Apalagi kalau berbicara mengenai go digital ya, sudah lama sih hadirnya beberapa platform aplikasi ya.
2: Betul.
3: Tetapi kan mengapa saya mengajak Pigitrip? Karena Pigitrip pertama berasal dari Sulawesi Selatan. Mm-mm. Dan bisa kita lakukan bersama-sama. Mm-mm. Mengembangkan bersama-sama, sama-sama belajar. Kemarin ada sempat mahasiswa mengeluh ketika disuruh ke lapangan dan kolaborasi dengan Pigitrip. Tapi saya itu wajar saja ya. Tetapi itulah yang kita harapkan

0: AB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Loh,
3: kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
3: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
3: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
3: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih

para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Karena kan kalau berbicara pariwisata itu yang utama experience-nya ya.
1: Experience-nya.
0: Kalau iya. cuman lihat aja atau baca lihat, aja iya. di daerah ini ada objek ini, ya itu iya, umum, tapi kalau langsung ke lokasi merasakan
1: dan membantu mengubah arah hidup masyarakat.
0: Betul. Iya. Itu sesuatu yang berbeda begitu ya.
1: Itu sesuatu
0: ya,
1: yang harus memang dipunya oleh pariwisata, Kak. Berbeda okay. dengan jurusan lain.
0: Benar.
1: Iya.
0: Mahasiswa pariwisata harus punya nilai itu gitu
1: harus
0: ya,
1: Pak. Harus make something. Baik. Tidak harus berupa uang, kan sudah ada wadah.
0: Betul.
1: Sudah ada wadah, sudah ada para praktisi yang bisa membantu, sisa dari adik-adik aja apakah mau open minded.
0: Mm-mm.
1: You want to make something, mm-mm. mau buat sesuatu atau tidak?
0: Iya. Yeah. Yeah. Kan ada ini kan kalau untuk mahasiswa, untuk ke masyarakat gitu ya, pemberdayaan masyarakat atau apa yeah,
2: pengabdian,
0: gitu ya, pengabdian masyarakat. Yeah. Nah, itu kan ada. Bentuk salah satu pengabdian masyarakat dengan membantu teman-teman yang ada di pengelola wisata begitu ya.
1: Ada kami punya program magang dan KKN. Tetapi ya, sebaiknya sebelum masuk magang dan KKN harusnya dibekali itu dulu.
0: Benar.
1: Ibaratnya sebelum perang siapkan dulu
0: ada senjata. Ada munisi dulu.
1: Iya. Ya. Karena kan banyak mahasiswa yang pas benar. Magang Kak itu di pariwisata banyak langsung drop.
0: Oh.
1: Langsung cancel di tengah jalan. Karena enggak paham apa yang mereka lakukan.
0: Benar.
1: Iya.
0: Enggak tahu di sana mau ngapain.
1: Ditempatkan
0: gitu ya.
1: di bagian digital, mereka enggak tahu mau bikin apa.
0: Benar.
1: Nah kan kalau kita di pariwisata digital, kita enggak perlu belajar seperti orang sistem informasi bahasa coding ya.
0: Mm-mm.
1: Perlu kita cukup kolaborasi aja.
0: Betul.
1: Itu memang pariwisata harus gitu.
0: Bahasa-bahasa promosi aja.
1: Iya, bahasa promosi tapi kita benar. Tunjukkan ada something kita.
0: Betul.
1: Bikin trip.
0: Iya, memperlihatkan sesuatu yang mungkin orang sudah pernah ke Ramang-Ramang, tapi apa sih yang belum pernah orang lihat begitu di Ramang-Ramang gitu ya, yang menjadi sesuatu yang baru begitu. Orang datang mau datang lagi gitu
1: datang
0: ya.
1: Lagi.
0: Bukan karena sudah pernah datang ke sana, tapi apalagi nih yang baru di Ramang-Ramang melihat potensi-potensi itu gitu
1: apalagi
0: ya.
1: Apalagi yang baru, iya, produk-produk yang baru mungkin muncul di aplikasi Pigitrip.
0: Benar.
1: Dan Pak Dudi mungkin sudah pernah dengar ya, pemerintah sekarang sudah membuat aplikasi industri pariwisata yang Meta namanya.
2: Iya, iya.
1: Sudah pernah dengar?
2: Pernah
1: dengar, itu juga mereka buat. Tapi kan kalau saya itu agak kompleks ya kalau hubungan dengan pemerintah. Ini adalah enaknya para swasta. Ya, kita kolaborasi. Tapi itu yang saya dengar, pemerintah saja sudah membuat website industri pariwisata.
2: Kalau enggak salah itu Maya ya.
1: Maya yang namanya. Iya. Itu apa Pak? Iya. Bisa.
2: Jadi Maya itu aplikasi yang AI ya, AI. Jadi ketika misalnya kita cari sesuatu di situ nanti memberikan informasi, tetapi kan hanya memberikan informasi secara umum ya.
0: Yeah.
2: Nah, seperti itu.
0: Ya, sehingga, saya mau ke objek wisata ini, ini rinciannya.
2: Tetapi kan terkait masalah detailnya itu kan tidak betul. Sampai ke sana. Makanya memang di pariwisata ini dibutuhkan satu platform yang bisa mempublish itu. Nah, apa yang kita lakukan selama ini bersama dengan Unhas dalam hal ini Pak Dr. Dirks, itu saya pikir itu adalah sesuatu yang tepat. Adik-adik mahasiswa ini

0: ini kemudian diajarkan bagaimana untuk membantu pelaku-pelaku pariwisata dalam hal ini destinasi, agar destinasinya itu kemudian dikenal. Saya yang sebenarnya tahun lalu kalau tidak salah tuh ada anak KKN Unhas yang kebetulan KKN di Sidrap, dia ini mahasiswa yang kemarin jurusan pariwisata. Dia menghubungi saya. Ini saya mau masukkan destinasi wisatanya ini, Pak. Oh ya silakan, seperti ini, seperti ini. Akhirnya dia masukkan tuh, itu sudah ada di aplikasi Piggy Trip itu. Tapi sayangnya mungkin karena belum maksimal ya terkait masalah bagaimana menambah produknya, itu hanya memberikan informasi sekilas saja destinasi wisatanya
1: umum
0: tersebut
1: aja, gitu ya.
0: Belum ada produk-produknya. Nah okay. Kalau untuk tahun ini di yang angkatan berapa ya, 2024 ya, itu sudah praktek ke lapangan. Okay. Jadi ketika suatu saat misalnya nanti KKN atau PKL, mungkin dia tidak terlalu lagi bingung.
2: Iya.
0: Dia sudah bisa membantu destinasi-destinasi untuk kemudian terpublish di Piggy Trip. Sebenarnya kan bukan hanya Piggy Trip ya, banyak platform sih. Cuma mungkin untuk Sulawesi Selatan ya mungkin bisa dimanfaatkan, dan kami memang memberikan ruang secara terbuka. Dan bahkan ke depan ini kita untuk mencoba bagaimana caranya kita bisa kerjasama dengan semua pemerintah daerah, dan pilotnya kami memang sementara di Maros, tetapi kalau misalnya di lingkungan perguruan tinggi ya kita sudah kerjasama dalam hal ini dengan Unhas ya, khususnya jurusan pariwisata.
1: Jadi platform Piggy Trip ini sudah terbuka untuk kolaborasi gitu ya, baik itu dengan pemerintah daerah maupun dengan universitas-universitas lain gitu ya. Baik. Terakhir nih, karena waktu kita sudah mepet juga nih ya, baru di Pak Dirk ya, yang ingin disampaikan nih pandangan dari Pak Dirk selaku praktisi pariwisata dan juga sebagai penyedia platform nih Pak Rudi, apa yang ingin disampaikan kepada mungkin pelaku-pelaku wisata kita gitu ya, yang punya potensi tapi masih ragu untuk go digital?
2: Saya cuma
1: Pak Dirk dulu deh.
2: Simpel aja ya. Mau jalan-jalan, yuk kita jalan-jalan bersama Piggy Trip.
1: Kalau Pak Rudi nih.
0: Kalau kami sih gimana ya? Artinya kami sudah menyediakan platformnya ya. Ya tolong dimanfaatkan, karena platform ini kemudian pada akhirnya akan memberikan dampak yang luas bagi destinasi itu sendiri. Kalau selama ini mungkin destinasi itu tidak banyak yang kenal, kemudian dia masuk, ini pada akhirnya kan destinasi-destinasi yang tidak dikenal ini kemudian akan jadi dikenal.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Rudi, Pak Dirk.
2: Riri, nanti coba
1: boleh
2: jalan-jalan
1: lah ya
2: sama Piggy Trip ya.
1: Boleh, kita tunggu diundang di sore hari ini. Saya mau ngode di belakang nih ya. Nunggu diundang kemana tadi, ke ini,
2: Leang Pani.
1: Kapan
2: Pak Rudi mau undang RRI?
1: Kita tunggu diundang aja nih Pak Rudi.
0: Boleh.
1: Baik, pendengar kami cukupkan kebersamaan kita tentunya di Persatuan RRI Makassar. Untuk Anda mungkin warga Makassar yang atau Sulawesi Selatan nih, yang ingin mencari objek-objek wisata yang tidak asing ya, sulit didapat mungkin di tempat-tempat lain secara terperinci, nah bisa membuka di Google, ini ada pagi Piggy Trip ya, khusus untuk Sulawesi Selatan, lebih khususnya lagi ke Kabupaten Maros ya, Pak Rudi ya. Di sini sudah ada lengkap nih, kira-kira budget berapa yang mungkin bisa Anda siapkan untuk berwisata bersama teman, bersama kerabat, bersama keluarga Anda. Baik, terima kasih Pak Dirk, Pak Rudi, kebersamaan
2: Anda. Terima kasih Pro 1.
1: Kita bertemu di obsesi berikutnya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry, warna janda kan?
2: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
4: Sayang, kamu tahu nggak?
5: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
5: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih yang
5: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
4: Kecil doang.
5: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
5: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
4: Oke, aku salah.
5: Jadi gak mood, aku mau
4: Enggak.
5: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Pemerintah Kota Makassar perkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana. Legislator fraksi PKB DPRD Makassar mendukung gerakan ayah antar anak sekolah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kota Makassar memperkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana. Laporan selengkapnya disampaikan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar menggelar apel kesiapsiagaan bencana tahun anggaran 2026 di anjungan MNEC, Center Point of Indonesia. Kegiatan yang dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin ini melibatkan BPBD, TNI, Polri, Basarnas, relawan organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat sinergi menghadapi potensi bencana. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, Kota Makassar memiliki potensi ancaman banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, hingga banjir rob akibat perubahan iklim. Olehnya itu, budaya sadar bencana harus dibangun melalui edukasi, simulasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.
3: Semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami Ketua DPRD Kota Makassar yang diwakili Ketua Komisi D, hadir juga Kota Makassar beserta keluarga besar BPBD Kota Makassar.
4: Geladi apel kesiapsiagaan bencana. Kalau kita melihat apa yang kondisi perubahan iklim hari ini akan ada kemarau yang panjang atau Godzilla El Nino. Nah, inilah yang harus kita antisipasi, bagaimana kemarau ini seluruh penyediaan air bersih sebagai kebutuhan dasar bisa harus terpenuhi, sehingga segala macam akses terhadap air ini bisa kita dapatkan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan pihaknya memastikan kolaborasi bersama OPD terkait serta tahapan antisipasi telah dilakukan untuk menyikapi potensi-potensi yang terjadi khususnya menghadapi kondisi kemarau saat ini.
5: Tahap-tahap sudah kita lalui, mulai daripada asesmen, terus nanti ada rapat rakor untuk semua stakeholder, sila nanti akan ditetapkan, diputuskan status apa yang kita ambil untuk mengantisipasi semua kekeringan sebagai tahu. Jadi tergantung nanti apa yang terjadinya, tapi untuk tahap-tahapannya itu apabila ada penetapan tanggap, maka akan terbuka jalur petunjuk tenis untuk melakukan antisipasi atau intervensi untuk kekeringan yang panjang ini di 6 kecamatan.
2: Pada kesempatan yang sama, BPBD Makassar menandatangani perjanjian kerjasama dengan 23 perguruan tinggi di Makassar untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan. Bahkan kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kepedulian terhadap penanggulangan bencana, sekaligus memperkuat budaya sadar bencana di tengah masyarakat.
1: Dinas Kesehatan Masyarakat menggencarkan cek kesehatan gratis CKG dengan menjemput bola ke perkantoran dan ruang-ruang publik. Informasi selengkapnya disampaikan Kiswanti Ruslia.
6: Dinas Kesehatan Kota Makassar mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui berbagai strategi, termasuk layanan jemput bola ke perkantoran, perusahaan, hingga lokasi keramaian. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah, mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan capaian target pemeriksaan kesehatan masyarakat. Dijelaskan, CKG menjadi salah satu program yang harus dimaksimalkan agar semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan secara dini. Di sisi lain, ia menilai antusiasme masyarakat terhadap program ini terus mengalami peningkatan.
7: Jadi, di samping datang ke puskesmas, teman-teman juga jemput bola di beberapa perkantoran atau perusahaan-perusahaan yang mana mereka bersurat untuk dilakukan CKG. Jadi, kami memanfaatkan di mana banyak berkumpul, misalnya ada sosialisasi atau ada kegiatan lainnya, misalnya safety. Itu kami lakukan CKG juga di tempat tersebut.
6: Sementara itu, warga Makassar Yuyun mengaku terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis karena bisa diakses tidak hanya di puskesmas, tapi di titik-titik keramaian juga bisa, seperti Car Free Day.
8: Bagus sih, saya setuju karena itu difasilitasi kita gratis. Sedangkan kalau misalkan kita ke klinik atau ya pokoknya untuk tes begitu kan berbayar, Ki. Jadi terus juga banyak yang butuh untuk kayak tes tensi atau cek gula darah. Apalagi orang-orang tua itu, jadi kalau misalnya dikasih gratis ya cukup membantu.
6: Adapun data Dinas Kesehatan Kota Makassar per 5 Juli 2026, sebanyak 134.708 orang atau sekitar 19,71% yang sudah menerima layanan kesehatan gratis.
1: Legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB DPRD Kota Makassar mendukung gerakan ayah antar anak sekolah. Informasinya bersama Herudin Borahim.
9: Anggota DPRD Kota Makassar Fahrizal Ar-Rahman Husain memberikan dukungan penuh terhadap gerakan ayah mengantar anak sekolah yang digelar bertepatan dengan hari pertama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Senin 13 Juli 2026. Menurut Fahrizal, gerakan ini merupakan langkah yang sangat positif. Kehadiran ayah saat mengantar anak pada hari pertama sekolah dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak, sekaligus mempererat kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Ia juga berharap seluruh sekolah melaksanakan MPLS sesuai aturan yang mengutamakan pengenalan lingkungan serta pembinaan karakter agar suasana terasa aman dan menyenangkan bagi siswa baru.
10: Perjalanan kami di Dewan sangat mendukung program pemerintah semestinya yang melakukan gerakan ayah mengantar anak pada hari pertama sekolah, dan ini memang kan menumbuhkan rasa percaya diri dari anak tersebut dan juga rasa saling kerjasama antara sekolah dengan orang tua siswa, Kak. Jadi itu bisa menambahkan ketenangan pada sekolah maupun dari orang tua siswa yang anaknya bersekolah di sekolah itu.
9: Legislator fraksi PKB Fahrizal ini pun meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Hal ini bertujuan memastikan seluruh kegiatan berjalan benar-benar mendidik dan terbebas dari perlakuan yang tidak sesuai aturan.
1: Pemerintah Kabupaten Bone membagikan 18.426 seragam gratis bagi siswa SD dan SMP pada tahun ajaran baru 2026-2027. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
11: Tahun ajaran baru 2026-2027, Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andreas Mansur Leiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin telah menyalurkan 18.426 setel seragam sekolah gratis. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa baru tingkat.
1: Kami mohon maaf pendengar untuk kendala teknis video tadi, dan kami sampaikan informasinya tahun ajaran baru 2026-2027. Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasludin telah menyalurkan 18.426 setel seragam sekolah gratis. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa baru tingkat SD dan SMP di 27 kecamatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin menjelaskan belasan ribu seragam tersebut terdiri dari 11.026 siswa SD dan 7.400 seragam untuk siswa SMP. Distribusi dilakukan secara serentak pada hari pertama masuk sekolah yang tersebar di 681 SD dan 131 SMP. Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan program yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan bentuk untuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran dinas pendidikan hingga kepala sekolah agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Bupati berharap bantuan seragam gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga dapat memacu semangat belajar siswa agar kelak menjadi generasi penerus yang dapat membangun Kabupaten Bone di masa mendatang. Masih dari Kabupaten Bone, pemerintah Kabupaten Bone meluncurkan gerakan gas beramal untuk menjadikan sekolah pusat pengelolaan sampah. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
12: Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan gerakan gas berinovasi untuk mengatasi persoalan sampah dengan melibatkan sekolah sebagai garda terdepan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin dalam laporannya menyampaikan bahwa program ini merupakan inisiasi langsung dari Bupati Bone. Bertujuan membangun budaya peduli lingkungan yang tidak hanya berhenti di sekolah, tapi juga sampai ke rumah-rumah warga. Program ini mengajak siswa untuk membawa sampah dari rumah untuk dipilah di sekolah. Sampah plastik dan kertas yang terkumpul akan dijemput setiap pekan oleh pengelola sampah untuk kemudian diolah. Hasil dari pengelolaan ini nantinya menjadi tambahan dana operasional sekolah yang tidak tercover oleh dana BOS.
13: Gas beramal ini merupakan program Bapak Bupati Bone, program dinas pendidikan untuk menangani pengelolaan sampah di khususnya di Kabupaten Bone ini. Dalam rangka mempercepat pencapaian bersih, asri, mandiri, aman, lestari atau biasa kita sebut dengan gas beramal, maka dinas pendidikan Kabupaten Bone melihat adanya potensi yang sangat besar untuk bahu-membahu dalam menyamakan persepsi dan menyikapi persoalan sampah di Kabupaten Bone sebagai fenomena sosial yang sesegera mungkin untuk ditangani secara bersama-sama dengan baik pihak orang tua wali siswa melalui komunitas sekolah serta para tenaga pendidik di bawah koordinasi kepala sekolah baik SD maupun tingkat SMP.
12: Sementara Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan kepada sekolah yang kedapatan membuang sampah keluar lingkungan sekolah akan mendapat penilaian 0. Jika sebaliknya, sekolah yang mandiri mengolah sampah akan diberi apresiasi.
14: Membuang sampah, dimanapun kalau perlu sampahnya dikantongin, tidak boleh dibuang. Dan saya minta kepala dinas pendidikan, kalau ada sekolah yang membuang sampah keluar, nilainya 0. Distribusi sampahnya itu nilainya 0. Yang paling tinggi nilainya mendaur ulang sampah. Kita mulai dari sekarang ini.
12: Bupati berharap pengawas sekolah dan kelompok kerja kepala sekolah untuk mengawal ketat program ini. Pasalnya, pekan depan para kepala sekolah dijadwalkan untuk mengikuti evaluasi guna memastikan gas beramal berjalan sesuai komitmen.
1: Bapenda Kota Makassar mengintegrasikan layanan pajak ke Lontara Plus. Capaian PAD triwulan 2 naik sekitar 100 miliar rupiah. Laporan disampaikan Edwin Masud.
2: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Makassar terus memperkuat transformasi digital layanan perpajakan dengan mengintegrasikan seluruh layanan ke dalam aplikasi Lontara Plus. Langkah ini diharapkan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan Bapenda melalui satu platform. Kepala Bapenda Kota Makassar Randy Asminullah mengatakan, berdasarkan laporan tim teknologi informasi, fitur layanan perpajakan di Lontara Plus telah aktif dan sudah dapat dimanfaatkan masyarakat, meski masih dalam tahap penyempurnaan. Meski demikian, ia menegaskan aplikasi layanan yang lama belum dihentikan dan tetap dioperasikan selama proses transisi menuju sistem baru berlangsung. Selain penguatan layanan digital, Bapenda Makassar juga mencatat kinerja penerimaan daerah yang positif pada triwulan kedua tahun 2026. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi pendapatan mengalami peningkatan sekitar 100 miliar rupiah.
15: Jadi kalau aplikasinya nanti tetap sementara aplikasi internal Bapenda dengan Lontara Plus, tetapi ke depan akan satu. Tetapi kanal pembayarannya ini yang kita buka banyak, tetapi mereka tetap mengacu kepada aplikasi. Jadi orang bisa membayar melalui Bermak, Alfamart, kemudian kantor pos. Nah, kanal pembayarannya yang kita buka supaya semakin banyak kanal pembayaran, semakin mudah orang untuk membayar pajak. Kalau kepatuhan masyarakat sudah semakin bagus, dari tiap hari semakin bagus, itu bisa kita lihat dari peningkatan PAD itu sendiri. Di triwulan kedua kemarin itu kami sudah surplus sekitar 100 miliar lebih dari triwulan kedua di tahun lalu. Ini kan tentu ada peningkatan yang lumayan signifikan.
16: Berapa itu Pak?
15: 100 miliar kurang lebih, peningkatan sekitar 100 miliar lebih. Angka.
2: Di sisi lain, Asminullah juga menegaskan sistem pembayaran pajak di lingkungan Bapenda kini telah menerapkan transaksi 100% non-tunai. Masyarakat yang datang ke kantor tetap diarahkan melakukan pembayaran melalui layanan perbankan, sehingga petugas tidak lagi menerima uang tunai secara langsung.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Polda Sulawesi Selatan membentuk tim reaksi cepat pemberantasan kejahatan. Laporan selengkapnya disampaikan Syarifuddin.
16: Penanganan pemberantasan berbagai tindak pidana kejahatan di wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Reserse Kriminal di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya menerima sebanyak 2.545 laporan polisi dalam tahun 2026 dan telah diselesaikan sebanyak 1.231 laporan polisi. Penindakan terhadap berbagai tindak pidana di Sulawesi Selatan oleh Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya berhasil menindak pelaku pencurian di rumah-rumah warga, rumah kontrakan, dan kamar-kamar kos sebanyak 225 kasus dari 334 laporan polisi. Pencurian kendaraan bermotor berhasil ditindak 182 kasus dari 335 laporan polisi. Pencurian biasa diungkap Polda Sulawesi Selatan sebanyak 1.731 kasus dari 1.812 laporan polisi, serta pencurian disertai kekerasan berhasil ditindak 63 kasus. Hal itu diungkapkan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Pebi DP Hutagalung dalam pemberantasan berbagai tindak pidana kejahatan di Sulawesi Selatan. Kombes Pol Pebi Hutagalung mengatakan, dalam penanganan pemberantasan tindak pidana kejahatan di Sulawesi Selatan, telah dibentuk tim reaksi cepat oleh Kapolda Sulawesi Selatan untuk memaksimalkan penindakan berbagai pelaku kejahatan berdasarkan laporan masyarakat.
17: Ya, khususnya unit reaksi cepat sebagai bentukan tim khusus yang bagaimana kami bisa mengoptimalisasi, bahkan Pak Kapolda terus memberikan atensi terhadap tim khusus ini, bagaimana rasa aman di tengah masyarakat itu betul-betul dirasakan dan bagaimana kejahatan ini bisa dieliminir bahkan ditiadakan.
16: Menurut Kombes Pol Pebi Hutagalung, dari 1.544 laporan polisi dari berbagai tindak pidana kejahatan di Sulawesi Selatan, merupakan peran tim reaksi cepat Polda Sulawesi Selatan yang didukung penuh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Johan Danir Harjopuro untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Selatan. Kombes Pol Pebi Hutagalung mengatakan tindak pidana kejahatan di Sulawesi Selatan menurun setelah dilakukan penindakan secara masif oleh Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya.
1: Polisi dalami penyebab kematian seorang perempuan yang ditemukan tewas tergantung di rumah kos di Tamalan Raya. Berikut dilaporkan Syarifuddin.
16: Kematian seorang perempuan berinisial AAT 23 tahun di salah satu rumah kos di Jalan Bontoramba, Kawasan Bumi Tamalan Raya Permai, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar, masih didalami penyebab kematiannya oleh Polsek Tamalan Raya. Meski korban ditemukan dalam kondisi tergantung di balkon bangunan kos, namun polisi masih terus melakukan penyelidikan setelah jasad korban diotopsi di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar. Peristiwa ditemukannya korban perempuan AAT dalam kondisi tergantung terjadi 9 Juli 2026. Jasad korban diotopsi setelah orang tuanya menyetujui proses otopsi yang dilakukan tim dokter forensik Polda Sulawesi Selatan. Kanit Reskrim Polsek Tamalan Raya Ibtu Ismail mengatakan, Reskrim Polsek Tamalan Raya telah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian, termasuk wawancara saksi-saksi di lokasi kejadian. Ibtu Ismail mengatakan penanganan kasus kematian korban belum dapat disimpulkan penyebab kematiannya karena hasil otopsi akan disimpulkan dokter forensik Polda Sulawesi Selatan yang melakukan otopsi jasad korban.
18: Jadi kami masih baru melakukan wawancara langsung di lokasi itu pemilik kos ataupun salah satu saksi yang menemukan korban pada saat dalam sudah keadaan meninggal. Sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan apakah korban ini dibunuh ataupun dengan motif bunuh diri sendiri. Sementara masih melakukan pendalaman dan masih hasil dari dokter forensik.
16: Korban perempuan AAT yang ditemukan meninggal tergantung di balkon bangunan kos menimbulkan kecurigaan oleh orang tuanya setelah melihat langsung kondisi jenazah korban. Kemudian dokter forensik Polda Sulawesi Selatan melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Korban AAT merupakan alumni Universitas Hasanuddin Makassar yang telah menyelesaikan studinya setahun lalu.
1: Personil Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan melanjutkan proses rehabilitasi jembatan gantung dengan melakukan pengecetan. Berikut reporter Firdaus Ghaffar menyampaikan laporannya.
19: Personil Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan melanjutkan proses rehabilitasi jembatan gantung di Desa Kading, Kecamatan Awam Pone, Kabupaten Bone dengan melakukan pengecetan. Kegiatan tersebut dipimpin Wadangki 3 Batalion C Pelopor Ibtu Taufik bersama sejumlah personil sebagai bagian dari tahapan akhir rehabilitasi jembatan yang menjadi akses utama masyarakat setempat. Taufik mengatakan pemasangan rang di samping kiri kanan jembatan sebagai pengaman dan pengecetan dilakukan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan sehingga jembatan dapat segera difungsikan kembali oleh warga. Menurutnya, semangat kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam mempercepat penyelesaian pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi warga.
20: Saat ini kami masih melaksanakan kegiatan perbaikan jembatan di Desa Kading, Kecamatan Wampone. Untuk pengerjaan hari ini, kami bersama tim memasang rang pengaman di samping kiri kanan. Karena untuk papan, alhamdulillah sudah selesai, kami lanjut untuk pengecetan lantai, lantai papan ini. Estimasi pengerjaan ini, ya saya perkirakan sekitar 4 hari lagi, insya Allah. Bisa selesai.
19: Taufik menambahkan, jembatan gantung Desa Kading merupakan jalur penghubung yang digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi dan mobilitas antar wilayah.
1: Satlantas Polres Bone menggelar program Polantas Menyapa dengan memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada para pengendara. Reporter Firdaus Ghaffar menyampaikan laporannya.
19: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone menggelar program Polantas Menyapa dengan memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada para pengendara tepatnya di Jalan Besi Kajuara Kabupaten Bone. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sastra mengatakan program Polantas Menyapa ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat khususnya pada jam-jam sibuk di pagi hari. Melalui pendekatan humanis dan persuasif, petugas menyampaikan berbagai imbauan kepada pengguna jalan agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Menurut Sasram, materi edukasi yang diberikan meliputi pentingnya menggunakan helm berstandar SNI dan mengencingkan tali helm bagi pengendara maupun penumpang sepeda motor. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk melengkapi surat-surat kendaraan tidak menggunakan knalpot brong, tidak mengoperasikan telepon genggam saat berkendara serta mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan. Program Polantas Menyapa merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Olehnya itu, melalui kegiatan ini ingin membangun kesadaran bahwa tertib berlalu lintas bukan hanya kewajiban, tetapi harus menjadi kebutuhan dan budaya dalam kehidupan.
21: Program Polantas Menyapa ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat khususnya pada jam-jam sibuk di pagi hari. Dengan melalui pendekatan humanis dan persuasif, petugas menyampaikan berbagai himbauan kepada pengguna jalan agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Materi edukasi yang diberikan meliputi pentingnya menggunakan helm berstandar SNI dan mengencingkan tali helm bagi pengendara maupun penumpang sepeda motor.
19: Sasra menambahkan, edukasi secara langsung di lapangan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan.
1: Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol akan berlangsung sengit. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
22: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola kepada penyerang Prancis.
3: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
22: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
4: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
22: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga bisa menyaksikannya melalui TVRI Sulawesi Selatan dan Anda bisa mengakses siaran RRI Makassar yang dapat Anda download melalui aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store.

0: Ini menegaskan bahwa rakyat kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. Whoa!

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay, harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul, di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.

0: SMP kan?
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Tetap ya. Iya, iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rida Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya gak sih? Supernova,
1: betul,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener, ya masih mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya. Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup-cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana coba kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Benny Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau kita angkat juga ya?
0: Oke.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya. Enak ya.
0: Iya, betul.
1: Iya,
2: suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syaresa.
0: Ya bisa
2: usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama bulannya saya.
2: Itu ya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh, seumuran sama jenengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang. Mas Faris.
2: Sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu, boleh. Yeah. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Ya. Betul.
2: Itu
1: betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Yeah. Memang sangat hit sekali, dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya.
1: Apa itu
2: ciptaannya siapa gitu aja wis.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Keren ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
0: Iya dong.
1: Betul.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti aku tanyain.
0: Oke. Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya.
2: Yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
0: Iksan. Terima kasih.
1: Sama-sama, makasih.

0: Mas Faris.
1: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo. Ya.
0: Halo Uncle Gazi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Uncle.
2: Halo.
1: Iya, ya, kabarnya baik?
2: Alhamdulillah.
1: Eh, Sumatera panas gak hari ini?
2: Oh, cerah, panas nih.
1: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
0: Lumayan
1: sih. Kesini, lumayan ya.
0: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
1: Iya, tetap aja panas.
0: Uncle Gazi, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
1: Kita tampung gak apa-apa.
0: Kita tampung pertanyaannya.
2: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa Bang? Atau terus album atau single?
0: Album atau single?
2: Iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu Bang?
1: Iya.
2: Oke. Boleh titip salam Bang?
0: Boleh.
2: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zwe.
0: Oke, Uncle Gazi.
2: Salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
1: Oke, siap, terima kasih
0: banget Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi, kita lah
0: cuman
1: nyambung.
0: Tadi bersalam memang.
1: Bener.
0: Dia salam ke Benny Jo.
1: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
0: Langsung bersambung nih kayaknya.
1: Halo Bang Benny.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede salam kenal ya Pak Dede.
1: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
0: Iya, makanya aku gak cut, karena aku udah hafal.
1: Biarin aja
0: Bang
1: gitu
0: Benny
1: ya.
0: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah.
1: Mantap. Pokoknya ya, dari Manado ini.
3: Ini cuma orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang Iksan.
0: Belum.
1: Nanti Bung jam 2.
0: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
3: Aja ya.
0: Boleh.
3: Trio RSD kalau enggak salah ya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
0: Betul.
3: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Bang Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
0: Oke.
1: Siap, terima kasih. Ada kirim salam enggak Bang Winnie?
3: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Uncle Gazi dari Sumatera, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono, dan Ibu Freddy Palu, Bung Kendi Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
0: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah gak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
1: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga di relay ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
0: Betul banget.

Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Eh, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797227912 atau juga
0: atau telepon
1: 021 344 1499 dan juga 021 344 0696.
0: Betul, sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi pas ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi, RSD.
1: Iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita, Bertiga, Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih, iya enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking jadi, everlasting
0: betul,
1: ya karyanya.
0: Betul, jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum
0: kita coba-coba kembali
1: kita
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Ya. Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang, Mbak De.
2: Selamat siang. Hai hai.
1: Halo. Waduh. Aduh, ini aku ndreg-deg ini nelpon sama Mbak Ade nih.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku, Mbak Ade. Ini panutan aku banget. Adalah
2: wah,
1: cita-cita.
2: Makasih sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Iya.
2: Aduh, amin.
1: Mbak Ade, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De itu gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi gak apa-apa.
0: Tapi gak apa-apa.
1: Mama lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa?
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Iya
2: loh. Oh, good.
1: Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh boleh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah.
2: Belum pernah.
1: Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi belum pernah.
2: Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris,
1: Faris,
2: okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih, Mbak Di.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari Recto Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis waktu nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, yeah. Ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Riko Nyamoka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh. Cuma tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjain sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak D sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya nih sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel, apalagi novel ya. Novel itu kan pertama gak ada batasannya, artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya. Patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan, kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya,
2: sama label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Betul, jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
2: kebaca
1: dulu ya.
2: Kalau
1: sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun Mbak, total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun?
1: Oh my god, 31 itu, tahun.
2: Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21 kedua-dua. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Buku beneran. Ini
0: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, yeah, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya.
1: Halo.
0: Halo Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert,
1: Bang
0: Albert. Ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali. Siap.
1: Lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya?
1: Ya selain bersyukur dan juga
0: talenta tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. Saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya.
2: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Kayak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Kita mau bikin lagu apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make up-nya lah, hairdo-nya. Nah, itu tuh gak ada di nulis, artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, gak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil, nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer-ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau enggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Yeah, kalau kita sukanya juga tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Bandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar, teleponnya di 021-344-0696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Yeah. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarada dan juga
0: Gerus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada
1: Bintang di Lestari. Tamu kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Enggak ada. Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung.
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu. Saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Kita sapa pendapat kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
0: Mantap. Yes.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang paling ya, selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rektoverso, kertas filosofi kopi sampai rapi jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis rapi jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Rapi Jali.
1: Rapi Jali.
0: Jali. Oke.
3: Okay. Ya. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
0: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Poketas dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Hanafi.
0: Oke, gimana Mbak Di?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya. Iya. Ya, tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Rapi Jali. Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya, iya, tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu. Masih makanya ingat.
1: Keren banget. Tapi ngomong-ngomong, pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: Belum yang tiba-tiba ya. Bisnis apa gitu ya.
2: Belum, ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan tidak. Belum,
0: ya betul. Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Gak ada gak mungkin. Betul lagi. Oke,
0: mari kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa ke Klip?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa ya tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya
2: kan? Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh, judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh, saya hubungi Dia Lestari. Menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini. Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu. Terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Okay. Bang Krim, terima kasih banyak. Mungkin
4: cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
1: Amin. Terima kasih.
4: Dan Sulawesi Utara. Selamat sore.
2: Terima kasih banyak.
1: Tuh, pertanyaan
2: gitu. Wah, bagus banget pertanyaannya. Gimana karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaikat juga tahu ya, lagu Malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak enggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, okay, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya, betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak D gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir. Aneh banget.
0: Oh, gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
1: Iya, kan? Udah aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak D, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mari Lestari, kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
1: Wah,
0: luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Tapi ini gak muda-mudain beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgia.

0: atau yeah, apa yang tema-temanya 90-an gitu. Yeah, yeah,
1: yeah, atau nyoba yeah, podcast yeah, yeah, gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya.
2: Yeah, yeah,
1: podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
0: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda ya.
1: Oh, beda-beda.
0: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
2: Iya, iya. Gitu. Menda Sita Dewi.
1: Aduh. Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
2: Ya, ini challenge yes, apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
2: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu.
1: Oke.
2: Okay. Hujan di bulan Juni.
1: Okay. Tapi ada tapinya.
2: Ada tapinya. Jadi di sini challenge-nya adalah untuk nyanyi lagu hujan di bulan Juni, karena memang ya Mbak Di kan juga penulis ya, nulis puisi juga gampang yeah, gitu kan ya. Jadi bisa nggak ya nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi? Gimana tuh caranya?
0: Kebetulan sekali memang
2: hujan di
0: lagunya
2: bulan Juni
0: itu pakai kata-kata dari puisinya.
2: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
0: Sudah. Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
2: tapi
1: menanti.
2: Lebih ke puisi.
0: Karena udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita
2: gimana
1: menanti
2: nih produser kita nih, gimana nih?
1: Tapi kita menanti berarti bacain
0: ya
1: puisi.
2: Coba,
1: ya.
2: Coba,
1: silakan.
0: Oke. Okay.

0: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi. Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh gak sih Mbak Ade?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya. Ini terus yang dinadakan.
2: Bener. Jadi, jadi produser kita seneng banget ini dipuisiin sama Mbak Din ya.
0: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Din, kita lanjut lagi ya untuk penelpon kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang.
3: Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
0: Iya. Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Halo Mbak De.
4: Iya. Hai.
3: Hai, tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
4: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh, di BSD. Iya.
2: Jangan disamperin tadi, Ndak. Heeh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, cakep Teh Dinda. Mau tanya apa nih Teh Dinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya sudah, dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak De kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak De itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak De.
0: Dijadiin lagu dari buku.
4: Menjadi lagu. Ya.
0: Oh, udah ada dong.
4: Oh, oke. Sebetulnya itu
3: silakan banyak-banyak.
0: Oke. Oke, oke, oke. Oke, Teh Dinda. Terima kasih.
3: Terima kasih,
2: Teh Dinda.
3: Iya. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bapak.
0: Bapak Teteh. Itu pertanyaannya. Tapi
4: pendengar RRI itu kok pada tertib?
0: Iya, jadi dia memang menutup, udah tahu.
4: Dan penutupnya lengkap.
0: Iya. Aduh. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
2: Gimana, Mbak?
4: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang udah bidangnya.
2: Di situ, ya saling berkaitan ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
2: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang, 100% Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan Ayu.
0: Ayu langsung pertanyaannya.
5: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
4: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya, mana hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu. Tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak De sendiri. Oke, ya, salam buat semua aja.
0: Oke, boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Gimana tuh Mbak De?
4: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik, agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul
4: ya kan?
0: Banget lagi.
4: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya, karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya, karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya gak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
2: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Dengan mudahnya orang remake gitu.
2: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya. Gak kerasa satu jam kita ngobrol.
0: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
2: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
4: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin, amin, amin, amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
4: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
0: Betul.
4: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru ya.
4: Betul, buku saya non-fiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi Di Antara.
2: Di Antara.
4: Di Antara buku puisi, betul.
2: Oke. Okay. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
0: Oke, okay, kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Ya, pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
2: Iya, sukses terus ya.
4: Terima kasih. Iya.
0: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
2: Selamat siang.
4: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Thank you, Mbak De.
2: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
2: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya. Iya
0: boleh deh kalau
2: tanggung
0: gitu.
2: Soalnya tadi udah nyampe sini.
0: Oke lah kalau gitu.
2: Jambi,
0: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
0: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
2: Saya Dede Firdaus.
0: Aku Isan Tanore.
2: Kita pamit, sampai jumpa.
0: Bye-bye.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Makassar sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda setelah tadi kami hadirkan selama kurang lebih 1,5 jam yang lalu rangkaian 100% Indonesia berjaringan nasional bersama dengan Mbak De Lestari. Ini seru banget deh ya. Ternyata udah bikin buku banyak juga, bikin lagu banyak juga, dan tadi pengalamannya banyak udah di-share bareng kita. Dan kali ini pendengar, kita akan ngobrol di hari Selasa seputar tentang tanggap bencana. Di kentongan kali ini dengan topik kita, cegah bencana kebakaran TPA di musim kemarau, bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Bapak Alamsyah Talib APMSI, yang saat ini tengah bergabung bersama kami di line telepon pendengar. Kita coba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana Kak Reba ini, Pak Kabit? Sehat-sehat Jiki?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Pak Kabit, ini ngobrol tentang ancaman kebakaran nih, terutama di TPA. Tapi sebelum itu, melihat kayaknya udah sebulan deh di Makassar tidak diguyur hujan, sehingga tidak salah mungkin kalau bisa Irsan bilang ini udah memasuki puncak-puncaknya musim kemarau di wilayah kita, terutama di kota Makassar nih Pak. Nah, bagaimana pantauan dari pemadam kebakaran sendiri nih Pak di kota Makassar sejauh ini terkait mungkin potensi titik api secara umum yang ada di kota Makassar, Tabe?
1: Ya, jadi kemarin itu sudah kita turun pantau terkait dengan musim panas. Ya, karena katanya orang itu musim panas itu identik dengan kebakaran.
0: Betul.
1: Ya, karena sedikit saja ada percikan api maka akan muncul api yang besar.
0: Iya.
1: Dan itu banyak terjadi kebakaran alang-alang sekarang.
0: Oh, okay.
1: Rumput kota, rumput-rumput liar. Ya, itu banyak sekali kejadian di bulan ini dan bulan lalu.
0: Baik.
1: Nah, dari sini memang itu kita berkesimpulan bahwa memang musim panas ini ya rawan ada kebakaran. Nah, apalagi di TPA ya, TPA itu selain juga banyak sampah di situ, di situ juga ada gas metan.
0: Nah,
1: jadi dari tumpukan sampah tersebut ada gas yang sedikit saja pemicunya maka bisa akan terjadi kebakaran.
0: Iya.
1: Olehnya itu memang kita wanti-wanti memang, dan ada juga posko yang kita tempatkan di dekat TPA. Mudah-mudahan ada kejadian di 2 tahun lalu itu ada kebakaran TPA kita.
0: Iya.
1: Dan alhamdulillah kita bisa atasi.
0: Baik.
1: Nah, yang sekarang ini yang viral itu kebakaran TPA Jati apa itu, Jati di Jawa itu.
0: Nah,
1: itu sampai sekarang masih ada asap sampai diturunkan helikopter untuk pemadamkan api tersebut.
0: Nah, baik.
1: Jadi
0: nah,
1: memang untuk saat ini ya kita juga himbau kepada pihak TPA atau DLH untuk antisipasi ya. Kalau ada sedikit percikan api ya harus segera diatasi. Nah, disitulah kami ada posko di situ. Makanya dibuat posko di situ itu ada namanya Kerester Manggala.
0: Iya. Yeah.
1: Kira-kira ada sekitar 500 meter ya, 500 meter dari TPA itu. Jadi kalau ada percikan langsung kita segera untuk memadamkannya.
0: Iya.
1: Demikian Pak.
0: Baik. Nah Pak, kita masuk di topik seputar tentang TPA tadi yang sudah disinggung sama Bapak juga, yang ternyata salah satu faktornya kenapa TPA itu bentuk ancaman karena tingginya gas metana yang ada di sana yang gampang sekali terbakar. Nah Pak, kalau kita bercermin dari kejadian-kejadian yang sebelumnya, di tahun sebelumnya juga yang tadi sempat disinggung sama Bapak, dan juga seberapa besar tingkat kerawanan TPA nih di Makassar saat ini. Apakah ada titik tertentu di dalam area TPA yang mungkin ada pengawasan ekstra begitu Pak? Karena kan TPA kita kan cukup luas Pak ya. Nah ini apakah memang ada titik-titik tertentu yang sudah dimasukkan dalam peta rawan kebakaran atau seperti apa Pak Tabe?
1: Jadi untuk TPA itu kan memang seperti yang kita katakan khusus tadi.
0: Iya.
1: Karena ada gas metan di situ.
0: Iya.
1: Dan sekarang ini alhamdulillah, ini ada kebijakan Pak Wali Kota, bahwa tidak boleh lagi membuang sampah, apa namanya, sudah memakai sistem yang baru.
0: Oh iya,
1: sampahan sekarang
0: harus dipilah-pilah sampahnya.
1: Salah satu cara untuk mengurangi gas metan itu. Nah, dari situ kita juga bersyukur karena untuk TPA itu kalau dia kan ada tumpukan sampah tuh sampai di bawah itu yang terbakar itu biasanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, makanya kemarin itu 2 tahun lalu, tiga tahun lalu itu kita panggil Manggala Agni. Manggala Agni itu spesialis untuk kebakaran lahan gambut dan hutan ya. Nah itu kita minta kerjasama dengan mereka. Dan alhamdulillah itu teratasi dengan cepat. Kurang lebih seminggu lah kita memadamkan itu TPA Makassar yang lalu.
0: Iya.
1: Tapi untuk sekarang ini alhamdulillah itu sudah ada edaran dari wali kota untuk tidak menerima lagi sampah-sampah apa namanya, harus dipilah ya.
0: Iya, betul.
1: Harus dipilah baru dibuang ke TPA.
0: Benar sekali.
1: Jadi selalu ada perbaikan-perbaikan. Kemudian kemudian juga dari pihak DLH juga sudah menyiapkan alat-alat pemadam kebakaran juga di situ. Ada APAR, ada juga mereka punya pompa kebakaran. Jadi itu juga antisipasi sebelum datangnya bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Yang jelas itu memang sudah menjadi apa namanya, menjadi was-was kita, was-was kita juga itu waspada. Kalau ada hal-hal kecil langsung kita turun ke TPA demikian.
0: Baik, nah Pak Kabit, ini kalau kita bercermin 2 atau 3 tahun yang lalu saat terjadinya bencana kebakaran saat itu, sebenarnya faktor yang paling sering menjadi penyebab kebakaran terutama di TPA itu, apakah karena kelalaian manusia atau memang karena faktor alam tadi, tumpukan gas metannya yang saling bertumpukan entah bagaimana sehingga menghasilkan percikan api, atau memang ternyata karena adanya aktivitas manusia di sana, entah mungkin buang puntung rokok dan sebagainya akhirnya memicu itu, Tabe Pak?
1: Iya, jadi itu semua mungkin itu kelalaian juga, kurangnya pengawasan dari pihak TPA, dan juga apa namanya, yang lalu itu karena memang kurang pengawasan sebelum masuk, tidak diharapkan untuk tidak merokok kalau memulung dan selainnya kan, karena memang ini ada gas metan di situ. Nah ini mungkin sekarang pengawasan dari TPA itu sudah mulai ketat ya. Jadi mungkin saran-saran dari Pak Wali Kota itu sudah ditindaklanjuti oleh pihak DLH. Jadi harus memang orang-orang tertentu saja yang bisa masuk di situ. Orang-orang yang pasang pemulung juga kalau memang enggak terdaftar atau apa, enggak usah masuk. Seperti itu di situ. Karena kadang hal-hal kecil saja seperti dia buang puntung rokok di situ bisa terjadi kebakaran.
0: Iya.
1: Tetapi di selain itu gas metan kan memang apa namanya, dari sumber panas ini kan itu bisa menimbulkan pembakaran sendiri. Jadi kan seperti itu. Jadi panas ini, makanya di panas ini, titik panas ini bisa saja terjadi pembakaran sendiri. Ya karena adanya panas, adanya bahan bakar, ya gas metan di situ, dan adanya udara, itu bisa terjadi pembakaran sendiri. Bisa saja seperti itu juga. Jadi memang yang diwaspada ini adalah cuaca panas ini. Mudah-mudahan pihak TPA juga selalu mungkin melakukan pencegahan-pencegahan dengan menyiram apa namanya sampahnya, dan juga biasanya dia memakai alat apa namanya, cara untuk menutupi sampah. Jadi dia pakai apa namanya, pasir untuk menutupi. Jadi itu ya membuat apa namanya, api tidak bisa naik. Jadi mungkin setelah sampah di ini ditutupi, maka dia tidak bisa terbakar begitu. Jadi memang menjadi rawan memang sekarang, tapi mudah-mudahan pihak dari TPA, kami juga siap-sedia untuk apa namanya, melakukan penjagaan-penjagaan agar tidak terjadi kebakaran yang seperti yang lalu-lalu. Demikian Pak.
0: Baik. Nah Pak, selaku Kabid pencegahan ini Pak. Tadi kan sebenarnya ancamannya udah banyak nih Pak ya, karena faktor terutama kayak sekarang musim kemarau, terus juga adanya aktivitas-aktivitas manusia di sana yang memang dicurigai akan adanya kesalahan-kesalahan atau tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan di sana. Nah, ada nggak sih Pak langkah mitigasi konkret mungkin yang sudah dilakukan atau mungkin juga sudah ada implementasi yang lebih jelas lagi di sana nih Pak dari Dinas Pemadam Kebakaran? Tadi kan katanya udah ada posko khusus Pak ya, posko khusus yang ada di sana terutama untuk TPA. Apakah ada pengamanan mungkin atau seperti apa yang ada di TPA Pak Tabe?
1: Iya, jadi untuk sekarang ini sudah di menjadi suatu tim ya, koordinator dari Kota Makassar. Dia membentuk suatu tim yang terdiri dari Damkar, karena ini kan harus sama-sama dari DLH. Dari kemarin itu masih rapat dari BPBD dan selainnya. Itu sudah ada tim nanti kita dibentuk untuk mengantisipasi hal-hal seperti kejadian kebakaran TPA. Jadi itu masih kita disuruh siapkan itu, disiapkan alat pemadam kebakaran, standby-nya di mana, terus dari DLH dengan mengawasi orang masuk, dan yang lain-lainnya, yang dinas-dinas lain yang kita berkolaborasi untuk pencegahan kebakaran atau mitigasi kebakaran di TPA demikian Pak.
0: Nah Pak, apakah ada protokol khusus mungkin Pak untuk inspeksi rutin yang dilakukan tim Damkar di area TPA di sana Pak, terutama selama musim kemarau? Seperti dijelaskan tadi, ancamannya kan bukan hanya manusia tapi alam itu sendiri pun menjadi ancaman karena kita udah ada gas metana yang pasti tercipta di sana.
1: Iya, jadi kami memang karena ada posko di situ dekat, jadi kami memang selalu siap siaga 24 jam.
0: Wow, oke.
1: 24 jam di tempat itu. Untuk mengantisipasi itu, kalau sudah kemudian dari DLH juga pasti siap juga. Jadi langkah-langkah ini sudah kita tempuh dari pengalaman-pengalaman yang lalu bahwa memang dekat. Kemudian kalau ada hal-hal yang besar maka nanti dari Mako Damkar itu akan turun lagi untuk ini. Untuk inspeksi juga kita bekerja sama dengan pihak dari DLH ya, untuk menghimbau masyarakat yang pemulung yang sulit mungkin kita awasi, memang disampaikan untuk tidak merokok pada saat memulung ya. Kemudian hewan-hewan yang masuk di situ dilarang. Pokoknya pengawasannya seperti itu.
0: Karena jadi memang ada edukasi juga dilakukan Pak ya?
1: Juga dari pemulung.
0: Pendapatan
1: mereka juga cari uang di situ. Cuma itu ya, ada aturan-aturan untuk memulung. Ini mungkin nanti bisa kita tanyakan dari pihak BLH bagaimana aturannya dia untuk pemulung, karena itu juga pendapatan mereka kalau sudah ada sudah ada sampah. Tetapi sekarang dari edaran Pak Wali Kota itu memang sudah dilarang untuk membuang sampah yang sebelum dipilah. Jadi kalau masih sampah ini tidak diterima. Sekarang sampah itu harus dipilah baru dibuang ke TPA demikian Pak.
0: Baik, nah Pak, kita ngomong tentang infrastruktur dan juga alat nih Pak. Ini kan setahu Irsan kalau kebakaran itu kan kita lihat penyebabnya. Kalau penyebabnya adalah bahan kimia atau penyebabnya adalah kebakaran biasa, itu kan beda treatmentnya. Nah, bagaimana dengan ketersediaan alat dan juga mungkin sumber air kah atau mungkin bahan-bahan khusus itu Pak, terutama untuk menangani kebakaran jika terjadi di TPA Pak?
1: Jadi kalau kita sudah siapkan namanya POM. POM itu sejenis busa yang khusus untuk mengatasi kebakaran-kebakaran seperti di TPA, seperti gas. Jadi ada yang kita siapkan POM itu, nanti kita kita kombinasikan dengan air, maka dia akan lebih cepat padamnya. Kemudian sumber air itu kita ada PDAM. Kemudian kita juga siapkan alat pemadam api ringan, alat pemadam api beroda juga ada untuk disiapkan di situ. Ya, jadi itu memang cara-cara penanganannya begitu, cara penanganan untuk UTPA. Tetapi lebih maksimal itu kalau kita menggunakan apa namanya seperti kebakaran hutan ya, lahan gambut itu dia memakai apa namanya apa itu sarung apa namanya nosel tanam namanya itu tanam nosel ditanam ke dalam kemudian kita pakai foam semprot. Akhirnya kan untuk TPA itu kebakarannya di bawah.
0: Di bawah, iya.
1: Bukan di atas, iya. Jadi kebakarannya di bawah. Maka kita pakai nosel tanam, terus kita pakai foam semprot sampai ke bawah. Jadi kebakarannya bisa tuntas. Karena kadang kalau di atas saja itu sulit untuk padamnya sampai menyeluruh.
0: Iya, betul.
1: Insya Allah mudah-mudahan tidak kejadian lah.
0: Amin.
1: Makasih ini.
0: Iya. Sebisa mungkin dicegah ya Pak ya, karena saya yakin treatmentnya ini tidak akan mudah mengingat lahan TPA kita yang ada di Antang kan luas itu Pak.
1: Treatmentnya ini sampai kita yang lalu itu Pak manggil Manggala Agni, kebakaran hutan itu. Wah. Sampai kita panggil mereka, kita kerjasama dari dinas kehutanan itu.
0: Iya. Waduh luar biasa. Jadi memang perlu treatment yang hati-hati begitu Pak ya, dan memang harus sangat diperhatikan. Ya, jadi
1: betul.
0: Pencegahan sumber itu gas, pilihan utama.
1: Sumber gas di DPA itu kita tidak tahu berapa banyak tuh.
0: Betul. Karena takutnya saya kayak di Bantar Gebang yang pernah meledak itu ya Pak ya.
1: Iya, Bantar Gebang ini yang sekarang ini yang sampai sudah berapa lama ini masih Jatiwaringin ya kalau tidak salah ini kebakaran sampai itu sekarang itu TPA Jatiwaringin.
0: Betul, dan itu sangat berbahaya.
1: Nah, kemudian
0: sekali.
1: Dari pihak DLH juga dia pakai, biasanya pakai pasir Pak untuk nutupi. Jadi setelah ini ditutup lagi supaya tidak terlalu langsung biasanya
0: penyebaran apinya begitu Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, dan Pak kita istirahat sejenak dulu. Saya putar mungkin satu lagu dulu untuk bisa menghibur pendengar-pendengar kita. Berikutnya kita masih akan coba mengorek lagi tentang sinergi juga nih lintas. Tadi sempat disinggung juga bahwa kalau urus TPA dan juga kebakaran itu tidak bisa damkar sendiri. Ternyata memang harus ada tim-tim lain juga yang terlibat di dalamnya untuk bisa mensukseskan itu semua.
1: Iya betul.
0: Iya, tapi sebelum itu saya hadirkan beberapa rangkaian lagu dulu Pak ya, untuk menghibur pendengar-pendengar kita.
1: Siap.
2: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: puntung rokok tak, jangan dibuang sembarangan pak.
1: Iya maaf bu, iya bu. Gimana bu, sudah siap berangkat kerja?
0: Iya pak, kita berangkat sama-sama ya pak.
1: Iya. Eh bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya bu ya.
0: Iya pak, iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
2: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
3: Kebakarnya, ini om mengganggu ada pek.
2: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Saatnya kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami kembali masih di Kentongan Tanggap Bencana. Untuk kali ini kita akan mencegah bencana kebakaran TPA di musim kemarau. Telah disampaikan oleh narasumber kita, Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Bapak Alamsyah Talib APMSI. Beliau sudah menyatakan bahwa di TPA itu karena banyaknya tumpukan sampah yang terjadi dan juga bercampurnya sampah, ada sampah-sampah dari rumah tangga yang memang menghasilkan gas metan atau gas metana. Nah, di mana gas tersebut jika dihasilkan itu dapat menjadi sumber kebakaran, pendengar. Nah, kalau ada sedikit pemicunya, entah itu puntung rokok, entah itu mungkin karena hawa panas yang terjadi di musim kemarau ini, itu dapat menjadi bahan bakar untuk bisa terjadinya kebakaran. Maka itu sudah dijelaskan juga sebelumnya bagaimana persiapan-persiapan dari pemadam kebakaran Kota Makassar untuk mencegah hal itu terjadi. Nah, kali itu pendengar, kita akan mengobrol lagi bersama dengan Pak Kabid Alamsyah Talib APMSI. Assalamualaikum Pak Kabid. Terputus. Kita coba kembali menghubungi narasumber kami di line teleponnya di bersama Pro 1 RRI Makassar, pendengar. Nah, pendengar, mengobrol seputar tentang kebakaran ini bukan hal yang mudah, karena mengingat TPA sendiri atau tempat pembuangan akhir, di sana seharusnya itu menjadi tempat penampungan residu atau sampah-sampah yang memang sangat-sangat tidak bisa diolah lagi. Nah, tapi jika masih bisa diolah seperti sampah plastik, terus juga sampah rumah tangga yang memang sering sekali menjadi penyebab banyaknya tumpukan sampah, nah itu seharusnya tidak sampai menumpuk seperti sekarang TPA-nya. Makanya pemerintah Kota Makassar kali ini merubah aturan bahwa sampah nantinya itu tidak bisa dibuang begitu saja, jadi harus diolah terlebih dahulu, pendengar. Nah, jadi kita nanti di rumah tak dipisah memang itu sampah tak, mana sampah makanannya, mana sampah-sampah plastiknya, jadi harus diolah semua nih, pendengar. Oke, saat ini kita coba kembali ke narasumber kita. Ya, assalamualaikum. Tidak tersambung, terputus kembali. Boleh dicoba kembali ya. Kami masih menantikan kembali partisipasi bersama dengan narasumber kami nih, pendengar, bersama dengan Pak Kabid. Sepertinya ada sedikit gangguan telepon ya, yang terjadi tadi karena terputus teleponnya. Kami coba kembali menghubungkan bersama dengan narasumber kita. Kita coba kembali. Assalamualaikum. Iya, sepertinya terjadi kendala teknis nih ya di line teleponnya kita, karena tidak bisa terhubung. Kami mencoba mungkin di line telepon yang berbeda nih, pendengar. Kami akan mencoba kembali. Kami hadirkan dulu rangkaian lagu dan juga iklan layanan masyarakat untuk Anda.
1: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Terjadi bencana alam tahun ini.
2: Penanganan bencana alam terus
3: melakukan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Nah, baik pendengar, saat ini kami coba kembali untuk terhubung bersama dengan narasumber kami. Assalamualaikum Pak Kabit.
6: Assalamualaikum.
5: Iya. Nah, kembali lagi.
6: Waalaikumsalam, iya.
5: Mohon maaf Pak Kabit, sepertinya ada sedikit kendala teknis di line telepon kami yang di sebelah nih Pak Kabit.
6: Siap.
5: Baik.
6: Aman Pak.
5: Nah, Pak Kabit membahas seputar tentang sinergi nih. Nah, kolaborasi dengan instansi lain. Nah, Damkar sendiri kan tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Bagaimana untuk bisa menjaga sinerginya dan sinergi apa nih yang sudah terjalin antara Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Dinas Lingkungan Hidup mungkin DLH selaku pengelola dari TPA, atau mungkin ada bidang-bidang lain seperti BPBD atau mungkin aparat setempat lainnya nih Pak Kabit Tabe?
6: Iya, jadi kemarin itu memang mitigasi dari tim DLH itu dia melibatkan kita, Damkar, BPBD, ada juga Satpol PP, Dishub, itu mereka diundang untuk penanganan TPA ini. Karena TPA ini juga sekarang sudah dilarang untuk sistem lama. Dari sistem lama ini itu dikhawatirkan banyak kebakaran terjadi. Maka ini memang diperintahkan oleh Pak Wali Kota dan ada juga dari akademisi yang akademisi akan memberikan juga. Iya ada juga dari akademisi yang akan memberikan kita wawasan juga terkait dengan bagaimana penanganan TPA ini, begitu.
5: Baik.
6: Jadi saya kira kita sekarang tinggal ikut saja apa saran-saran mereka. Yang jelas yang posko kami itu sudah siap 24 jam di dekat-dekat situ itu.
5: Baik. Nah, Pak, mengingat ini kan ancamannya besar sekali Pak ya di TPA. Tapi seperti yang tadi juga sempat dijelaskan, di sana kan juga ada teman-teman kita yang mencari rezeki di sana, ada teman-teman pemulung, ada pengepul juga, bahkan tidak jauh juga dari rumah warga. Nah, bagaimana pendekatan persuasif mungkin yang dilakukan, terutama dari sisi Damkar sendiri Pak, agar mereka ikut menjadi tanda kutip relawan untuk mencegah kebakaran terjadi di sana Pak?
6: Ya, jadi paling kami di saat itu cuma memberikan edukasi-edukasi terkait untuk menjaga lingkungan TPA ini kondusif, ya, dengan tidak membuat dengan tidak merokok sembarangan pada saat memulung atau yang lainnya. Yang jelas itu memang mereka sudah ada larangan sih dari mana, dari
5: DLH,
6: ya, DLH. Kalau mau memulung itu dilarang untuk merokok dan selainnya.
5: Oke.
6: Okay. Nah, itu yang saran-saran kami itu yang di, karena yang punya leading sector itu adalah
5: DLH Pak.
6: DLH. Jadi kita cuma memberikan bahwa hal ini harus dijaga. Kalau bisa dipagari, nggak boleh orang sembarang masuk. Seperti itu.
5: Nah,
6: mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Sistemnya sudah berubah juga. Maka itu akan bisa
5: mencegah terjadinya kebakaran.
6: Kebakaran itu Iya, risiko kebakaran itu rendah kalau sudah dirubah sistemnya begitu.
5: Baik. Nah, Pak Kabit, ini kan kita berharap ya bahwa dialog kita sore hari ini mungkin didengarkan juga sama teman-teman yang tinggal di sekitar TPA atau mungkin yang lainnya. Nah, mungkin jika masyarakat di sekitar sana sudah lihat nih ada kepulan asap atau mungkin sudah ada nih tanda-tanda kebakaran, apa yang harus mereka lakukan ini, Pak Tabe?
6: Ya, untuk masyarakat di sana kalau sudah lihat kepulan asap segera ke mendatangi posko damkar yang di Tamangapa atau menelpon ke 0811 410 113 itu posko damkar atau langsung ke ke TPA diberitahukan supaya ada asap atau apa agar segera kita turun supaya tidak melebar dan membesar begitu.
5: Nah, baik.
6: Jadi itu kalau.
5: Nah, Pak, itu cara ya paling pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat jika sudah melihat adanya kepulan asap atau mungkin ada tanda-tanda titik api mungkin. Nah, itu sudah harus dilaporkan langsung.
6: Iya, betul.
5: Baik.
6: Nah, Pak, itu harus segera dilaporkan supaya tidak membesar. Karena kalau sudah membesar itu agak sulit lagi kita untuk mengatasi kebakaran itu ya. Yang lalu saja itu kita sekitar kurang lebih seminggu itu.
5: Wah.
6: Itu kita padamkan apinya di situ. Sampai-sampai kita menginap di situ iya.
5: Wah, sampai ya, menginap ya, Pak saat itu.
6: Iya, kita hampir kurang lebih seminggu lah.
5: Kurang lebih seminggu.
6: Di situ.
5: Berapa personil yang akhirnya terlibat, Pak, saat terjadi kebakaran saat
6: mereka
5: itu?
6: Mereka kan, kita ini kan aplosan-aplosan ini. Jadi dalam satu hari itu 150.
5: 150, wow. Luar biasa ini berarti.
6: 150 orang, 120, 150. Ya, mereka besoknya masuk lagi. Ada 3 regu di sini, ada 6 regu. Ganti-gantian. Jadi mereka sip-sipan begitu. Kalau kebakaran besar itu hampir semua turun itu kalau kebakaran begitu besar.
5: Waduh, jadi memang pilihannya harus pencegahan, Pak ya.
6: Ya, harus segera dirubah sistemnya sesuai Pak Wali sampaikan. Kemudian untuk pencegahannya diberikan pemahaman kepada warga-warga di situ untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau membuat percikan api atau hal lainnya karena di situ ada bahan bakar itu bahan bakarnya gas malah.
5: Betul. Itu bahan bakarnya gas dan seperti dijelaskan sama Bapak bahwa kalau terjadi kebakaran di TPA itu bukan atas yang terbakar tapi dari bawah.
6: Dari bawah dia. Dan jadi dia sama itu kebakaran lahan gambut. Jadi lahan gambut itu berasap terus, malah apinya itu dibawa. Jadi kita pakai cara nozzle tanam.
5: Nozzle tanam itu, Pak,
6: tanam,
5: ya.
6: Nozzle tanam itu sampai 1 meter, 2 meter baru kita semprot pakai ponam air. Biasanya itu efektif sih. Cuma memang harus dibutuhkan pom, sumber air juga.
5: Nah, jadi begitu ya memang.
6: Dan harus memang kita

0: seperti kayak kebakaran lahan begitu?
1: Iya, bisa meluas karena sampahnya itu kan juga menjadi bahan bakar.
0: Oh iya betul.
1: Jadi sudah ada gas, sampahnya itu menjadi bahan bakar. Nah, dan apa namanya? Ini kita tidak tahu gasnya berapa banyak.
0: Berapa banyak?
1: Kalau sampah sudah nyata, sudah nyata itu ada di situ. Ada sampah plastik yang masih bisa sampah lain. Dan juga ada hal-hal yang perlu kita apa namanya waspadai, yaitu asapnya. Oh. Asapnya itu pasti beracun.
0: Oh ibu begitu beracun, pak? Itu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dari hasil pembakaran itu kan macam-macam yang terbakar di situ. Asap itu juga harus kita waspadai karena makanya teman-teman yang kesana itu dia harus pakai alat pernapasan. Wah. Alat bantu napas atau BA. Jadi itu dia BA untuk menyemprot, karena itu kapan dihirup bisa tiba-tiba langsung hilang kesadaran.
0: Waduh, bahaya kesadaran juga ternyata pak ya.
1: Iya, jadi setiap kita turun itu untuk menyemprot itu dia memakai life safety BA. BA itu yang biasa kita pakai untuk pernapasan, untuk masuk di menghindari asap itu.
0: Nah, pak kalau sekarang jika buruk-buruknya deh pak, jika mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak diminta-minta terjadi kebakaran seperti yang sebelumnya, apakah alat-alat itu sudah siap semua di Damkar Makassar pak?
1: Insya Allah siap, dan ini sudah ada beberapa kita tambahkan, ada banyak lah.
0: Iya, insya Allah.
1: Sudah siap ini, sudah tempat pengisian juga ada, dan tentunya ini ya pasti kita akan panggil teman-teman yang lain, relawan-relawan damkar yang lain, relawan-relawan kebakaran yang lain, itu kerjasama dengan aparat TNI, dan tentunya pasti banyak lah. Tapi mudah-mudahan enggak lah.
0: Amin. Semoga karena tidak pak. Benar.
1: Iya sudah pernah nih. Mudah-mudahan ini sudah lebih baik lagi.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Pak Gabit, terakhir nih penutup di perjumpaan kita, mungkin closing statement apa yang bisa disampaikan mungkin pak penutup dialog kita di sore hari ini untuk diingatkan kembali kepada masyarakat Kota Makassar, Tabe.
1: Iya. Jadi untuk seluruh masyarakat Kota Makassar, masyarakat Kota Makassar tetap waspada. Potensi kebakaran itu ada di sekitar kita, ada di rumah kita, ada di kendaraan kita, ada di TPA juga, ada yang di lahannya, itu ada. Olehnya itu ingat ki, kelalaian itu atau meremehkan yang kecil itu bisa membuatnya menjadi besar.
0: Baik.
1: Jadi untuk itu kita selalu waspada, menjaga agar tidak terjadi kebakaran di lingkungan kita.
0: Baik, Pak Kabit. Pak Kabit, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan kembali mengedukasi masyarakat. Siap. Semoga bisa tetap mencegah hal-hal buruk terjadi di lingkungan kita, terutama dari terbakarnya TPA yang tidak jauh dari pemukiman-pemukiman kita semua. Terima kasih banyak, Pak Kabit. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tas siaga bencana, tas yang berisi barang-barang kebutuhan penting yang telah dipersiapkan untuk mengantisipasi ketika bencana terjadi. Lalu, apa saja sih yang perlu kita masukkan ke dalam tas siaga bencana? Yang pertama, hal yang paling utama dan harus Anda bawa, yaitu surat berharga seperti akta kelahiran, kartu keluarga, surat tanah, ijazah, surat kendaraan, surat asuransi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pastikan ada kotak obat-obatan di dalam tas yang berisi obat sakit kepala, pembalut, minyak kayu putih, dan sebagainya. Yang ketiga, siapkan pakaian bersih agar setidaknya Anda masih bisa mengganti pakaian bersih agar kesehatan tetap terjaga. Keempat, perlengkapan mandi seperti sabun, handuk, sampo, sikat gigi, odol, dan pembalut untuk wanita. Selanjutnya, siapkan makanan ringan dan air minum kemasan di dalam tas siaga darurat. Hal ini bisa menjadi sumber tenaga dan menghindari dehidrasi saat sedang evakuasi. Walau di tengah bencana, setidaknya Anda harus menyediakan uang tunai untuk berjaga-jaga. Siapkan juga senter dan power bank di dalam tas darurat. Ketika bencana terjadi, mungkin saja berdampak pada pasokan listrik untuk penerangan di malam hari. Sedangkan power bank akan sangat membantu Anda untuk tetap memiliki alat komunikasi.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Makassar sore ini.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda, Gema Saripati Maju dari RRI Kendari.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: Makassar, kanal informasi
1: ya, Sobdi. Inspirasi. Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS hingga pertengahan tahun 2026. Berikut laporan Miftahul Jannah.
2: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS di daerah ini hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin menuturkan, hingga akhir Juni, akumulasi kasus HIV/AIDS di Kota Palu mencapai 2036 sejak pencatatan pertama kali 2002 silam. Ia menuturkan, penyakit tersebut dialami oleh masyarakat usia produktif mulai dari 20 hingga 50 tahun. Disebutkan, guna memastikan langkah pencegahan HIV/AIDS dapat berjalan optimal, diperlukan penemuan kasus secara masif agar pola dan karakteristik dapat diketahui. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palu gencar melakukan voluntary counseling and testing atau VCT mobile di berbagai lokasi yang menyasar kelompok beresiko.
3: Secara masif melakukan testing-testing melalui VCT-VCT di hampir semua kelompok beresiko lah. Istilahnya kita kelompok beresiko, kalau anu populasi kunci, tapi kita semua kelompok beresiko. Ya, kita lakukan testing. Makin banyak lakukan testing pada kelompok beresiko, pasti akan semakin banyak ditemukan. Ya. Dengan semakin banyak, maka kita nanti kan bisa melihat. Akhirnya kita tuh harus begini melakukan pelakuan pencegahan. Kan kita intinya nih, bagaimana kita melakukan pencegahan penularan ini.
2: Ia menambahkan dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 1.800 kasus penularan disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual beresiko. Olehnya, selain menggalakkan VCT mobile, pihaknya juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas, salah satunya kepada generasi muda, melalui kunjungan ke satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya penularan dapat meningkat, sehingga pencegahan dan pemutusan mata rantai kasus dapat dilakukan sejak dini.
1: Demikian laporan terkini dari RRI Palu. Kami yang bertugas, saya Joko Nurce Sujari. Tenis studio ada Ronald Tosadu, ada Juan Jordan Gintu, dan juga Anjas Pol. Kembali ke rekan di RRI Kendari, Sofi.

0: Iya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Sofi. Baik, terima kasih. Dari RRI Toli-Toli ini informasi terkait dengan sejumlah desa di Kecamatan Toli-Toli Utara menyatakan siap menyukseskan pemilihan kepala desa serentak yang akan berlangsung pada tanggal 22 Juli mendatang. Datra Hasan akan melaporkan.
1: Desa Binuntuan Kecamatan Toli-Toli Utara siap melaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Ketua Panitia Pilkades Desa Binuntuan, Andi Pangeran, mengatakan 5 calon kepala desa akan meraih hati masyarakat pada pemilihan kali ini. Dikatakan panitia saat ini tengah merampungkan persiapan hari H pencoblosan maupun tahapan kampanye, di mana sesuai jadwal tahapan kampanye bagi kelima calon tersebut dimulai pada tanggal 16 Juli 2026. Untuk itu, mekanisme kampanye penyampaian visi dan misi bagi seluruh calon akan dilaksanakan di lapangan desa Binuntuan pada tanggal 18 Juli mendatang.
2: Kampanye terakhir sekaligus pembacaan visi dan misi yang dihadiri langsung kelima calon dan juga kepada seluruh masyarakat desa Binuntuan bahkan pendukung masing-masing yaitu pada tanggal 18 pukul 2 sampai selesai.
1: Sementara itu, anggota panitia Pilkades Desa Timbolo Kecamatan Toli-Toli Utara, Sapril, mengatakan sebanyak 3 calon kepala desa akan meraih suara terbanyak untuk menjadi pemimpin ke depan, di mana untuk setiap calon akan diberikan kesempatan untuk berkampanye selama sehari sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan panitia.
3: Masyarakat pemilihlah yang cerdas, artinya memilih cerdas itu maksud saya tidak usahlah saling menjatuhkan, itulah harapan saya. Jadi karena seandainya siapa saja yang jadi pemenangnya, alhamdulillah itulah kepala desa Timbolo.
1: Untuk itu, melalui persiapan yang matang, masyarakat setiap desa untuk tetap menjaga kondusivitas, keamanan dan ketertiban, sehingga meskipun berbeda pilihan, semangat persatuan dan kesatuan tetap terjaga di tengah masyarakat.
0: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Kembali, ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siliwati Dewanapa bersama rekan operator, ada Kiki dan Sela. Kembali bersama rekan kami di RRI Kendari, ada Sofi.

0: Waalaikumsalam dan selamat sore, rekan Sofi. Baik, terima kasih informasi dari RRI Ampana sore hari ini terkait menghidupkan lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas. Pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas. Pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas. Pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi. Ketahanan pangan selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur.
1: Fenomena ini dilihat dari banyaknya ditemui lahan tidur atau lahan yang dibiarkan kosong tanpa dimanfaatkan. Sementara di satu sisi kondisi saat ini cukup memprihatinkan akibat dari lonjakan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Menyikapi hal ini, petani desa Uetoli seperti yang diungkapkan Amir berkomitmen mendukung pemerintah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan lokal. Ia juga mendorong para petani setempat untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif, ditanami berbagai jenis komoditas yang punya nilai jual.
2: Kita memanfaatkan lahan-lahan tidur, ditanami berbagai macam komoditas. Masing-masing petani mengembangkan semua komoditas yang nilai jualnya cukup baik. Jadi manfaatkan semua lahan-lahan, jangan sampai lahan kita ini kita biarkan saja, padahal sangat potensi kita kembangkan.
1: Di tengah tantangan ketahanan pangan yang dihadapi, mengoptimalkan lahan tidur adalah cara yang tepat untuk membantu desa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena desa-desa yang mampu memanfaatkan lahannya sendiri untuk menanam bahan pangan, menurut Amir, tidak akan bergantung pada pasokan dari luar. Selain itu, langkah ini juga menjadi bukti bahwa solusi untuk krisis pangan berada di sekitar desa. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.

0: Untuk Kabupaten Polman dapat kami sampaikan per tanggal 30 Juni itu ada kematian sebanyak 92 ekor dan 83 itu sementara kami penanganan.
1: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat melaporkan sebanyak 92 babi mati dan 83 masih ditangani di Kabupaten Polewali Mandar hingga 30 Juni 2026 akibat wabah African Swine Fever atau ASF. Kasus ASF pada ternak babi di Polewali Mandar dikonfirmasi melalui uji laboratorium Balai Besar Veteriner Maros dan terus dipantau pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulawesi Barat Nur Kadar menyebut ratusan ternak babi sakit dan mati sehingga tim provinsi dan kabupaten turun menangani langsung di lapangan. Ia menjelaskan peternakan babi di wilayah terjangkit sudah diisolasi, dilakukan penyemprotan disinfektan serta pengobatan dengan antibiotik dan vitamin untuk meningkatkan kondisi ternak agar tidak semakin parah.
0: Bisa kami sampaikan bahwa memang di Sulawesi Barat ini ada kasus kejadian ASF pada babi. Itu ada di dua kabupaten, di Mamasa dan di Polewali Mandar. Di Mamasa sendiri kami sudah turunkan tim di bulan Juni kemarin. Kita langsung ke lapangan bersama dengan teman-teman dokter hewan provinsi dan Kabupaten Mamasa. Kita sudah berikan juga bantuan obat-obatan, desinfektan, dan mungkin sarana-prasarana yang memang dibutuhkan untuk penanganan penyakit di Mamasa. Kalau di Mamasa sendiri, alhamdulillah sampai hari ini itu sudah cukup terkendali penanganannya untuk di Mamasa. Di Polman sendiri itu memang ada juga kejadian dan memang kami melihat data yang telah disampaikan ke kami itu cukup lumayan.
1: Lebih lanjut, Nur Kadar mengimbau peternak segera melapor jika muncul kasus kematian babi di daerah lain yang belum terjangkit agar langkah teknis penanganan dapat cepat dilakukan dan penyebaran ASF tidak meluas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham.

0: Baik, terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Dari Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan praktisi pendidikan Mirdan Miding menilai sekolah tidak bisa melakukan penjualan seragam secara langsung. Simak dalam wawancara di Padu Ramadhani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada. Salam sukses, Mbak.
1: Baik, salam sukses. Ya, Pak Mirdan, ini adalah masa perkenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, ya, dan juga di tahun ajaran baru ini banyak banyak keluhan-keluhan juga yang disampaikan oleh orang tua siswa. Nah, Pak, ini terkait dengan pembelian baju seragam di sekolah. Nah, sebagai seorang kepala sekolah dan juga praktisi pendidikan, nah, apakah memang di setiap sekolah itu diwajibkan untuk membeli baju seragam sekolah hingga sampai jutaan rupiah, Pak Mirdan?
2: Oke, ya, terima kasih. Kan sebenarnya regulasi untuk pengadaan baju seragam siswa itu kan sebenarnya tidak ada kewajiban. Bahkan pemerintah Provinsi Selatan itu menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi yang memiliki izin usaha. Nah, koperasi yang tidak memiliki izin usaha itu nggak bisa menyalurkan yang namanya baju seragam anak sekolahan.
1: Baik.
2: Nah, oleh karena itu, semua koperasi yang ada di sekolah di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar itu sebaiknya harus memiliki izin usaha, izin pendirian. Nah, itu. Nah, sekolah tidak bisa menyalurkan. Jadi kan koperasi itu kan sebenarnya terpisah secara struktural dari lembaga. Jadi katakan SMA X punya koperasi, itu tidak dibawa naungan sekolah itu, karena koperasi itu kan berdiri berdasarkan kesepakatan anggota, ada rapat anggotanya dan segala macam, ada ART-nya, sehingga kalau dikerjasamakan antara orang tua dengan koperasi itu yang benar.
1: Baik.
2: Sekolah tidak bisa menjual secara langsung. Yang boleh mengadakan itu hanya koperasi yang memiliki izin usaha dan akte pendirian. Itu awalnya seperti itu.
1: Tapi apakah sah-sah saja misalnya, ya, karena kan ini mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya berasal dari koperasi gitu, ya. Tapi justru yang nampak di luar atau yang nampak disebutkan namanya adalah sekolah X seperti itu. Nah, ini yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat. Nah, Pak, apakah sebenarnya sah-sah saja, ya, ketika kita membeli baju, ya, dalam lingkup seragam siswa itu, ya, mungkin dikerjasamakan dengan pihak koperasi dan sekolah seperti apa yang disampaikan oleh
2: Pak Yudhan? Ya, itu yang betul, dikerjasamakan. Tetapi dalam agreement, kesepakatan, kesepahaman, kerjasama itu tidak boleh ada kata paksa. Nah, kalau orang tua siswa memiliki keinginan belanja di pasar, pasar sentral, pasar Sambung Jawa dan segala pasar Butung segala macam, karena mungkin lebih murah bisa memperoleh lebih banyak karena saudara calon siswa yang bersangkutan banyak, maka silakan saja. Nah, yang salah itu kalau ada satu lembaga yang memaksakan harus ini, kalau enggak boleh masuk sekolah, itu yang salah.
1: Baik.
2: Dan itu boleh dihukum, itu boleh dilaporkan.
1: Iya, tapi bagaimanapun juga seragam sekolah kan itu ada seragam yang memang khusus dihususkan, ya, pada sekolah-sekolah tertentu seperti seragam olahraga dan juga batik. Nah, bagaimana menanggapi hal ini? Kan pastinya juga orang tua siswa tidak bisa membeli di luar selain seragam tertentu yang diwajibkan gitu, Pak.
2: Untuk seragam olahraga, seragam batik itu diawali dengan pesanan orang tua.
1: Baik.
2: Nah, dulu saya masih jadi kepala SMA 21, kepala SMA 3. Jadi cara saya itu adalah dari pesanan. Tidak boleh saya mengadakan baju seragam kalau enggak dipesan oleh orang tua. Dan harganya pun harus bersaing dengan harga yang ada di pasar. Bahkan saya lebih murah, katakan begitu. Sehingga mau tidak mau orang yang tidak mampu pun juga akan membeli di koperasi sekolah saya.
1: Baik.
2: Itu cerita dulu ya. Saya nggak tahu walaupun sekarang itu.
1: Iya. Nah, Pak Mirdan, ini bagaimana tentunya juga mengedukasi pihak orang tua ya untuk agar mereka juga memahami bahwa ini memang harus dibeli gitu ya dalam lingkup sekolah atau melalui koperasi. Nah, ini bagaimana pemahaman, apakah memang ada sebenarnya rapat yang dilakukan oleh pihak sekolah dan juga kepada orang tua siswa terlebih dahulu, Pak, agar informasinya ini tidak simpang siur gitu, sekolah menjual seperti itu, Pak?
2: Di dalam konsep sekolah gratis itu nggak boleh ada unsur paksaan, itu pertama dulu.
1: Ya.
2: Nah, lalu kalau nggak ada paksaan, lalu yang mengikat kita adalah kesepakatan, kesepahaman antara orang tua yang diwakili, orang tua yang diwakili oleh komite.
1: Ya.
2: Kan gitu. Orang tua diwakili oleh komite, kemudian melakukan agreement dengan pihak sekolah, dengan pihak lembaga, dalam hal ini diwakili oleh koperasi. Sehingga komite dan koperasi itu yang seharusnya menjadi garda utama di dalam menyalurkan baju-baju yang dipesan oleh orang tua. Nggak boleh sekolah yang menjual, nggak bisa.
1: Baik.
2: Dasar hukumnya apa? Itu nggak ada dasar hukumnya. Undang-undangnya apa? Nggak ada undang-undangnya yang memperbolehkan sekolah itu menjual secara langsung kepada masyarakat. Itu.
1: Iya. Nah, Pak, mungkin ada informasi yang Bapak ingin sampaikan atau pesan ya kepada orang tua siswa terkait hal-hal seperti ini, Pak. Silakan.
2: Ya, ini banyak keluhan masyarakat melalui medsos, bahkan melalui handphone saya juga, WA. Ya, banyak yang sangat berkeberatan, ketidakmampuan membeli ya baju yang ini, baju yang itu, yang nominalnya tuh jutaan. Nah, sehingga kita himbau teman-teman yang ada sebagai kepala sekolah yang ada ya, itu jangan, pertama jangan ada pemaksaan, yang kedua itu tidak boleh menentukan nominalnya. Jadi biasanya orang tuh yang memilih, saya beli ini aja, saya beli ini aja, saya beli ini aja, cukup itu. Kalau cuma dua dia bisa beli itu aja, atau bahkan satu itu saja itu. Dan bahkan di dalam konsep pendidikan gratis itu, kalau dulu saya lakukan di SMA 20, banyak siswa saya yang afirmasi. Saya bahkan membelikan baju dibagikan kepada masyarakat tidak mampu. Itu yang saya lakukan dulu.
1: Baik. Baik, Pak Mirdan, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam pendidikan.
1: Salam pendidikan.
0: Sekian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi di Kendari. Dari RRI Bone, kami melaporkan terkait dengan Pemkab Bone bagikan 18.426 seragam gratis bagi siswa sekolah dasar dan SMP pada tahun ajaran baru 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
4: Tahun ajaran baru 2026-2027, pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin telah menyalurkan 18.426 stel seragam sekolah gratis. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa baru tingkat SD dan SMP di 27 kecamatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin menjelaskan, belasan ribu seragam tersebut terdiri dari 11.026 siswa SD dan 7.400 seragam untuk siswa SMP. Distribusi dilakukan secara serentak pada hari pertama masuk sekolah yang tersebar di 681 SD dan 131 SMP.
5: Bapak, jumlah seragam gratis yang disalurkan tahun ini sebanyak 18.426 dengan rincian sebagai berikut: seragam SD sebanyak 11.026 lembar, kemudian SMP 7.400 300. Penyaluran seragam gratis serentak di seluruh Kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 13 Juli 2006 dan alhamdulillah seragam sudah berada di lokasi masing-masing kecamatan.
4: Sementara itu Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan program yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran dinas pendidikan hingga kepala sekolah agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
6: Menyampaikan untuk seluruh tenaga pendidik dan didampingi oleh seluruh pengawas kepala dinas, harapan kami semua distribusi baju tidak disalahgunakan. Karena baju ini totalnya itu berjumlah miliaran rupiah untuk kita berikan kepada siswa-siswi tahun kedua. Ini sudah tahun kedua. Jadi program beramal ini mengharapkan untuk mengurangi beban kepada seluruh orang tua tanpa memandang bulu.
4: Bupati berharap bantuan seragam gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga dapat memacu semangat belajar siswa agar kelak menjadi generasi penerus yang membangun Kabupaten Bone di masa depan.
3: Demikian informasi dari Kabupaten Bone, kita kembali ke rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.

0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Sophie di program Satu Kendari. Pendengar dari Kota Bau-Bau, siapkan lulusan berkarakter SMK Negeri 2 Bau-Bau, perkaya MPLS dengan edukasi digital hingga libatkan sejumlah institusi dalam pemberian materi. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Negeri 2 Bau-Bau tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan sekolah dan guru. Kegiatan MPLS di sekolah yang terletak di Kelurahan Lipu ini resmi dimulai sejak 13 Juli 2026 dan diikuti oleh 346 siswa baru yang tersebar di 7 program studi keahlian. MPLS dijadwalkan berlangsung hingga Jumat 17 Juli dengan berbagai kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membantu karakter, kedisiplinan, dan kesiapan menghadapi dunia pendidikan kejuruan. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMK Negeri 2 Bau-Bau juga membekali siswa baru dengan pengetahuan tentang keadaban dan keamanan digital sebagai bekal menghadapi tantangan di era teknologi. Guru pemateri Hasrul saat memaparkan materinya menekankan pentingnya membangun budaya digital yang sehat serta bertanggung jawab. Menurutnya, penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat berdampak terhadap konsentrasi belajar, kesehatan hingga perilaku sosial peserta didik. Untuk itu, guru teknik komputer dan jaringan ini mengajak para siswa untuk mengatur durasi penggunaan gawai, menentukan area yang bebas dari penggunaan telepon seluler, serta membiasakan diri beristirahat dari layar agar penggunaan teknologi tetap sehat dan produktif.
2: Kegiatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan 3S, di mana 3S ini adalah screen time, screen zone, dan screen break. Screen time ini adalah durasi yang wajar untuk anak, utamanya pada murid baru, dalam menggunakan perangkat atau gawainya. Screen zone, lokasi-lokasi mana saja yang boleh dan tidak boleh mereka gunakan gawainya. Dan yang terakhir yaitu screen break, diharapkan nanti para peserta didik atau dapat beristirahat setiap kali menggunakan gawai, minimal 30 menit.
1: Selain materi mengenai etika dan keamanan digital, rangkaian MPLS di SMK Negeri 2 Bau-Bau juga menghadirkan sejumlah instansi sebagai narasumber. Para narasumber tersebut seperti Polres Bau-Bau mengenai Kamtibmas serta disiplin berlalu lintas, Bapas Bau-Bau terkait fenomena sosial dan perilaku remaja, BNN Kota Bau-Bau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan nafsa, sedangkan dari Universitas Muhammadiyah Buton akan mengisi materi tentang literasi digital. Melalui materi yang relevan dengan perkembangan zaman, SMK Negeri 2 Bau-Bau berharap para peserta didik baru tidak hanya unggul dalam kompetensi kejuruan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, cakap memanfaatkan teknologi, dan mampu menjadi generasi digital yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Pendengar, informasi dari reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Sophie di program Satu Kendari. Silakan.
3: Terima kasih rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Saudara pendengar, menutup perjumpaan kita dalam Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita akan ikuti News Feature persembahan RRI Kendari.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi momen penting bagi siswa baru dalam memulai perjalanan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Di SMP Negeri 1 Kendari, kegiatan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membentuk karakter siswa. Melalui berbagai materi yang disusun secara sistematis, sekolah menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta sikap saling menghargai antar sesama. Hal ini menjadi penting mengingat lingkungan sekolah merupakan tempat pertama bagi siswa untuk berinteraksi secara lebih luas. Selain itu, MPLS juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dalam mencegah terjadinya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh siswa.
5: Kami sudah memfinalisasi tata tertib siswa SMP Negeri 1 Kendari, mana di dalamnya itu sudah berisi bagaimana kami menanggulangi secara dini terjadinya bullying di antara mereka. Kemudian kami juga tentu melaksanakan materi tersendiri terkait dengan anti bullying yang bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak. Kemudian pada hari Rabu, Lusa juga semua ketua OSIS akan dibekali dengan anti bullying, tapi pelaksanaannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
6: Oke, baik. Yang terakhir Pak, harapannya kepada siswa-siswi yang baru Pak di tahun ajaran ini, khususnya di SMP 1 Kendari.
5: Ya, harapan kami sekolah terhadap murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini adalah yang pertama tentu kami ingin mereka bisa segera beradaptasi dengan lingkungan SMP Negeri Kendari. Kemudian tentunya mereka juga bisa segera mengetahui kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan tertib di sekolah sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan tentunya kami ingin mereka juga bisa meraih prestasi baik itu di level Kota Kendari, provinsi maupun tingkat nasional seperti kata-kata kelas ini.
4: Melalui penguatan tata tertib serta edukasi anti-bullying sejak dini, sekolah berharap siswa tidak hanya mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Dengan demikian, MPLS tidak lagi sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum penting dalam membentuk generasi muda yang disiplin, berprestasi, dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta bebas dari perundungan.
3: Baik, pendengar, demikian feature persembahan RRI Kendari terkait pelaksanaan MPLS di tahun ajaran baru yang menjadi momentum pembentukan karakter dan mencegah bullying di kalangan siswa yang disampaikan oleh Laras Ayuning Tias.

0: demikian informasi yang disampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju sore hari ini edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Sofi Murniati. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, Bung Iksan dan juga Bung Moris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Besok kamu masuk shift apa?
2: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
1: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
2: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
3: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar. Kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana, dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik, dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni, dan untuk mahasiswa baru, jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya, WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok at UT Makassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif.

mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: orang-orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat. Akan tetapi, orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Makassar sore ini.
2: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 17 hingga 20 bersama dengan Haji Hasan Basri dan Andi Ampelan, diikuti dengan kumandang azan maghrib pukul 18.05 waktu Indonesia Tengah untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar

rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sesungguhnya, seorang muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
2: Terus kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Makassar sore ini.
1: Relax time. Perusahaan

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar malam ini. Kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purbaya juga menjelaskan bahwa perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Langkah tersebut ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal. Pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Upaya ini dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Pendengar, untuk mengupdate informasi Anda dapat melalui portal berita kami rri.co.id dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda informasi terkait dengan salah satu usaha budidaya yang dapat Anda manfaatkan, terutama untuk Anda yang berada di wilayah perairan ataupun pesisir. Ada budidaya rumput laut, pendengar, yang tentunya tidak memerlukan modal tinggi dan sangat cocok untuk Anda yang bermukim di wilayah pesisir. Hal ini karena komoditas utama seperti Eucema cottoni atau Capacicus alvarezi menggunakan metode long line atau tali rawai dengan siklus panen yang singkat sekitar 45 hari untuk industri karagenan. Seperti apa pendengar teknik budaya rumput laut dari awal hingga panen? Kami hadirkan sesaat lagi di ruang dengar Anda.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Makassar sore ini.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi untuk teknik budidaya rumput laut dari awal hingga panen. Terlebih dahulu diawali dengan pemilihan lokasi. Lokasi tentunya sangat menentukan keberhasilan budidaya rumput laut dengan memastikan area memiliki beberapa kriteria seperti terlindung dari ombak besar dan arus kuat, karang berpasir atau berlumpur keras, bukan lumpur halus, dan suhu air di kisaran 27 hingga 30 derajat Celcius dengan salinitas 30 hingga 35 ppt. Pada saat surut rendah, kedalaman air harus tetap tersisa minimal 30 cm. Setelah mendapatkan lokasi yang memenuhi kriteria, terlebih dahulu juga kita mempersiapkan bibit rumput laut. Gunakan bibit rumput laut yang berkualitas agar pertumbuhannya maksimal. Bibit sebaiknya berusia 25 hingga 30 hari dari bagian talus muda. Kemudian memastikan bibit segar, keras, kenyal, dan tidak layu. Berat awal bibit yang diikat sekitar 100 gram per titik ikat. Seperti apa metode budidaya long line atau menggunakan tali panjang? Pendengar, kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
5: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
6: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
7: Makassar sore ini.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dalam budidaya rumput laut dengan teknik longline ya. Berbicara terkait dengan budidaya, telah kita hadirkan, kami informasikan terkait pemilihan lokasi dan juga persiapan bibit. Nah, untuk metode budidaya longline-nya ini, pendengar, ini merupakan salah satu metode yang paling umum dan juga efisien. Caranya dengan merentangkan tali utama dengan panjang 25 hingga 100 meter di permukaan air. Beri pelampung botol bekas atau jerken setiap jarak tertentu agar tali tetap mengapung. Kemudian, ikat bibit rumput laut pada tali bentang atau tali ris dengan jarak tanam sekitar 25 cm antar bibit. Lakukan kontrol rutin selama masa pertumbuhan dengan melakukan pembersihan rumput laut dari kotoran atau biota lain yang menempel. Ganti tali yang putus dan kencangkan jangkar, kemudian singkirkan hama atau penyakit seperti lumut dan penyakit ais-ais atau pemutihan talus. Rumput laut, pendengar, ketika berumur 4-5 hari atau mencapai ukuran tertentu, ini sudah dapat dipanen. Potong atau petik talus dan sisakan sedikit untuk tunas baru atau panen seluruhnya bergantung dengan metode tanam Anda. Jemur rumput laut di atas rak berjala untuk sirkulasi udara atau terpal selama 3 hingga 5 hari hingga kadar air turun drastis, bahkan hingga rumput laut kering. Pendengar, telepon bersama kami Persatuan RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda beberapa persembahan berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Home Sweet Lone merupakan novel karya Almira Bastari yang berhasil menangkap realitas pahit dan manisnya perjuangan kaum kelas menengah di kota besar, khususnya kota Jakarta. Berbeda dengan novel-novel metropop yang seringkali menampilkan karakter dengan kehidupan serba glamor, Home Sweet Lone justru menyuguhkan cerita yang sangat membumi dan mudah dirasakan oleh banyak orang. Seperti mimpi memiliki rumah sendiri. Home Sweet Lone berpusat pada kisah Kaluna, seorang pegawai di bagian umum bank dengan gaji yang tidak pernah menyentuh 2 digit. Kaluna memiliki impian besar untuk membeli rumah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluar dari situasi serumah dengan 3 kepala keluarga yang membuat hidupnya penuh tekanan. Bersama 3 sahabatnya, Tanisha, Kamamia, dan Danan, Kaluna berjuang keras mencari hunian yang ideal dan terjangkau. Tentunya sebuah tantangan besar di tengah melambungnya harga properti. Salah satu kekuatan utama novel Home Sweet Lone terletak pada penokohan dan dialognya. Almira Bastari berhasil menciptakan karakter-karakter yang sangat hidup dan relatable. Kaluna, si bungsu yang menanggung beban keluarga, digambarkan dengan segala kerumitan dan emosi yang jujur. Kita bisa merasakan betul bagaimana Kaluna gigih bekerja, namun di sisi lain juga merasakan lelah, insecurity, dan keinginan untuk memiliki sandaran. Persahabatan keempat tokoh ini menjadi support system yang menghangatkan dan menjadi sumber humor dalam cerita. Obrolan-obrolan mereka yang sering kali disampaikan melalui percakapan grup chat terasa sangat natural, humoris, sekaligus mendalam. Almira pandai menyisipkan humor receh di tengah-tengah konflik yang serius, membuat alur cerita menjadi ringan dan tidak membosankan. Selain itu, Home Sweet Lone tidak hanya sekedar cerita fiksi, penulis juga menyisipkan banyak sekali literasi finansial dan tips seputar membeli rumah tanpa terkesan menggurui. Pembaca diajak untuk lebih melek finansial, belajar tentang

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami cukupkan kebersamaan kita di malam hari ini. Saya Dika Artika, rekan saya Irsan Saputra dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Empat tim terbaik tersisa pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Hey. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Reserse Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa jadi MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak jadi MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih, seneng kah kayak apa persen sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Tabah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidik dan jaksa penuntut umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
13: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
16: Ya, tadi Bos mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang berungkap?
15: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya Mas ya.
13: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang, pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk kali ini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Mimbar Agama Buddha untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Kali ini akan mengangkat topik hargai makanan, hargai kehidupan. Bersama dengan narasumber kita ada Ibu Susana S.E.M.Pd. yang merupakan Ketua Permabudi PC Makassar. Dipandu host kami ada Psio Adi Ahmad Gondo M.Kes. Waktu dan tempat disilakan.
1: Ya, selamat malam, Namo Buddhaya. Para pendengar RRI Pro 1 Makassar, senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam Mimbar Agama Buddha. Tema yang akan kita bahas hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hargai makanan, hargai kehidupan. Makanan bukan hanya kebutuhan untuk bertahan hidup, tetapi juga adalah anugerah yang lahir dari kerja keras manusia, kemurahan alam, dan berbagai sebab serta kondisi yang saling mendukung. Nah, menarik nih. Untuk membahas tema ini, telah hadir bersama kita Ibu Susan. Selamat malam, selamat datang Bu Susan.
2: Selamat malam.
1: Ya, Bu Susan, tema kita hari ini tuh adalah hargai makanan dan hargai kehidupan. Nah, mengapa sih menghargai makanan itu bukan hanya persoalan memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap kehidupan menurut ajaran Buddha?
2: Ya, terima kasih banyak Pak Adi sudah kita ngobrol-ngobrol lagi hari ini. Nah, hari ini kita berbicara yang tadi ya, hargai makanan, hargai kehidupan. Kenapa dibilang bahwa makanan itu adalah kehidupan? Ya karena kalau dalam ajaran Buddha, makanan itu bukan hanya sekedar benda. Jadi gak hanya fisik makanan yang ada di atas piring kita, tetapi makanan itu dalam Buddhis dilihat sebagai proses yang panjang, yang mulai dari ditanam bibitnya, benihnya, dirawat oleh para petani, lalu dipanen, kemudian dijual ke pasar, diolah, dibeli, diolah oleh koki, kemudian sampailah ke piring kita. Begitu sampai ke piring kita, itu udah melalui proses yang begitu panjang dan sudah melalui campur tangan begitu banyak orang di dalam situ. Kemudian dia hadir di piring kita, sebenarnya bukan hanya benda yang penting kita makan gitu untuk kebutuhan jasmani. Tentu ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, dia akan memberi kita nutrisi, memberi kita energi, memberi kita gizi untuk bisa melanjutkan kehidupan. Tanpa makanan tentu kita tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama gitu. Jadi melihat makanan itu tidak, dalam Buddhis kita melihat makanan bukan hanya yang penting nasi, sayur, ikan, udah selesai gitu. Tetapi apa ketika kita udah makan, kita udah kita kenyang, terpenuhi gizi kita, tenaga yang hadir, energi yang hadir, itu kita manfaatkan untuk kehidupan yang berkelanjutan, mungkin berbuat kebajikan dan lain sebagainya seperti itu.
1: Oh, menarik sekali nih, berarti makanan merupakan suatu proteksi untuk diri sendiri, bagaimana kita bisa mengolah kehidupan ya, Bu Susan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menganggap makanan sebagai suatu yang biasa-biasa saja nih. Kadang biasa ini kan mumpung malam hari, kita biasa habis makan. Nah, bagaimana sih sebenarnya ajaran Buddha mengajarkan kita memandang makanan itu seperti apa?
2: Ya, yeah. Jadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, nah kalau dalam Buddhis ini mungkin sama seperti dengan paticcasamuppada. Jadi semuanya tuh saling berkaitan. Tidak ada makanan yang berdiri dengan sendiri. Dia bisa hadir di hadapan kita tentu melalui sebab akibat jodoh yang begitu panjang sehingga dia bisa berjodoh di hadapan kita. Hari ini saya memilih untuk makan ayam goreng misalnya, atau mungkin ada yang makan coto, ada yang makan macam-macam. Jadi, tapi kenapa hari ini saya memilih itu gitu dari sekian banyak makanan? Itu semuanya melalui sebab jodoh, proses. Misalnya juga kan kalau misalnya saya ini kolesterol misalnya, tentu saya harus memilih juga jenis makanannya apa. Betul. Gitu kan. Jadi semua itu dalam Buddhis dilihat bahwa hari ini apa yang terjadi dengan kita tidak sekonyong-konyong hadir, tidak sekonyong-konyong ada, tetapi sudah melalui sebab akibat proses yang bisa kemudian berjodoh dengan kita, gitu. Jadi nggak hanya melihat makanannya saja, fisiknya gitu. Tentu kita bisa jadinya menghargai makanan tersebut karena kita paham apa yang sudah terjadi di proses sebelumnya dan untuk apa makanan itu kita makan.
1: Menarik ini. Terkait nanti dengan paticca samuppada, ini kayaknya mungkin ada kesadaran ya pada saat makan. Nah, biasa nih kalau kita biasa kadang datang ke pesta malam tuh biasanya ya, kadang karena saking ngilernya kita melihat makanan, mau comot sana, comot sini, kadang misalnya ada yang tersisa, bahkan kita merasa kadang gak sadar nih makanan yang kita ambil ini, wah terlalu banyak nih, akhirnya itu tidak dihabiskan. Nah, bagaimana ajaran Buddha memandang perilaku tersebut?
2: Nah, ini betul-betul sekali bahwa makanan itu sebenarnya juga melatih kesadaran kita. Ketika kita tidak melihat makanan itu hanya sebagai sebuah benda, di situ sebenarnya kita memunculkan kesadaran bahwa kita sadar bahwa makanan itu gak hadir hanya langsung di situ, tetapi sudah melalui proses yang panjang. Kita sadar bahwa saya makan harus cukup seperti apa batas saya, sehingga ketika kita mengambil makanan, kita memilih jenis makanan yang mau kita makan, tidak yang penting lapar mata gitu. Tetapi ada pertimbangan di balik itu. Pertimbangan itu bisa hadir karena adanya kesadaran itu. Kesadaran bahwa oh saya cuma butuh sekian gitu. Saya enggak butuh lebih banyak. Betul. Saya cukup segini aja gitu, sehingga kita ngambil juga punya takar. Kita tahu yang mana perlu kita makan, mana yang enggak perlu kita makan gitu.
1: Begitu. Tadi sempat Ibu Susan menyinggung tentang bagaimana makanan itu yang lahir dari banyak sebab dan kondisi ya, yang terkait mungkin dengan paticca samuppada ini. Nah, bagaimana pemahaman ini dapat menumbuhkan rasa syukur sehingga kita lebih bisa menghargai makanan?
2: Nah, itu dia tadi, betul. Jadi tadi ketika kesadaran itu muncul, kita tahu sebagaimana seberapa besar takaran kita, sehingga kita tidak mengambil berlebih. Dengan demikian kita juga makan habis. Kita makan habis, kita juga menghargai proses yang sudah hadir. Kita juga menghargai mungkin pada saat itu tidak semua, kita mensyukuri apa yang sudah bisa kita dapat pada hari itu, pada saat itu, karena tidak semua orang bisa punya jodoh yang baik untuk bisa menikmati makanan-makanan yang mungkin bergizi, mungkin dengan nilai ekonomis tinggi dan lain-lain. Itu semuanya butuh jodoh kan gitu. Nah, kita dengan menikmati makanan itu, mensyukurinya, artinya kita sudah menghargai ada belas apa meta cinta kasih di situ gitu,
1: cinta kasih.
2: Sehingga apa yang kita makan tidak sia-sia juga. Mungkin misalnya kita makan ayam atau ikan, misalnya ayam ikan juga mengorbankan diri untuk bisa menjadi asupan makanan bagi kita.
1: Betul.
2: Kalau kita makan dengan cinta kasih, setelah kita makan kita punya energi untuk berbuat kebajikan. Tentu ikan atau ayam yang sudah berkorban lah gitu ceritanya, mereka juga bisa berbuat, mendapatkan kebajikan dari apa yang kita lakukan gitu.
1: Kalau begitu Bu Susan, apa yang dapat sih masyarakat lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih menghargai makanan? Karena sekaligus ini adalah anjuran untuk ikut mengurangi pemborosan pangan. Karena kita banyak lihat misalnya ada program-program dari pemerintah sekarang, MBG katanya, MBG bahkan dari customernya sendiri merasakan itu kurang bagus dan lain, gizinya mungkin kadang tidak tercukupi. Tapi kalau kita lihat misalnya anak-anak ada yang tidak suka makan sayurnya dan lain, mungkin itu akan menambah pemborosan pangan dan lain.
2: Betul. Jadi ini pangan ini benar-benar ya, kalau Indonesia itu juaranya. Mungkin juga karena memang di Indonesia ini tanahnya sangat subur. Jadi yang namanya pemborosan pangan, Indonesia itu kan juara sampah makanan, juara kedua apa atau ketiga di dunia loh. Wah, hebat ya. Tapi bisa sampai seperti itu sebenarnya banyak sekali faktor, bukan hanya menyisakan makanan yang ada di piring, tetapi juga karena kita ini terlalu gampang menanam sesuatu, tiba-tiba tumbuh aja tanpa dirawat gitu. Nah, ternyata ketika kita menanam terus tumbuh tetapi tidak dirawat dengan baik, mungkin hasilnya tidak memenuhi standar kualitas untuk dikonsumsi. Misalnya mungkin karena berulat atau mungkin pun hama dan lain sebagainya, sehingga mau gak mau dibuang. Atau memang ditanam oleh petani tetapi mungkin ada proses yang salah sehingga tidak layak untuk dijual ke pasar gitu. Itu juga pemborosan gitu. Jadi sebenarnya semua pihak yang melakoni hal ini mulai dari awal itu harus melakukannya secara benar-benar profesional gitu. Mulai dari petani yang menanam bibit, di ketika bibit ditanam dengan sepenuh hati, udah diperhitungkan bagaimana cara merawatnya, pasti hasilnya bagus. Hasilnya bagus, dijual ke pasar laku. Kalau nggak laku kan itu juga boros, pasti jadi sampah gitu. Terus kalau udah dibeli, masuk ke dapur, tentu harus juga koki atau ibu di rumah mengolahnya dengan baik, sehingga makanannya enak, tersaji di meja makan, yang makan juga bisa senang hatinya, ditelan dengan enak gitu, bukan rasa yang terlalu asin atau apa gitu. Nah, semua itu harus dilakukan dengan sepenuh hati dan penuh kesadaran gitu. Nah, kalau ada salah satu proses yang tidak maksimal, misalnya seperti tadi, ini semuanya udah dibagi MBG, tetapi yang masak mungkin karena wah pertimbangannya harus gizi, harus biaya, ada lain-lain gitu, sehingga makanan yang dihasilkan ternyata secara selera mungkin tidak sesuai dengan anak-anaknya, sehingga tidak dimakanlah makanan itu gitu. Jadi semua ini sebenarnya memang saling berkaitan dan berputar-putar ya gitu. Saya pernah bilang sama teman-teman di SPPG bahwa sekolah-sekolah yang mendapatkan MBG mestinya mereka anak-anaknya dianjurkan untuk membawa tumbler makan gitu. Jadi kalau mereka nggak suka dengan makanan itu, tentu tetap mereka harus bertanggung jawab karena mereka udah diberikan makanan itu. Ya kalau minimal mereka dibawa pulang, tadi rumah mungkin bisa dimakan untuk nasinya, pastinya, atau mungkin diolah diolah organiknya. Intinya dia tidak terbuang percuma begitu saja. Atau orang MBG-nya yang mesti mengolahnya. Semua itu harus bertanggung jawab dan memang saling berkaitan satu sama lain untuk bisa kita benar-benar ini Indonesia turunlah peringkatnya dari peringkat 2 pemborosan pangan gitu. Sampah organik terbanyak di dunia gitu kan. Wah, kasihan sekali.
1: Luar biasa ini, berarti Indonesia masuk di urutan kedua nih.
2: Iya, itu aja kalau dirupiahkan ceritanya nih, kalau dirupiahkan sampah organik kita dalam satu tahun itu mungkin ada sekitar 300-an triliun. 300-an triliun ini berakhir menjadi sampah organik. Padahal kalau 300-an triliun itu diolah untuk mungkin membangun fasilitas untuk masyarakat, membangun sekolah, kesehatan dan lain-lain, tentu sangat berguna ya. Itu daripada dia berakhir menjadi sampah, belum lagi

0: kadang suka milih makanannya, tidak mau yang ini padahal orang tuanya sudah masakan gini dan seterusnya.
1: Iya, semua itu kalau anak-anak ya di rumah namanya ya Pak Adi. Ya tentu pertama dimulai dari kita orang tua memberikan contoh.
0: Iya.
1: Jadi memang tidak sekonyong-konyong dia anak itu terus tahu dan menerima. Tentu contoh berulang kali diingatkan dan itu semuanya kalau menurut saya mereka lebih banyak karena didikan di rumah.
0: Yeah.
1: Kalau dibiasakan, diberitahukan, diberi pemahaman ke anaknya, tentu pasti anaknya kayak anak saya tuh sekenyang-kenyangnya dia kalau dia udah ambil, dia harus tanggung jawab menghabiskan meskipun lama apa boleh buat gitu.
0: Yeah.
1: Tapi dia pasti habiskan gitu. Karena kalau di pikiran mungkin karena saya sering di rumah juga bahwa kita harus menghabiskan makanan, harus makan habis tanpa sisa gitu.
0: Betul.
1: Begitu terus diingatkan gitu sehingga ya memang anaknya akan jadi ikut gitu. Kalau tidak dididik dari awal tentu akan susah. Gitu.
0: Seperti itu. Kadang misalnya ada sisa satu butir nasi pun saya ingat waktu masa kecil juga diingatkan biasa sama orang tua ya.
1: Orang tua kita selalu bilang ya, gak boleh sisa satu butir nasi pun di piring gitu.
0: Padahal kalau sekarang kita lihat para petani, misalnya dia satu kali menanam berapa bibit padi yang terurai dan seterusnya. Nah kalau anak-anak mungkin dia mungkin lupa ya berpikir seperti itu. Ada yang menarik ini terkait dengan ajaran Buddha yang tadi sempat Bu Susan singgung. Ada metta, cinta kasih, dengan karuna ulas asih. Nah, apakah dengan menghargai makanan ini juga merupakan wujud nyata dari kedua nilai luhur tersebut?
1: Ya, tentu. Jadi, ketika kita bisa menghargai makanan itu hadir di piring kita, tentu itu adalah bentuk cinta kasih kita kepada apa yang sudah para petani, para koki, penjual di pasar, gitu. Kalau yang kita ini makannya tidak habis, tentu sama aja kita nggak menghargai dong. Mungkin kalau petani atau kita aja ibu-ibu ya, kalau masak habis masak terus makanannya nggak dihabiskan gitu, pasti kan sedih, kesel gitu. Ngapain saya masak kalau gitu apa? Jadi jangankan orang lain, kita sendiri aja tahu bahwa kalau makanan yang kita sudah masak di dapur terus gak dihabiskan, tentu kita juga kecewa gitu. Jadi bentuk penghargaan kita, bentuk cinta kasih kita pada para petani dan lain-lain itu adalah menghabiskan makanan itu. Dengan menghabiskan itu kita juga punya belas kasihan pada tentu orang-orang yang mungkin pada saat itu tidak bisa mendapatkan makanan.
0: Iya.
1: Dengan kita makan habis tidak buang-buang, kita juga punya punya simpati lah gitu, minimal gitu.
0: Seperti banyak biasa resto-resto ya, kalau kita lihat ada yang misalnya tipikal prasmanan, ada juga yang cepat saji. Kalau mereka terlalu banyak menyajikan waktu itu terus ternyata nggak laku itu.
1: Nah,
0: bagaimana distribusinya itu biasa ke masyarakat? Mungkin ada ya tipsnya.
1: Nah, itu kalau menurut yang memang barusan bulan kemarin, mungkin atau dua minggu kemarin kami ada bertemu dengan para pelaku hotel, kafe, warung di Makassar. Dan sekarang ini sudah lumayan kalau di Makassar setahu saya mereka sudah punya link. Jadi misalnya ada makanan yang sisa, mereka sudah tahu diarahkannya kemana. Ke biasanya ada organisasi yang menyalurkannya ke teman-teman mungkin fakir miskin atau anak-anak yang kurang beruntung gitu. Nah itu sudah ada kalau untuk instansi kayak hotel, kafe dan lain-lain, mereka udah punya sekarang itu. Terus sekarang juga hotel-hotel katanya ini sekarang udah punya kebijakan gitu. Kalau dulu itu ukuran piring di hotel itu kalau breakfast, piringnya kan gede tuh.
0: Iya, gede
1: kan. Jadi orang kayaknya kan kalau secara psikologis gitu, kalau piringnya gede gitu, kalau nggak penuh aja dia nggak duduk tuh. Jadi sekarang mereka piringnya sudah dikecilkan ukurannya. Itu piringnya dikecilkan, tentu orang akan mengambil sesuai dengan jumlah yang ada di
0: porsinya
1: buat piring itu. Lalu juga sekarang katanya kalau di hotel, di setiap tempat pembagian makan-makan pagi gitu, pasti akan ada satu petugas yang standby. Minimal mungkin secara psikologis juga ini mempengaruhi bahwa kalau dilihat ke orang ini jantung ini ambil banyak-banyak begitu tuh. Jadi ada itunya gitu, ada usaha-usaha ke situ gitu. Terus sekarang juga katanya kalau di kawinan gitu, misalnya kan banyak prasmanan, tentu

0: pasti biasanya kalau kita pesan makanan, kita juga berharap cateringnya menyiapkan lebih,
1: iya,
0: karena kita juga belum tahu biasanya tamunya datangnya
1: jumlah
0: lebih,
1: undangannya berapa,
0: iya kan, pasti ada lebih juga gitu. Nah tapi kan kalau berlebih akhirnya jadi mubazir gitu kan. Nah sekarang juga banyak tuh, jadi mereka ini katanya grup-grup ibu-ibu Kolombus yang kalau pulang dari kawinan itu bisa bungkus makanan gitu. Nah bagusnya kalau mereka bungkus pulang dinikmati nggak ada masalah gitu. Tetapi banyak juga yang kadang karena udah lapar mata juga yang penting dia ambil juga, dia kayak tinggal memindahkan sampah dari sini pindah sampah di rumah, dia nggak makan juga, kelupaan gitu, akhirnya jadi sampah juga. Nah itu semuanya perlu kesadaran sih gitu.
1: Betul kesadaran. Nah sebagai penutup nih Bu Susan, apa sih pesan yang ingin disampaikan Bu Susan kepada masyarakat yang ada supaya kita semakin menghargai makanan begitu sebagai bentuk penghargaan terhadap kehidupan?
0: Ya tentu itu yang tadi kita balik ke awal Pak Adi. Jadi kita jangan hanya melihat makanan yang hadir, yang bisa kita santap hari ini, yang bisa kita beli hari ini hanya sebagai sebuah benda saja gitu. Yang penting enak lah gitu. Kita juga perlu dengan kesadaran kita perlu tahu bahwa makanan yang hadir ini sudah melalui proses yang panjang dan kita makan ini untuk apa gitu. Apakah hanya sekedar enak atau tentu jauh lebih berkualitas lagi makan kita kalau memang kita tahu memilih makanan yang bergizi dan baik untuk tubuh gitu. Jadi enggak sekarang, kalau dulu banyak orang meninggal karena kelaparan, sekarang banyak orang meninggal justru karena penyakit berlebih makanan gitu.
1: Betul.
0: Karena terus-terusan makan yang gorengan mungkin, yang manis gitu kan, itu sama aja dengan kita gak sadar bahwa diri kita tuh gak butuh manis yang berlebih, minyak yang berlebih. Gitu. Jadi tentu kalau kita dengan kesadaran makannya, kita akan tahu porsi saya seberapa, apa yang saya butuh dan apa yang gak boleh untuk, apa yang gak bagus untuk tubuh kita gitu.
1: Demikianlah mungkin pada malam hari ini. Terima kasih banyak nih Bu Susan, sangat menginspirasi sekali saya kira bagi masyarakat di luar sana, para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar. Dari perbincangan kita hari ini kita bisa banyak belajar menghargai makanan, bukan hanya soal tidak membuang-buang makanan, tetapi juga tentang menghargai kerja keras, kemudian menjaga kelestarian alam, kemudian serta menumbuhkan rasa syukur. Dan terlebih bagi umat Buddhis mungkin ini akan menimbulkan welas asih dalam kehidupan sehari-hari. Nah semoga melalui kebiasaan sederhana ini seperti mengambil makanan secukupnya, menghabiskannya, menyimpannya dengan baik dan berbagi kepada sesama, kita dapat ikut mewujudkan kehidupan yang lebih bijaksana dan penuh kepedulian. Mungkin sampai jumpa ke mimbar agama Buddha yang selanjutnya. Saya Adi Ahmad Gondo dengan Ibu Susan pamit undur diri. Namo Buddhaya.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi mimbar agama Buddha pada malam hari ini, pembahasan bersama dengan Ibu Susan dan juga ada host kita Pak Adi. Luar biasa nih membahas mengenai makanan, fakta-fakta juga telah dijelaskan mengenai bahwasanya Indonesia menjadi posisi kedua penyumbang sampah makanan di dunia. Ini tentunya menjadi reminder untuk kita semua untuk lebih bijak dalam mengonsumsi makanan, menyesuaikan dengan porsinya dan tidak menjadikannya hanya berakhir di tempat sampah. Terima kasih atas perhatian Anda pendengar dan juga pemirsa. Saya Risa Supratio, pamit undur diri berserta dengan rekan Eka. Selamat malam dan sampai jumpa.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat, kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya
2: dengan mempergunakan alat seperti ini, ataupun juga kita dapat mempergunakan. Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang.
3: Kenapa sih Bu? Ngomelnya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
3: Ya ampun. Iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu. Pantes kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di dinas pendidikan Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin, semoga ya Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih, berarti SPPG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan.
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya, dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak, kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak. Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Bapak bisa aja.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada malam hari ini setelah kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi dari RRI Cirebon dengan judul Bukan Sekedar Kenyang, kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya, pada malam hari ini kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini bersama dengan komunitas Bersahabat Itu Indah.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selaku founder Rumah Baca Nonsiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

0: Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pecinta program Ngobras, ngobrolan komunitas ya. Malam hari ini kembali hadir menyapa Anda di edisi akhir pekan ya. Bersama saya Arfan, pengudara untuk Indonesia, dan saat ini ditemani oleh teman-teman dari komunitas Bersahabat Itu Indah atau disingkatnya BII. Nah, malam ini kita akan berbagi inspirasi dari mereka-mereka nih. Karena kenapa saya bilang mereka? Karena rupanya mereka ini cukup banyak hadir ya di studio Pro 1 RRI Makassar menemani kita dan juga menyapa Anda. Kita mau tanya-tanya atau mungkin ngobrol santai malam hari ini ditemani teman-teman dari Bersahabat Itu Indah atau BII. Saya langsung menyapa ini petinggi-petingginya yang sudah hadir ya. Yang pertama ada founder dari Bersahabat Itu Indah, ada Pak Yusmar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Oke. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, Pak Yusmar ini founder dari Bersahabat Itu Indah.
2: Iya, betul.
1: Founder atau pendiri ya?
2: Iya.
1: Oke. Saya ronde lagi ke Pak Ketua nih. Alhamdulillah hadir nih Pak Ketua. Pak Ketua ada Pak Fandi nih.
3: Ya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar ini Pak Fandi?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Makassar ini ya. Kemudian ada wakil ketuanya hadir juga nih, Pak Muhammad Irham. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat juga Pak Irham.
4: Alhamdulillah.
1: Oke, lengkap ini ya. Founder, ketua, wakil ketua, kompak sekali. Biasanya ada satu halangan gitu. Yeah. Baik, menarik. Saya mau tahu banyak dulu nih di awal bersama Pak Yusmar nih. Bersahabat Itu Indah sebagai founder ini. Boleh cerita dulu nih Pak Yusmar. Sejak kapan ini Bersahabat Itu Indah atau BII ini berdiri?
2: Oh ya, terima kasih. Pada awalnya itu saya mengikuti di salah satu komunitas.
1: Oh, sebelumnya punya komunitas?
2: Iya. Sebagai anggota, sebagai member. Saya bersama teman-teman semenjak itu dia ajak saya untuk membuka suatu komunitas.
1: Sebelumnya komunitas apa? Hampir sama?
2: Iya, salah satu komunitas yang ada di Kota Makassar.
1: Oke, diajak untuk bikin lagi?
2: Iya. Terus awalnya itu saya sudah dapat BII. Tapi saya juga berpikir beberapa malam, saya berpikir apa sih
1: merenung
2: artinya BII itu. Pertama satu malamnya itu BII, oh bersahabat. Terus dua harinya lagi, oh bagaimana kalau saya bentuk BII itu Bersahabat Itu Indah. Terbentuklah.
1: Artinya sebelumnya ini Pak Yusmar banyaklah komunitas yang diikuti gitu ya.
2: Iya.
1: Terus tercetus pengen bikin satu.
2: Betul.
1: Itu di tahun berapa Pak Yusmar?
2: Di tahun 2022.
1: 2022.
2: Iya.
1: Berarti sekarang udah jalan 3 tahun.
2: 3 tahun, betul.
1: Oke, itu mendirikannya sama siapa? Pak Yusmar sendiri atau
2: beberapa salah satu pengurus termasuk Pak Irham sih.
1: Oh, langsung ada Pak Irhamnya itu ya. Oh, atau mungkin ini tim intinya?
2: Tim inti.
1: Oh, oke. Itu dimulai dari ide obrolan warung kopi kah atau
2: ketemunya apa? Di warung kopi.
1: Ketemunya di warung kopi. Iya. Oke. Nah, ini visi, pastikan ada visi misi.
2: Iya.
1: Pengen bikin komunitas itu yang bergerak di bidang apa?
2: Di bidang sosial.
1: Sosial.
2: Iya.
1: Kenapa tergerak ke bidang sosial?
2: Dulu
1: bukannya orang biasa komunitas mau menyalurkan hobi gitu ya?
2: Iya, kebanyakan sih
1: mau,
2: tapi kami kalau, kan berinisiatif untuk bagaimana caranya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan uluran tangan kita.
1: Gitu, jadi ada wadah
2: iya
1: yang bisa bermanfaat dengan aksi-aksi sosialnya.
2: Betul.
1: Aksi sosial seperti apa itu Pak?
2: Contoh korban kebakaran, banjir dan segala macam.
1: Lebih ke situ ya, jadi senang untuk bantu sesama. Iya. Oke, dari awal itu berapa yang jadi anggota? Atau mungkin awal terbentuknya bertiga aja dulu ini atau memang langsung ada?
2: Cuma 15 orang.
1: 15 orang.
2: Iya. Tepatnya di tanggal 17 Agustus.
1: Eh, berdirinya 17 Agustus?
2: Iya, betul.
1: Kenapa pilih momen itu?
2: Karena mungkin di situ lah momen yang lebih spesial buat kami.
1: Oh, langsung dirayain seluruh Indonesia ya?
2: Iya. Insya Allah.
1: Berharap nanti langgeng lebih panjang. Ya. Wah, 17 Agustus. Baca sebentar lagi nih.
2: Iya.
1: Udah ada persiapan tapi jangan dibocorkan dulu. Sudah. Ya. Kita nanti tanya-tanya lagi nih. Kita ke Pak Fandi. Pak Fandi, benarkah tadi yang dibilang Pak Yusmar nih?
3: Ya itu benar
1: dari
3: sekali.
1: Dari obrolan warung kopi, dari Anda-Anda semua ini para petingginya pengen berbuat sesuatu, makanya terbentuk ini.
3: Iya betul itu Pak, karena awalnya dari situ di warung kopi kita ketemu semua, sehingga kita bentuk ini komunitas bersahabat itu indah, dan kita merangkul semua anggota bagaimana kita bisa memperbanyak dalam satu komunitas itu.
1: Dan Anda terpilih sebagai ketua, artinya sudah 3 tahun menjabat sebagai ketua.
3: Saya baru 1 tahun.
1: Oh, baru 1 tahun ini. Berarti sebelumnya sudah ada rolling ya?
3: Iya.
1: Anda yang pengurusan ya. 2024.
3: 2024 dan 2022 itu Pak Yusmar.
1: Oh, masih Pak Yusmar.
3: Yusmar juga sama.
1: Oh, jadi tetap dia tiap tahun ada pergantian ketua. Tergantung.
3: Tergantung lah kalau tergantung dari yang ketua itu ada kesibukan
1: aksi,
3: yang
1: ya.
3: Okay. Yang selalu dia punya terhalang. Lebih banyak betul. Di pekerjaan dibanding di komunitas. Itu ada kan
1: bisa langsung disomasi ya. Oke. Ini beragam anggotanya apa saja Pak? Latar belakang mungkin ada yang
3: semua masuk.
1: Semua masuk. Ya. Jadi beragam.
3: Iya.
1: Background.
3: Beragam itu Pak.
1: Memang seperti itu terbuka. Tapi bukan tetanggaan semua Pak ya?
3: Bukan Pak,
1: berbeda-beda. Berpencar-pencar semua. Daerah semua, tapi dalam Makassar.
3: Iya.
1: Sudah ada yang dari luar Makassar nggak?
3: Ada. Kita ada. Sudah masuk dalam satu gabungan di namanya Opsi. Dia daerah Maros.
1: Weh, jadi luar ya saya. Jadi sudah itu Makassar Maros.
3: Iya, dengan Goa juga.
1: Goa. Iya. Wah, udah 3.
3: Jadi kita maksudnya berkolaborasi sama dia.
1: Kolaborasi, ya. Oke, apa saja ini yang dilakukan tadi kan Pak Yusmar bilangnya aksi-aksi sosial. Gitu. Mungkin di kepengurusannya Pak Fandi, programnya apa-apa saja ini dari Bersahabat Itu Indah. Selain mungkin kegiatan ngumpulnya atau ketemunya itu sekali sebulan kah atau
3: dua kali sebulan?
1: Dua kali sebulan.
3: Karena kita bentuk satu arisan. Per setengah bulannya, kedua satu bulannya itu kopdar untuk semua anggota.
1: Kopdar.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Artinya membahas kita program. Semua kumpul lah dalam satu komunitas itu. Apa yang kita mau bahas dan kedepannya bagaimana?
1: Kegiatan ya. Apa gitu?
3: Iya.
1: Tapi ada nggak itu kayak komunitas lain kan? Misalnya tahun ini pasti ada acara besar selain ulang tahunnya gitu ya? Mungkin di momen-momen misalnya kayak kemarin Ramadan ada ya. Acara besar, di Idul Kurban ada juga. Ada gitu nggak?
3: Ada sih, ada, ya? Ada Pak. Karena kita dalam satu bulan puasa itu kita adakan berbagi takjil. Jadi kita bentuk mencari dana melalui kegiatan-kegiatan kita punya komunitas. Misalnya kita ada basar, disitulah hasil untungnya kita jalankan untuk berbagi takjil seperti itu.
1: Hampir tiap bulan ketemuan selain arisan rutin ya biasanya kita arisan untuk ini sih supaya mau datang tuh biasanya.
3: Iya.
1: Kalau tidak ada arisannya malas. Ngilang. Oh gitu Pak ya. Jadi ada gini. Kalau sekarang tadi kan bilangnya 15 orang nih pertama. Sekarang berapa
3: sudah,
1: nih jumlah?
3: Sudah pesan? Lebih 100, Pak.
1: Wow. Oke Pak Fandi, kita ke mau dengar juga suaranya nih Pak Irham ya. Wakil Ketua. Sejak kapan nih Pak? Wakil Ketua? Di periode berapa nih?
4: Iya, kalau saya sebagai Wakil Ketua itu baru terangkat.
1: Baru terangkat?
4: Di 2025. Setelah pergeseran dari Ketua sebelumnya ke Pak Fandi.
1: Oh, Pak Fandi naik?
4: Iya.
1: Bapak yang naik ke Wakil?
4: Iya.
1: Tapi sebelumnya memang ikut di komunitas
4: ya,
1: ini?
4: Di,
1: dari awal?
4: Dari sebenarnya dari awal sih dipercaya sebagai humas di dalam. Tapi setelah Pak Fandi menggantikan sebelumnya dipercaya jadi wakil beliau.
1: Oke. Apa motivasinya Pak untuk bergabung di Bersahabat Itu Indah?
4: Saya tertarik dengan program kerjanya yang lebih ke masyarakat. Mm-hmm. Bagaimana kita bisa bermanfaat kepada masyarakat yang memfokuskan program kerjanya itu di sosial kemasyarakatan. Mm. Seperti itu. Ya, itu yang menjadi daya tarik tersendiri buat saya.
1: Gitu ya.
4: Dan menyambung dari Pak Pandi tadi bahwa anggotanya kita itu bukan cuma dari Maros di Anggoa, bahkan ada dari Selayar, Bulukumba, seperti itu.
1: Mereka sempatkan datang?
4: Iya.
1: Waduh.
4: Kalau memang
1: ada waktu.
4: Iya, ada waktu, insya Allah mereka sempatkan.
1: Wah.
4: Di pertemuan awal bulan dan yang minggu ketiga.
1: Minggu ketiga.
4: Setiap bulannya.
1: Iya. Jadi sudah banyak kegiatan-kegiatan ya, termasuk nanti di persiapan ya. Kemudian tadi motivasinya karena jiwa sosialnya semua ini pengen berbaginya luar biasa kepada masyarakat nih. Mungkin di mata Pak Irham yang membedakan komunitas Bersahabat Itu Indah dengan komunitas-komunitas lainnya itu apa nih Pak?
4: Yang membedakan itu kita lebih lebih pendekatannya itu ke masyarakat. Seperti misalnya seperti yang dikatakan tadi membantu korban kebakaran misalnya.
1: Satunya.
4: Sekarang kita lagi kadang-kadang anjan sana ke panti asuhan seperti itu. Dan ada juga sekarang kita rancang untuk Jumat berkah dan bersih-bersih masjid seperti itu. Yang lebih menyentuh ke masyarakat lah.
1: Dan manfaatnya yang terasa bagi Pak Irham sendiri mungkin mewakili
4: manfaatnya itu sungguh luar biasa karena
1: selain banyak teman
4: ya? Itu tadi banyak rezeki juga. Contoh misalnya kita ke Maros.
1: Oh gitu ya, di sana ada teman.
4: Iya, di sana ada teman. Insya Allah kita tidak akan lapar di sana. Salah satunya mungkin seperti itu.
1: Banyak teman, banyak rezeki.
4: Iya, seperti ya? Itu mungkin. Nah, itu yang kita rasakan di ini.
1: Iya, wah luar biasa nih. Bersahabat Itu Indah. Padahal namanya itu menarik begitu. Bersahabat Itu Indah. Biasanya kan pengennya orang keren-keren itu namanya. Betul. Kenapa justru ke-Indonesiaan sekali nih? Oke. Okay. Tapi base campnya di mana nih Pak? Siapa nih bisa jelasin Pak?
4: Di KPRR Bantaeng.
1: Oh, jadi aktivitasnya banyak di situ ya?
4: Iya.
1: Oh, bukan di kompleksnya, tapi di Jalan Bantaeng. Ya,
4: Jalan Bantaeng-nya.
1: Berarti poros ya kelihatan.
2: Iya, pertigaan, ya? Betul.
4: Pertigaan ke Jalan Wijayakusuma.
1: Oh, yang ya. Ini dekat jembatan.
4: Iya, seperti ya, betul-betul ya, di dekat jembatan.
1: Itu salah rumah atau tempat salah satu anggota atau
3: itu kafe Pak.
1: Kafe umum
4: milik orang lain.
1: Saya pikir punyanya
4: bukan
1: BII gitu ya.
3: Tapi kita di sana ada kan tempat sekretnya di sini.
1: Sekretnya.
3: Iya.
1: Itu biasanya kalau orang ke sekret ngapain Pak? Mau daftar anggota atau
3: ya itulah kalau kita punya acara.
4: Ya, acara
3: barisan kopdar dengan akhir bulannya itu kopdarnya.
1: Cukup di situ.
3: Cukup. Ya, alhamdulillah bisa dimulai.
1: Biar mami berdiri begitu ada ya.
3: Karena dia tiga lantai Pak, jadi bisa terbuka lah.
4: Jadi kan untuk koordinasi lah.
1: Jadi kalau macet-macet di situ ada kegiatannya.
4: Iya, betul.
1: Sama di Tinda nih. Waduh. Luar biasa ini ya. Nah, saya masih punya banyak pertanyaan tapi kita tahan dulu Bapak ya. Kita break sejenak, kita mau hadirkan dulu informasi yang berikut ini. Tapi jangan kemana-mana, masih kita akan lanjutkan kok. Masih akan kupas-kupas. Kita akan kembali setelah yang ini.
5: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkah.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RI Makassar, kita lanjutkan kebersamaan kita bersama di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersahabat itu indah, masih dengan Pak Yusmar, Pak Muhammad Irham dan Pak Fandi nih, yang masih akan berbagi informasinya bersama kita semua di malam hari ini. Pak Yusmar, untuk menentukan selaku founder ya, untuk menentukan ya. Arah mungkin ya, selain misinya tadi kan pengen aksi-aksi sosial gitu ya. Nah, Pak Yusmar masih apa ya, sistemnya mungkin di dalam komunitas ini memberikan kebebasan ekspresi kepada seluruh anggota ya. Itu seperti apa Pak Yusmar? Atau memang harus sesuai dengan keputusan rapat atau ada ide-ide yang baru itu harus dirapatkan bersama, atau Pak Yusmar nanti yang tunjuk deh?
1: Kalau itu kita biasanya adakan forum dulu. Oh, dan langsung mengambil keputusan yang sesingkat mungkin.
0: Ini dihitung-hitung ya?
1: Iya.
0: Mungkin ini apa dampaknya sejauh mana kegiatan ini, iya, gitu betul. Ya? Tetap ditelaah ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau ada yang ngambek-ngambek kan biasanya ada anggota begitu. Oh, enggak diterima. Halo, kok ideku sama Pak Yusmar gimana itu Pak?
1: Itu kan kita biasanya di dalam forum itu kita adakan rapat. Apa sih apakah diterima usulnya atau gimana? Bukan kita mengambil keputusan sendiri.
0: Ya kan biasanya saya kan founder nih. Iya. Saya Pak Ketua pasti setuju gitu. Tapi tetap kembali ya.
1: Iya,
0: harus kembali. Di floor. Kalau Pak ini setuju, semuanya setuju, betul. Boleh gitu ya. Betul. Oh, oke deh. Nah, soal ini Pak, komunitas kan sudah lama 3 tahun.
1: Iya.
0: Itu kan dengan pemerintah kota misalnya. Sudah perizinan kegiatan
1: iya.
0: Sebagainya.
1: Kami sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial.
0: Dinas Sosial?
1: Iya.
0: Jadi setiap apa tuh, kalau kegiatannya Dinas Sosial juga Anda bisa turut berpartisipasi atau gimana?
1: Iya. Salah satunya kalau semuanya contoh waktu bulan kemarin itu ada kebakaran, kami cepat dikontak dari pihak Dinas Sosial.
0: Dalam hal?
1: Tetap masuk, dia punya data-data korban bahwa sekian kepala kakak yang masuk, berapa rumah, itu tetap tetap akan masuk ke data kita di database.
0: Terus ditindaklanjutinya seperti apa Pak?
1: Setelah itu data masuk, barulah kita mengadakan yang namanya list untuk bantuan.
0: Oh gitu, iya. Langsung di sounding dulu nih ya.
1: Iya.
0: Ini ada kejadian, kita harus berpartisipasi, gimana gitu ya, listnya iya, langsung disebar gitu. Iya. Oke, itu langsung?
1: Langsung Pak.
0: Langsung rame itu ya?
1: Iya.
0: Semuanya spontan-spontan semua Pak ya?
1: Iya langsung.
0: Waduh luar biasa itu dengan satu apalagi kan sekarang gampang tuh Pak ya, di list WA saja gitu ya. Ada ini, isi cepat, langsung naik gitu ya. Oke deh. Tapi dengan surat persuratan mungkin ya, sebagai komunitas yang mungkin legal gitu ya, karena kan bersentuhan sama pengelolaan dana dan sebagainya. Yeah. Itu diurus nggak nih Pak?
1: Iya. Yeah. Contoh
0: persuratannya misalnya persuratan bersama
1: kan ada ranahnya masing-masing, sekretaris ada ranahnya masing-masing. Mereka yang membuat suatu surat ataupun list dan segala macam.
0: Oke. Kalau di bidang ini untuk selain sosial mungkin untuk pengembangan misalnya UMKM para anggota ada juga nggak ya Pak?
1: Ada kayaknya.
0: Pelatihan-pelatihan yang bermanfaat mungkin untuk siapa tahu ada yang bisnis-bisnis makanan atau apa gitu, saling support nggak aja?
2: Untuk sementara mungkin kedepannya itu yang.
0: Kedepannya itu.
2: Iya, karena. Kita kan dari beragam beragam macam
0: profesi
2: seperti ada yang usaha makanan, ada usaha-usaha barang campuran seperti itu, ada juga kerajinan tangan. Dan sementara kita rancang itu untuk kedepannya. Nanti setelah milad baru kita.
0: Iya kan.
2: Iya.
0: Supaya memberdayakan anggota juga kan,
2: betul. Gitu
0: ya, sama-sama ini. Dan nama besarnya bersahabat itu Indah kan bisa merangkul lagi yang lainnya. Oke, nah kalau Pak Fandi, ini kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, tadi sempat secara off air kita ngomong ya, itu terlibat juga nggak Pak? Atau mungkin Pak Fadli misalnya ada kegiatan komunitas lain saling bantu gitu?
3: Iya, kita terlibat juga.
0: Terbuka aja ya. Yang penting tidak
3: ya
0: konflik kepentingan ya?
3: Ya tidak ada itu.
0: Tidak ada itu ya.
3: Karena kan dalam komunitas itu kita kan saling memperat silaturahminya. Dari satu sisi dia pun punya kegiatan, akan kita saling membalas lah untuk.
0: Oh gitu. Jadi nanya dulu nih apa yang saya bisa bantu gitu.
3: Iya begitu.
0: Oh gitu. Atau saya di mananya nih saya bisa support ya, begitu ya.
3: Maksudnya begitu. Dalam satu kegiatan kan dia mengirim undangan, kita adakan kegiatan begini. Ya itu dari komunitas kita adakan forum dulu ini. Kegiatan di sebelah dia punya kegiatan apa yang harus kita berikan sama dia. Maka saling membantulah, namanya hubungan silaturahmi.
0: Iya, iya, iya.
3: Karena kan setiap komunitas itu saling membantu.
0: Kan biasanya ada komunitas yang merasa ya saya fokus ke komunitasku saja deh, enggak perlu yang lain. Padahal kan makin bagus ini kalau makin besar saling support. Apa yang jadi kekurangannya kita jadi support sama yang lain bisa jadi
3: motivasi
0: lebih besar sana, begitu hasilnya.
3: Ya makanya kita ambil itu bersahabat itu indah kan enak semua didengarnya. Jadi rasa nyaman lah untuk di komunitas yang lain buat kita ini.
0: Berarti saling peduli. Di perjanjian anggotanya ini nomor satu itu harus bersahabat begitu ya.
3: Iya.
0: Tidak ada boleh baku bombek gitu ya. Ya karena kan kalau garis besar udah bersahabat ya. Apapun itu kembali ke poin satu bersahabat. Iya. Jadi tidak ada yang mulai gini ya. Atau mungkin selaku ketua deh Pak Fandi ini. Paling apa ya kegiatan yang paling berkesan begitu selama menjabat sebagai ketua ataupun mungkin sebelum ketua deh. Kegiatan yang paling masih sangat membekas di hati begitu ya bersama komunitas ini kapan dan di mana itu Pak? Yang paling berkesan deh maksudnya.
3: Yang berkesannya itu karena kita ini dalam satu komunitas bersahabat itu indah, kita serumpung semua. Artinya di sisi lain semua itu anggota yang datang kita seperti saudara lah. Jadi disitulah kesannya yang terindah untuk kita semua. Bahwa kita ini berkomunitas saling berbagi di dalam satu persahabatan itu. Itulah kesan-kesannya saya, Pak.
0: Jadi setiap bukan hanya dari kegiatannya ya.
3: Iya.
0: Tapi memang kesehariannya selama berkomunitas ini iya. Perbedaan-perbedaan itu enggak ada gitu.
3: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Oke. Kalau dari Pak Irham sendiri wakil ketua nih, paling berkesan Pak kegiatannya selama bersama dengan bersahabat itu indah.
2: Yang paling berkesan itu kemarin waktu kita salurkan bantuan kebakaran di Jalan Urip Sumoharjo Lorong 1.
0: Kenapa itu?
2: Nggak tahu kenapa waktu sampai di sana kita dikerumuni oleh warga yang terdampak dan memeluk kita semua dan menangis terharu sehingga kita juga ikut terharu dan bertanya apa ini dari mana. Di situ saya jelaskan bahwa ini ada sedikit rezeki dari komunitas kami bersahabat itu indah. Dipeluk kami semua.
0: Itu ada ini ya.
2: Iya, itu yang
0: membuat kepuasan tersendiri begitu Pak.
2: Sendiri. Yang kita bawa tidak seberapa tapi ya buat mereka sangat berarti. Itu yang membuat terharu dan berkesan.
0: Ya, jadi itu ini, yang memicu juga nih Pak Irham mau bikin lagi dan lagi ya. Jadi mudah-mudahan tambah besar ya Pak
2: lanjut. Amin.
0: Ya, atau mungkin dari semua ini bisa di backup sama Situ Indah. Oke. Gaung besarnya selain di ini nanti penghujung kepengurusannya Pak Ketua masih panjang berarti?
2: Masih panjang?
3: Iya.
0: Oke, berarti masih banyak lah kegiatan-kegiatan besar yang bisa dibuat begitu ya untuk bersahabat Situ Indah. Nah, kalau Pak Wakil tadi bilang paling berkesan. Terus kekompakannya nih untuk selain pertemuan dua kali sebulan ya. Itu kan merawat ya kebersamaannya untuk kerajin bersama dengan ide-idenya sekali sebulan dua kali gitu ya istilahnya. Program-program kemudian tadi dengan dinas, kemudian dengan masyarakat langsung, dengan ini. Ada nggak yang cita-citanya nih Pak, dari baik mungkin dari Pak Wakil, Pak Founder, kemudian Pak Ketua ini, yang pengen sekali dibuat begitu?

0: badan usaha atau ya, bersama?
1: Ya bersama semacam pelatihan-pelatihan itu.
0: Oh.
1: Ya itu yang sementara.
0: Ah, kenapa masih terkendala di mana, Pak?
1: Mungkin dana lah seperti itu.
0: Oh, dana. Oh, oke.
1: Okay. Saat ini.
0: Bukannya mengajukan aja sama Pak Wahyu, Pak. Bagian pencairan gitu. Oh, gitu. Oh, jadi pengennya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, untuk bergabung sendiri di komunitas ini apa syaratnya ini, Pak Yusmar nih?
2: Kalau syarat nggak ada.
0: Eh, nggak ada syarat?
2: Iya.
0: Itu.
2: Tua maupun muda, mari kita sama-sama merangkul.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Nggak ada interview begitu?
2: Tidak ada.
0: Menghadap sama Pak Wahyu dulu.
2: Tidak ada. Langsung.
0: Kang, di interview dulu apa maunya?
2: Coba kan ada salah satu peraturan yang kami sepakati.
0: Apa itu?
2: Salah satu apabila memposting hal-hal yang berbau pornografi itu kami langsung cut.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Pernah terjadi nggak?
2: Alhamdulillah belum pernah.
0: Belum pernah. Oh, oke. Okay. Pokoknya kalau ada yang melanggar itu langsung cut.
2: Iya.
0: Betul. Tidak ada aplikasi.
2: Tidak ada aplikasi.
0: Hati-hati Pak Wahyu. Suka posting-posting dia nyanyi gitu ya. Oke deh. Nah, oh artinya siapa saja boleh gabung.
2: Iya.
0: Itu kapan saja dan
2: kapan saja?
0: Kapan saja? Oh, biasanya kan ada yang per 3 bulan
2: malam,
0: buka.
2: Mau tengah malam, mau besok pagi.
0: Oh, gitu. Oh, jadi kalau misalnya saya datang, Pak, saya mau gabung, ini apa syaratnya? Boleh datang aja. Oh, gitu. Enggak ada mahar-maharan.
2: Enggak ada.
0: Nomor telepon.
3: Kan tadi kamu masuk di grup, jadi kita admin di situ, Pak.
1: Okay. Selama jadi, bekerja sama dengan kita.
0: Selama
1: iya. Ini ya.
0: Mementaatilah aturan-aturan
1: itu tadi.
0: Oh, oke okay. Jadi satu mimpinya komunitas ini pengen berdampak kepada anggota juga ini di sisi ekonomi dengan membuat program-program pemberdayaan para anggotanya gitu kan. Kan biasanya juga itu anggota ada berharap seperti itu, Pak ya.
1: Ya, ya.
0: Selain kegiatan fokus misalnya tadi aksi sosial itu kan momen-momennya ada saat terjadi baru goyang lagi nih ya, ya selain ya. Mungkin tiap bulan. Nah, tentunya kan ini long lasting misalnya saling-saling membantu. Oh, usahanya ini Pak bisa dikembangkan, kita sama-sama bikin bagaimana pelatihan misalnya saling support gitu ya. Saya bisanya ini agar bisa semakin luas juga nanti dia apa yang ilmu yang dia dapat diajarin lagi nih ke yang lainnya. Pak Yusmar juga bisa berkembang, dampaknya juga pasti kan ke komunitasnya sendiri gitu ya. Income-nya tidak lama tidak jadi. Ini pakai iuran enggak ini anggota, Pak?
1: Pakai.
0: Ya. Itu iuran wajib.
2: Wajib.
0: Ditentukan.
2: Ya maksimal 10.000 sebulan.
1: Minimal 10.000.
0: Kalau Pak Wahyu 10 juta ya.
3: Tapi kita dibikin modal.
0: 10.000 itu untuk ya, setiap pertemuan.
3: Setiap di, per setiap orang Pak. Yang setiap ada di komunitas itu misalnya kita wajib memberikan listnya itu untuk
0: kas
3: komunitas itu. Dan juga pun itu ada pun yang ke masalah yang sakit kita akan santuni.
0: Iya, dikelola ya.
3: Artinya tidak sia-sialah itu dana kas kita kumpulkan untuk semua teman itu yang kena musibah itu akan kita
0: dikelola dengan
3: keluarkan ke sana ya. Untuk mensantuni. Itu pun kita berikan sama dia. Karena saat ini sudah kita banyak berikan yang sakit ataupun bagaimana. Kita sudah pernah serahkan semua itu.
0: Wah, ya luar biasa.
3: Karena itulah artinya dana list untuk kita semua juga. Bukan berarti ketuanya yang harus mengambil itu kan untuk dana kas
0: komunitas begini
3: kita.
0: Kan biasanya non profit tidak keuntungan, sama-sama pengen membantu.
3: Iya.
0: Apa yang kita punya ya sisihkan lah, gitu ya. Beramal juga ini sambil begitu.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Buat masyarakat yang pengen gabung atau mungkin kepo mau tahu banyak lagi komunitas bersahabat itu indah, punya media sosial nggak nih Pak?
1: Untuk sementara belum.
0: Belum.
1: Belum.
0: Nah, hanya nomor telepon. Nomor telepon. WA.
1: Iya.
0: Nah, siapa nih yang bisa dihubungi atau nomornya bisa di share nggak nomornya?
1: Bisa.
0: Silakan disebutin dulu berapa.
1: 0899 1309

0: 1909 773 773.
1: Ya. Jadi siapapun yang mau tanya-tanya nih.
0: Iya, boleh.
1: Jangan minta pinjaman di situ, Pak ya. Tanya-tanya soal pesawat itu indah gitu ya. Atau mungkin tertarik misalnya pengen bantu juga ya.
0: Iya, betul.
1: Misalnya ada tahu ada bencana atau ada peristiwa kebakaran misalnya, ada yang perlu dibantu, menyalurkannya langsung ke atas nama siapa nih, Pak?
0: Muhammad Irham.
1: Oh, langsung nih Pak Irham, ya. Pak Wakil ya. Oke. Jadi ini nomor komunitasnya 0899-1309-773 atas nama Pak Irham ya. Itu langsung bisa mau tanya-tanya, mau jadi anggota atau mungkin mensupport mereka dalam kegiatannya. Oke. Dan mungkin tidak terasa ini udah hampir 45 menit kita ngobrol ya. Saya ke Pak Jusmar dulu deh. Pak Jusmar, apa pesannya kepada masyarakat wilayah Makassar mungkin atau luar Makassar untuk mau bergabung, berkolaborasi dengan Bersahabat Itu Indah, atau mungkin kepada seluruh anggota untuk sama-sama mensupport mereka tetap berdaya nih di komunitasnya Pak Jusmar?
2: Oh ya, saya selaku founder atau pembina komunitas Bersahabat Itu Indah terbuka, siapapun yang ingin masuk di ataupun bergabung di komunitas Bersahabat Itu Indah, kami buka.
1: Ya, yeah. Ditunggu selalu ya.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, kalau Pak Irham dulu deh, yeah. Pak Wakil nih. Apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa untuk mau bergabung atau mungkin bisa berbagi ya bersama komunitasnya Pak Irham nih?
3: Ya, buat seluruh pendengar dimanapun berada, bila ingin berbagi atau bersahabat dengan kami, maka kami terbuka untuk umum, siapapun itu. Sahabat sejati itu bukanlah yang mempunyai banyak persamaan, tetapi mereka yang mempunyai pengertian tentang suatu perbedaan.
1: Benar gitu, pengertian tentang suatu perbedaan. Wah, luar biasa ini ya. Kita ke Pak Ketua. Oke, Pak Fandi, selaku Ketua nih, apa pesan dan kesan yang diberikan kepada pendengar dan pemirsa kita malam hari ini?
4: Iya, terima kasih. Untuk yang ingin bergabung saja di komunitas BI atau Bersahabat Itu Indah, saya sebagai Pandi Ketua Bersahabat Itu Indah akan selalu terbuka untuk siapa saja yang mau mendaftar di komunitas Bersahabat Itu Indah. Tidak ada yang dipilih-pilih. Yang jelasnya tujuannya mau baik, dan kita juga beri support dengan yang terbaik juga. Seperti itu saya kesan-kesan sama Bersahabat Itu Indah.
1: Sahabat Itu Indah. Apa sih motonya Bersahabat Itu Indah?
4: Motonya kan karena indahnya itu kita.
1: Ada yel-yelnya mungkin?
4: Ada.
1: Apa itu?
5: Sebenarnya yang saya sampaikan tadi itu
3: salah satu
1: moto itu
3: tadi, bahwa sahabat sejati itu bukanlah yang mempunyai banyak kesempatan, tetapi mereka yang
1: itu sudah moto ya.
3: Iya.
1: Luar biasa nih ya. Baik, luar biasa. Dan kemana kalau tidak sempat telepon, mungkin suatu saat lewat di Banta Pantai ya. Itu terbuka 24 jam ya. Enggak ya, sampai jam 12 malam aja. Warkop RR. Itu kalau ke situ nyarinya siapa?
3: Bisa
1: bilang aja ya.
3: Bilang saja BI.
4: Bisa kan bikin sana secretnya.
1: Iya,
3: secretnya langsung di sana.
4: Jadi pada yang punya itu sudah tahu. Kita di komunitas di situ Bersahabat Itu Indah.
1: Oke, siapa tahu ada yang mau kenal-kenalan dulu gitu ya, cari-cari teman dulu,
3: ngopi bareng
1: dulu, silakan di situ ya. Tapi kalau mau lihat yang lagi banyak-banyaknya di setiap awal bulan dan tengah bulan ya.
4: Iya.
1: Oke. Baik, terima kasih nih teman-teman dari komunitas Bersahabat Itu Indah. sudah hadir mengisi Ngobras malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga nih para pendengar yang ada mungkin di luar Makassar, di luar daerah sana, yang pengen bergabung dengan Bersahabat Itu Indah atau pengen bikin komunitas juga nih yang mirip-mirip gitu ya. Kalau mungkin butuh bimbingan atau nasihat, jangan ragu-ragu untuk tanya sama sepuh-sepuh nih di luar. Ya, ini senior-senior yang mungkin siapa tahu bisa menginspirasi Anda, membimbing Anda juga nih kalau mau bikin komunitas juga atau mungkin bikin cabangnya Bersahabat Itu Indah di kotanya masing-masing ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Yusmar, Pak Pandi, Pak Muhammad Irhan dan teman-teman yang ada di luar ini yang tidak kebagian mikrofonnya. Tetap semangat berbagi itu indah. Saya pengen dengar nanti sekali lagi untuk motonya sebagai closingnya kita malam hari. Dan untuk Anda pemirsa dimanapun berada, kalau pengen tahu banyak juga tinggal nonton lagi videonya di kanal YouTube Pro 1RI Makassar Bersahabat Itu Indah di program Ngobras. Saya Arvan dan juga ada dan teman-teman komunitas juga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semangat terus. Kita dengarkan motonya dari Pak Irham.
3: Sahabat sejati bukanlah mereka yang mempunyai banyak persamaan, tetapi mereka yang mempunyai pengertian terhadap perbedaan.
1: Mantap. Terima kasih, sampai jumpa. Saya selalu.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu pada malam hari ini dari pop Indonesia ada lagu Setia dari Jikustik, Telanjur Sayang Memes, Aku Lelakimu Anang. Kemudian Asmara dari Novia Kolopaking, Adilkah Ini Yofi Widianta featuring Tia Afi. Kemudian Harus Sampai Di Sini dari Kia Afi, Jera Agnes Monica, Melangkah Di Atas Awan Roni Sianturi, Menepis Bayang Kasih Rita Effendi, dan Rasa Cintaku dari Mayang Sari. Di 0821-333-39440 kami mengundang Anda untuk bergabung pada malam hari ini pendengar. Kita terima dulu penelpon dari telepon studio kami ya. Halo, assalamualaikum. Sebentar, kita terima terlebih dahulu, mana ini ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Bisa dicoba kembali ya. Kita terima dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
5: ruang berbagi rindu, memori
6: lewat
5: lagu. Halo Mbak Tantri.
6: Halo juga.
5: Gimana kabarnya malam ini?
6: Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Baru pulang ini dari acara takziah.
5: Masya Allah, takziah ya.
6: Iya, habis adiknya Hesti yang meninggal.
5: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
6: Rajiun,
5: iya. Kak Tantri ini mau request lagu apa nih?
6: Mau lagunya Asmara Kemana Lagi.
5: Yang mana itu?
6: Novia
5: Kolopaking ya, Asmara.
6: Asmara.
5: Oke, lagunya mau buat siapa ini?
6: Mau lagunya buat ini. Siapa lagi? Ada Bobby di Polman, ada Pak Sri di Wutu, ada Pak siapa? Bang Set di Mamasa. Apa masih di Mamasa ini Bang Set? Ada temanku di situ namanya Yohana. Yang dekat gunung-gunung itu. Terus lagunya juga buat Risinta, ada Bunda Sopi, ada Pak Abdullah Sewang, ada Uki di Daya, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Ibu Samsia Mahesar, terus ada Bang siapa lagi itu Bang Ali, ada Bang Dimas, terus ada siapa ini? Halo Jiko di Montang, monitor ya, tembus juga.
5: Iya.
6: Jangan cuma monitor saja, usahakan tembus. Terus ada Bu Andi Anissa di Bantaeng sana, ada Pak siapa itu yang sering tembus, Pak Junedi, ada Pak Ahmad Yani Tasmu, sama Ibu Nurmina.
5: Baik.
6: Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali.
5: Terima kasih.
6: Oke. Dari Isna, silakan dilanjut. Semoga sehat-sehat selalu.
5: Amin. Kita juga.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima lagi telepon dari telepon studio ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, bisa dicoba kembali ya di 0821-3333-9440. Kita sapa ada Pak Ahmad Yani di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
7: Ruang berbagi rindu memang lewat lagu.
5: Lewat lagu. Bagaimana kabarnya iya. Pak Yani malam hari ini?
7: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Iya. Mau request lagunya siapa ini Pak Yani?
7: Lagunya saya dengar tadi, lagunya Rosa.
5: Lagunya Rosa.
7: Rosa ke siapa?
5: Yang mana ya Rosa? Yang ada malam ini Agnes Monica, Rita Effendi, Mayang Sari.
7: Oh, Mayang Sari mungkin.
5: Oh, Mayang Sari.
7: Sari.
5: Oke. Okay. Iya, iya. Lagunya mau buat siapa ini?
7: Yang baru lewat ada Tantri sama Esti, ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Ama, Aulia, Abdul Rahim, Asar di Bone lah ya, Sari, Rosdiana Yasif. Terus Diana Yasir, Yang Indrawan, Maimuna Ganding, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Nur sama Bunda Sophie, ada Uki, Puan Datuk Ade Putri, Sherly Margareta, Sustan Prahara, Uli Ape dan Riko dan semua-semuanya nih.
5: Iya.
7: Barisna.
5: Terima kasih.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita akan jeda terlebih dahulu pendengar ya. Tentunya masih akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Novia Kolopaking, Asmara dan juga Mayang Sari dengan Rasa Cintaku.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: 94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Di 0821-333-39440, kami mengundang Anda untuk bergabung pada malam hari ini, pendengar. Telepon di studio kami terus menderingkan ya, terus berdering maksud kami, kita akan coba menerima penelpon kami berikut ini. Halo, assalamualaikum. Juga tidak ada respon ya. Bisa langsung melalui WhatsApp kami. Pendengar, kita terima ada Kak Sinta di MU. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Lewat lagu, ayo.
0: Halo Kak Sinta, bagaimana kabarnya?
1: Baik-baik, Wisna.
0: Alhamdulillah, lagi apa ini?
1: Lagi tidur sambil dengar RRI.
0: Masya Allah. Langsung aja nih, mau request lagu apa Kak Sinta malam hari ini?
1: Apa lagunya?
0: Ada lagu Setia dari Jikustik, Terlanjur Sayang Memes, Aku Lelakimu Anang, Adilka Ini Yofi Widianto, Harus Sampai di Sini Kia Alfi, Jera Agnes Monica, Melangkah di Atas Awan Roni Sianturi, dan Menepis Bayang Kasih. Yang mana? Melangkah di Atas Awan. Oh, punya ilmu debus ya, bisa bisa melangkah di atas awan ini. Oke, lagunya buat siapa nih Kak Sinta?
1: Ada Uki, ada Ama, ada Kak Rosiana Yasir, ada Samsa Maestar, Bunda Sofi, Tantri, Nirmina Enor, Ahmad Yani, terus Ustam Prahara, ada Kepala itu, Bang Ali, terus ada Mbak Dewi, Mbak Indah, terus ada Mbak Maya juga, Kata Riko, ada Puan Datu, ada Papa Di, Pak Arjuna, dan semua-semuanya yang ingin kita selamat malam semua.
0: Iya.
1: Sehat-sehat barisnya, sehat terlalu.
0: Amin, kita juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Sinta. Kembali kami mengundang Anda di 0821-333-39440. Karena telepon studio kami belum bisa menerima penelpon lagi nih, pendengar boleh melalui WhatsApp di nomor yang sama tentunya, 0821-333-39440. Ada siapa nih yang bergabung lagi? Boleh kita terima dulu deh, coba lagi melalui telepon studio ya. Halo, assalamualaikum. Tidak terdengar juga suaranya, hanya ada denging. Oke, bisa melalui WhatsApp ya. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan.

Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di 0821-3333-9440. Kami masih mengundang Anda untuk bergabung pada malam hari ini pendengar. Lagu baru saja kami hadirkan untuk Anda dari Memes, Terlanjur Sayang. Masih ada beberapa lagu lainnya siap untuk Anda request. Di antaranya ada Jera, Agnes Monica, Menepis Bayang Kasih, Rita Effendi, dan lain-lain. Kita terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Berbagi.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo Kak Sumiati ya di Sediang.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau di situ?
0: Alhamdulillah kabar baik juga. Mau request lagu apa ini Kak Sumiati?
1: Terlanjur Sayang.
0: Terlanjur Sayang dari Memes ya. Tapi ini sudah diputar lagunya. Mau yang lain nggak? Ada Menepis yang, Bayang Kasih dari Rita Effendi. Oke. Salam-salamnya mau buat siapa?
1: Buat sudah ada penelpon sebelumnya.
0: Sudah ada tadi Kak Ahmad Yani, kemudian ada juga Kak Sinta di MU, ada Kak Tantri di Pare-Pare.
1: Pokoknya penelpon pertama sampai yang terakhir tadi. Pokoknya selamat malam semuanya.
0: Oke.
1: Yang belum tembus.
0: Iya.
1: Berlomba-lomba. Supaya tembus.
0: Terima kasih.
1: Iya. Adik yang cantik yang lagi beraktivitas.
0: Masya Allah.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Sehat selalu. Iya. Jodoh.
0: Amin.
1: Banyak umur dan
0: apa nih? Enteng rezekinya, banyak rezekinya, melimpah ruah. Amin. Amin ya Rabb.
1: Sukses selalu.
0: Sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita sapa ini. Ada warga di Dayak. Halo Kak Uki.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar di Dayak sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik juga. Ini luar biasa fotonya baru lagi. Ini agak ekstrim fotonya ya. Di ujung apa ini? Di ujung kapal kah atau di jembatan ini?
2: Kapal.
0: Di kapal. Ih luar biasa loh, berani banget.
2: Itu nah di yang di Bira itu.
0: Oh iya. Kapan ini Kak Uki fotonya cakep banget?
2: Oh, sudah lama sih, 4 tahun yang lalu.
0: Oh, 4 tahun yang lalu ya. Oke deh, ya. Kak Uki request lagunya, mau lagunya siapa ini?
2: Ada lagunya apa, Derisna?
0: Ada lagu Aku Lelakimu dari Anang, Adilkah Ini Yofi Widianto, Harus Sampai di Sini Kia Afi, Jera dari Agnes Monica. Mau yang mana nih?
2: Dari Via Afi,
0: Kia Afi, Harus Sampai di Sini.
2: Ya.
0: Oke, lagunya mau buat siapa ini?
2: Ya, yang baru lewat ada Bu Sumi, ada Kak Yenita Sumbareng, Kak Nina di Sopeng, ada Mbak Tantri.

0: Terus Diana Yansir, Nasriani Ansir, Bunda Sofi, Nak Krista Lara, Wahida Martawati, ada Dimas, Pak Aryuna, ada Pak Asri Diwotu, Pak Gapur, Ama Mahrita, ada Denompo, Uli Ape, Rustan Prahara, siapa lagi ya? Ada siapa Hesti, lagi? Ada Tika juga, ada Indah di Topeng, Chandra Mujiatinur, Sri Sinta, ada Tante Hasna, Dara Birma yang Putri Bone, Roma Mario, ada Abdul Salam, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Selamat bertugas, makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih? Ada Kak Ina Krista Lara. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam Kak Ina, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Kak Ina mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Ikutan Aja.
1: Ikutan Aja ya. Sapa-sapanya mau buat siapa?
2: Yang baru lewat ada Uki di Daya, ada Bunda Pao-Pao, selamat malam Bunda. Terus buat Ati Pangkep.
1: Kenapa
2: Ati
1: nih?
2: Pangkep. Terima kasih sole-solenya. Kita dari pasar malam ini.
1: Asik lagi, habis belanja-belanja ini.
2: Belanja-belanja di serba 2000.
1: Enggak apa-apa dong, yang penting bisa keluar jalan-jalan, senang-senang, cuci mata, enggak apa-apa.
2: Ya, betul.
1: Benar.
2: Di Minasate ini itu ada pasar malam, jadi kita cuci-cuci mata.
1: Gak apa-apa Kak Ina, gak masalah, aku pun juga ya. Walaupun itu pasar malam juga gas, kalau ada yang mau ikut ayo, gak masalah ya. Mantep itu. Aku ikut boleh gak?
2: Boleh, kapan-kapan
1: misalnya. Oke, siapa lagi nih mau disapa?
2: Oke, buat Chandra, Kak Darus juga. Tadi ketemu, sempat ketemu Rose juga dengan Dula. Siapa-siapa lagi tadi? Ada Mustafa dari yang dari Camba dan semua-semuanya yang hadir tadi di acaranya Eka Sasmita di Gedung Serbaguna Maros. Semuanya selamat berkat yang nyiar. Makasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Dilanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Ina ya, udah sharing juga nih katanya abis berpasar malam. Oke deh, kita hadirkan dulu ya lagunya. Ada tadi di request Rita Effendi dan juga dari Kia Afi, harus sampai di sini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Baik pendengar, lengkap sudah perjumpaan kita di Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung. Tentunya Ruang Rindu akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Risa Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Sang Alkemis karya Paulo Coelho adalah sebuah kisah alegori yang kuat tentang pentingnya mengejar legenda pribadi atau takdir seseorang, mendengarkan suara hati dan membaca pertanda yang disajikan oleh alam semesta. Cerita ini berpusat pada seorang pemuda gembala Andalusia bernama Santiago yang menjalani kehidupan sederhana namun gelisah. Kisah dimulai ketika Santiago mengalami mimpi berulang tentang harta karun yang tersembunyi di dekat piramida Mesir. Awalnya, ia mengabaikan mimpi tersebut. Namun pertemuannya dengan seorang wanita peramal dan kemudian dengan seorang pria tua yang mengaku sebagai Raja Salem, Melkisedek, meyakinkannya untuk menjual domba-dombanya dan memulai perjalanan melintasi Selat Gibraltar menuju Afrika dan Gurun Sahara. Melkisedek memperkenalkan konsep legenda pribadi, hasrat terdalam yang selalu ingin dicapai dan mendorong Santiago untuk mewujudkannya sembari memberinya dua batu penolong, Urim dan Tumim sebagai panduan. Perjalanan Santiago penuh dengan rintangan. Setibanya di Tangier, ia langsung dirampok dan kehilangan semua uangnya. Alih-alih menyerah, ia memilih untuk bekerja di toko kristal seorang pedagang tua. Berkat ide-ide inovatif Santiago, toko tersebut menjadi sukses besar. Walaupun telah mengumpulkan cukup uang untuk kembali menjadi gembala, Santiago menyadari bahwa kembali ke kehidupan lamanya berarti menyerah pada mimpinya. Ia memilih untuk melanjutkan perjalanan, bertekad menemukan harta karun di piramida. Di tengah gurun Sahara, Santiago bergabung dengan karavan yang menuju oasis. Disinilah ia bertemu dengan seorang pria Inggris yang sedang mencari seorang alkemis sejati. Santiago juga bertemu dan jatuh cinta dengan Fatima, seorang gadis gurun. Cintanya pada Fatima sempat membuatnya bimbang untuk berhenti mengejar mimpinya. Namun Fatima dan kemudian sang alkemis meyakinkannya bahwa cinta sejati tidak akan pernah menghalangi seseorang mencapai takdirnya, melainkan justru menjadi kekuatan yang mendorongnya. Pertemuan dengan sang alkemis adalah titik balik penting. Sang alkemis yang merupakan sosok bijak dan misterius mengambil Santiago sebagai muridnya dan membimbingnya melalui sisa perjalanan gurun, mengajarkan kepadanya untuk mendengarkan hati, memahami bahasa alam semesta, dan mengamati pertanda. Ketika karavan terjebak di tengah perang antar suku, Santiago berkat bimbingan alkemis mampu membaca pertanda bahwa oasis akan diserang dan menyelamatkannya. Alkemis menguji dan mengajarkan Santiago tentang esensi alkimia, hingga akhirnya Santiago dalam situasi terdesak mampu mengubah dirinya menjadi angin, membuktikan bahwa ia telah memahami bahasa alam semesta dan bersatu dengan jiwa dunia. Perjalanan mereka berakhir di piramida Mesir. Ketika Santiago menggali di tempat yang ditunjukkan dalam mimpinya, ia malah dirampok. Pemimpin perampok sebelum meninggalkannya bercerita bahwa ia sendiri pernah bermimpi tentang harta karun tersembunyi di Spanyol, tepatnya di bawah pohon sikamore di sebuah gereja tua. Pesan ironis inilah yang menjadi kunci. Santiago menyadari bahwa harta karun yang dicarinya selama ini ternyata berada di tempat ia memulai perjalanannya. Ia kembali ke gereja tua yang telah ditinggalkannya, dan di bawah pohon sikamore ia menemukan peti harta karunnya. Pesan inti dari sang alkemis adalah bahwa perjalanan itu sendiri adalah harta karun. Walaupun harta fisik ditemukan, kekayaan sejati yang diperoleh Santiago adalah pengalaman, kebijaksanaan, keberanian, dan pemahaman mendalam tentang dirinya dan jiwa dunia. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak takut mengejar mimpi mereka, karena apabila engkau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bekerja sama membantumu meraihnya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang, kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam.
Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya.
0: Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?
1: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
0: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
1: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
0: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
0: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.

0: Di naif dari Anissa menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: industri perbankan, dan aparat penegak hukum. Pemberantasan judi online ini harus dilakukan secara menyeluruh, tidak cukup atau tidak boleh berhenti pada pemutusan akses situs semata, tetapi juga menyasar ke seluruh ekosistemnya, ungkap Mutia dalam OJK Banking Forum 2026 di Jakarta pada Selasa 14 Juli 2026. Dapatkan rangkaian informasi-informasi menarik lainnya dengan mengunjungi media portal berita online kami di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di seputar Kota Makassar? Kita akan pantau dulu kondisinya melalui pantauan CCTV Diskominfo Makassar pagi hari ini. Di Simpang 5 Bandara Maros Makassar ini terpantau ramai lancar pagi ini. Kemudian di titik berikutnya di depan pintu 1 kampus Unhas Tamalan Rea Makassar terpantau cenderung padat pagi ini. Di kawasan Urip Sumaharjo dari arah Urip Sumaharjo ke arah APP Tarani, demikian sebaliknya di kawasan flyover ini terpantau ramai lancar pagi ini. Kemudian di daerah Talak Salapang Sultan Alauddin juga terpantau ramai lancar. Di titik pantauan berikutnya pendengar, di kawasan PLTU Telok ini terpantau ramai lancar pagi hari ini. Kemudian di kawasan Jenderal Sudirman ya, di perempatan era Kartini juga terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, gunakan safety belt Anda, gunakan helm standar SNI. Jangan lupa untuk memeriksa kondisi kendaraan Anda sebelum Anda berangkat. Patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan dan semoga selamat sampai di tujuan.
1: Tadi gue di perjalanan ke sini waktu lagi bawa motor, hampir jatuh. Gara-gara orang merokok sambil bawa motor. Untung tadi gue menghindar, jadi gak kena.
2: Ih, itu kan bahaya banget ya. Bara rokoknya kalau kena mata, bisa bikin buta loh.
3: Permisi kak, bisa masuk konten bentar gak?
2: Oh, boleh-boleh.
3: Kakak namanya siapa?
2: Nama saya Farhan.
3: Oke kak Farhan. Kak Farhan, pilih saya kasih 50 ribu secara cuma-cuma atau 100 ribu tapi kasih kata-kata.
2: 100 ribu aja deh, tapi kasih kata-kata.
3: Oke, kata-katanya hari ini Kak Farhan.
2: Oke, singkat saja, ubur-ubur ikan lele.
3: Cakep.
2: Sesuai pasal 283 LLAJ.
3: Apaan tuh?
2: Dilarang nyetir sambil merokok, Lek.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Pasero.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda dimanapun berada yang masih terus bersama kami, dan selamat pagi juga, selamat bergabung pendengar-pendengar kami serta pemirsa dimanapun berada yang memantau siaran Pro 1 RRI Makassar pagi ini, edisi Rabu 15 Juli 2026. Ditemani saya Arfan Yusri di sesi ini di Makassar Menyapa Pagi, sesi opini publik. Anda bisa bergabung nanti di 0821 3333 9440. Untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami melalui di FM 94,4, kemudian di 99 MHz FM untuk wilayah Bantaeng dan sekitarnya, 88,8 di Kabupaten Sinjai dan sekitarnya, Kabupaten Sidrap di 98,7 FM dan Nrekang di 88,8 juga, kemudian Kota Palopo 101,2 di Toraja Utara di 90,6 FM, dan juga melalui aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda dan live streaming kami. Dan saat ini kita juga live melalui akun TikTok RRI underscore Pro 1 Makassar di sesi Makassar Menyapa Pagi ini. Sebelum saya buka line telepon untuk Anda bisa bergabung, di WhatsApp juga boleh bergabung nanti menyampaikan opini dan komentarnya, saya hadirkan dulu topiknya pagi hari ini terkait cek kesehatan gratis ya. Di mana cek kesehatan gratis ini merupakan program asasi dari presiden atau mungkin dari pemerintah ya, di mana sudah berjalan, dan tentunya yang menjadi harapan kita adalah bagaimana ini dimanfaatkan baik oleh masyarakat kita untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, cek kesehatan gratis, sudahkah berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat? Itu menjadi pertanyaan kita pagi hari ini. Apakah cek kesehatan gratis ini sudah berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat? Anda bisa gabung nanti di 0821 3333 9440 melalui WhatsApp dan juga line telepon kami. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu informasinya terkait cek kesehatan gratis ini.
2: Kesadaran masyarakat Kota Makassar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terus mengalami peningkatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah, mengatakan hal itu ditandai dengan semakin banyaknya permintaan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG yang diajukan oleh berbagai instansi perusahaan hingga penyelenggara kegiatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dikatakan antusiasme masyarakat menjadi indikator bahwa manfaat CKG mulai dipahami secara luas. Program ini dinilai penting sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit.
3: Sudah mulai ada peningkatan kunjungan terkait dengan CKG saat ini, dan karena terlihat dari banyaknya surat yang masuk ke Dinkes terkait permintaan CKG di perkantoran, di perusahaan, atau di kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan banyak masyarakat. Jadi ini menjadi evaluasi kami, oh alhamdulillah bahwa CKG ini sudah dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan-harapan kita dengan adanya CKG ini, kita juga bisa mendeteksi dini terkait dengan penyakit menular atau penyakit tidak menular yang ada di masyarakat. Seperti itu.
2: Ditambahkan saat ini capaian penerima layanan kesehatan gratis di Makassar mencapai 19,71%, sedangkan target nasional sebesar 46%.
1: Baik, itu dia informasinya pendengar, dan Anda bisa bergabung sekarang di 0821 3333 9440. Kami buka line teleponnya. Untuk Anda juga bisa memantau melalui akun TikTok ya, RRI underscore Pro 1 Makassar. Baik, untuk topik kita pagi hari ini sudah Anda bisa komentari seperti apa ini menurut Anda cek kesehatan gratis sudah berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ya. 0821 3333 9440, kita berikan kesempatan untuk Anda bergabung di 0821 3333 9440, demikian juga melalui WhatsApp kami di 0821 3333 9440, juga bisa Anda gunakan sekarang untuk bergabung melalui Makassar Menyapa pagi ini ya. Nah, Anda bisa juga kirimkan melalui WhatsApp ya komentar opini Anda pagi hari ini. Ya, kemudian juga bisa komen begitu ya di ya di live TikToknya kami di 0821 33 33 9440. Baik, silakan Anda boleh bergabung 0821 33 33 9440. Boleh gunakan kembali line teleponnya 0821 33 33 9440. Bisa dicoba kembali yang ingin bergabung 0821 33 33 9440 ya. Baik, cek kesehatan gratis. Nah, sudah berdampakkah terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat? Ini yang menjadi topik kita pagi ini. Bagi yang mungkin pagi ini baru bergabung dengan Pro Satria Makassar, baru mendengarkan ya, ingin tahu seperti apa nih opini atau komentar pagi hari ini yang menjadi topik kita, yaitu cek kesehatan gratis ya. Apakah sudah berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat kita ya. Kalau kita ngulik-ngulik soal program kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis ini, tadi sudah diinformasikan ya sama rekan reporter kita ya, bagaimana kenaikan masyarakat kita memanfaatkan begitu ya cek kesehatan gratis ini. Ada Ahmad Kadir di Bulukumba nih sudah bergabung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Ahmad Kadir ya, betul ya?
4: Iya,
1: iya
4: betul.
1: Apa kabar?
4: Dengan Pak siapa lagi? Saya lupa namanya.
1: Dengan Arfan ini, Pak Ahmad.
4: Oh, Arfan.
1: Iya, apa kabar Pak?
4: Sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat.
1: Pagi. Baik, seperti apa nih?
4: Semangat
1: setelah, ya.
4: Setelah Spanyol menang.
1: Aduh. Berarti boleh langsung cek kesehatan gratis nih Pak.
4: Iya.
1: Oke, terkait program ini cek kesehatan gratis, sudah berdampakkah menurut Anda terhadap kualitas kesehatan masyarakat kita?
4: Iya, saya kira sebagian ya.
1: Sebagian.
4: Berdampak ya, sebagian karena bukan karena hasilnya, tapi karena sosialisasinya tentu yang perlu diintensifkan.
1: Kalau menurut Anda masih kurang ya sosialisasinya Pak?
4: Iya, terutama di desa-desa kan. Mereka kan masih. Kalau yang di kota sih seperti Makassar mungkin iya informasinya, tapi yang maksud saya begini, selain sosialisasi juga mungkin perlu layanan ke masyarakat langsung,
1: jemput bola gitu
4: di desa-desa. Jadi ya bukan hanya di satu tempat atau misalnya kalau seperti Makassar kan masuk di rumah sakitnya di UGD dan lain sebagainya. Tapi mungkin perlu jemput bola kalau di desa. Jadi ada kesehatan keliling. Terus perlu juga informasi cek kesehatan apa saja, itu lengkap. Itu lengkap atau hanya sebagian, dan itu juga perlu diinformasikan ke masyarakat. Saya kira bagus sekali program ini kalau kemudian ditindaklanjuti dengan jemput bolanya. Mudah-mudahan bisa seperti sampai ke desa-desa. Terima kasih. Sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Ahmad Kadir di Bulukumba sudah bergabung bersama kita. Sekarang ada line telepon yang masuk sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Aldi di Lembang Barat Pindrang.
5: Iya, masih di Barat Lembang Pindrang.
1: Sehat pagi ini, Pak Aldi?
5: Alhamdulillah matahari bersinar terang ini. Cuaca dingin.
1: Masih dingin ya? Di sini sudah.
5: Iya, ini sudah masuk musim kemarau ini.
1: Iya.
5: Kelihatan ini sawah-sawah pada kering ini. Tidak dapat pengairan.
1: Baik, kita berbicara soal cek kesehatan gratis nih. Sudah berdampak tidak terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menurut Pak Aldi?
5: Cek kesehatan gratis.
1: Apa Pak Aldi pernah mencobanya nih atau memanfaatkannya?
5: Pernah itu dari PKM.
1: Kebetulan lagi mobile.
5: Itu cuma yang diperiksa itu cuma tensi darah. Saya sempat tanya-tanya, ini cuma begini
1: layanannya?
5: Acara pelayanannya hanya ya cuma segini saja.
1: Apa aja yang didapat Pak? Tekanan apa? Pemeriksaan tekanan darah
5: itu
1: gitu?
5: Saja. tekanan darah, terus yang lain tidak ada.
1: Timbang berat badan begitu?
5: Walaupun ya di depannya PKM itu tertulis kesehatan gratis, ada tanggal yang tertulis, saya lupa tanggal berapa, yang jelas sudah beberapa bulan berlalu. Adapun cek secara keseluruhan, misalnya gula darah, asam urat dan sebagainya, itu di kantor desa pernah ada, tapi itu dari universitas dari Makassar itu, tidak tahu apalagi namanya itu dulu yang pernah datang. Baksos ya kalau tidak salah, selama 2 hari, jadi 3 hari ya kalau tidak salah ya. Nah, itu yang lengkap itu.
1: Oke.
5: Okay. Semuanya. Kalau yang dari PKM sendiri sejauh ini hanya cuma itu yang diperiksa.
1: Oke. Okay. Dan sedikit.
5: Jadi saya pernah.
1: Tidak ada obat dan sebagainya gitu Pak ya?
5: Tidak ada. Itu hari saya diperiksa, saya tanya-tanya, ini kok segininya saja, bilang iya. Bilang, oh ya mungkin ada lagi ke depannya tuh, hari-hari ke depan bagaimana, mungkin lebih luas lagi pemeriksaannya.
1: Lebih luas pemeriksaannya ya.
5: Tapi katanya walau-walau saya tidak tahu, kami juga tidak tahu, hanya menjalankan saja. Ya, jadi bagusnya ya kalau dicek semuanya. Yang sangat dibutuhkan masyarakat lah, karena kalau cek yang kesehatan di PKI itu kan biasa, kalau tidak ada kartu apa namanya itu ya biasa ya bayar. Kalau yang ini ya gratis ya, tapi mungkin begitu modelnya kalau gratis.
1: Ya
5: mungkin boleh. Jadi sampai detik ini cuma yang dicek itu tensi darah. Yang dicek secara keseluruhan itu yang katakan Baksosi dari Universitas dari Makassar itu melapor sebelum datang. Begitu kondisinya keadaannya.
1: Oke.
5: Okay. Ya sekian itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Aldi, sehat selalu, mudah-mudahan terus dimanfaatkan. Oke, okay, sedikit informasi dari Pak Aldi nih ya, bahwa yang di apa namanya yang dirasakan oleh Pak Aldi waktu itu hanya pemeriksaan umum begitu ya, pemeriksaan tekanan darah dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih Pak Aldi. Mudah-mudahan ini katanya bisa diperluas ya. Pemeriksaannya seperti apa? Oke. 0821 33 33 9440. Cek kesehatan gratis, apakah ini sudah berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat? Boleh kita dengar lagi seperti apa opini atau komentar Anda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, wabarakatuh, Karpa.
1: Iya, yeah, dari Junedi.
6: Junedi.
1: Iya, yeah, apa kareba nih?
6: Kareba, suara ini masih anu, masih batu-batu nih Karpa.
1: Oh, sudah periksa?
6: Belum.
1: Minum terus nih. Mudah-mudahan dapat obat dari Daeng Tayang ya.
6: Iya, amin.
1: Saya sudah sampaikan itu bahwa dicari sama Pak Junedi. Oke. Okay. Baik. Menurut Pak Junedi, atau mungkin Pak Junedi sudah pernah mendapatkan cek kesehatan gratis begitu?
6: Belum pernah.
1: Ini ya.
6: Sebagai alat disabilitas asli dibantu. Ya, jadi kalau saya terlaksana. Baru ini juga KTP di sini temui juga. KTP Alpuri Pare bukan KTP Goa. Saya beli KTP di sini ji. Mana enggak ada dua.
1: Oh, jadi Pak Junedi ini belum pernah
6: dapat
1: manfaatkan layanan cek kesehatan gratis ini ya.
6: Iya, belum pernah.
1: Nah, mumpung ini lagi kurang-kurang sehat, mungkin bisa ini langsung ke puskesmas terdekat begitu Pak Junedi.
6: Oh, begitu.
1: Iya, mumpung ada cek kesehatan gratis gitu ya.
6: Iya.
1: Oke, dimanfaatkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
6: Iya, mudah-mudahan bisa.
1: Baik. Iya. Sehat Ki, Pak Junedi.
6: Iya,
1: yes, sakit. Yeah. Waalaikumsalam. Baik, kebetulan pas sekali nih Pak Junedi lagi kurang sehat ya. Jadi dia belum tahu nih ya, cek kesehatan gratis. Oke, okay. Ini bisa dimanfaatkan ya pendengar ya, masyarakat yang sudah merasakannya atau mungkin belum tahu boleh gabung ya di 0821 3333 9440. Kebetulan kita membahas ini soal cek kesehatan gratis ini, apakah sudah berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kita. Boleh Anda manfaatkan lagi line telepon kami, bisa menggunakan WhatsApp melalui line telepon juga boleh di 0821 3333 9440 ya. Ya, pagi ini mungkin agak sedikit berdampak begitu ya oleh pendengar-pendengar kita karena masih banyak yang pagi ini masih sibuk begitu dengan mengurus siswa baru ya. MPLS siswa baru nih yang didampingi orang tua nih masih berlangsung kayaknya. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bung Arpan.
1: Iya, pagi dengan siapa Pak, di mana?
7: Dengan Bang One. Duluan di HP daripada radio Bung Apan ya.
1: Wah, masa? Oh, lagi monitor lewat HP nih. Mana? Radio?
7: Radio biasa.
1: Oh, yeah. Oke, okay. Pare-pare ya. Pare-pare.
7: Ya. Baik. Jadi, kalau program Pak Presiden itu sebelum Pak Prabowo naik, Pare-pare itu sudah ada namanya Jumat Peduli, Bung Arpan.
1: Jumat Peduli?
7: Jadi, ya, dia hari Jumat. Mm-hmm. Jadi kan di sini ada namanya call center 112. Mm-hmm. Ini call center ini, Bung Arpan, waktu wali kota dulu, dilanjutkan sampai sekarang.
1: Yeah.
7: Itu sudah 10 tahun lebih itu, diadakan namanya Jumat Peduli. Mm-hmm. Jadi setiap hari Jumat di setiap RW ini Bung Arpan.
1: Iya. Yeah.
7: Jadi masyarakat itu periksa tekanan, kolesterol, asam urat, gula darah. Mm-hmm. Itu tanpa bayar. Tapi setelah ditahu bahwa oh kondisinya ini, apakah harus dirujuk ke rumah sakit, mm-hmm, apakah obat saja, itu semua sudah dilakukan di Pare-Pare sebelum Pak Presiden naik ya. Itu sudah dilakukan oleh wali kota dulu. Mm-hmm. Sekarang dilanjutkan, ada namanya call center 112, itu Bung Arpan datang di rumah kalau ada masyarakat Pare-Pare yang sakit. Mm-hmm. Jadi sekitar 5 menit sampai 10 menit sudah tiba di rumah. Jadi kalau pelayanan kesehatan Pare-Pare, saya rasa Pare-Pare bisa jadi contoh di Indonesia ya. Karena di sini BPJS gratis. Hmm. Orang mau berobat pakai KK KTP saja, tidak usah bayar. Di segala lini. Hmm. Mulai dari puskesmas, rumah sakit tingkat tipe C, tipe B, jadi tidak ada lagi bayar. Hanya saya mau begini masukan Bung Arpannya,
1: ya, silakan.
7: Kesehatan kita bicarakan. Tolong kalau ada yang dirujuk ke Makassar, itu Wahidin jangan terlalu lama berbelit-belit urusan. Hmm. Karena kadang ini perasaan masyarakat, itu nanti ada orang besar yang urus, baru cepat bisa diurus, baru bisa terlapor di rumah sakit Wahidin. Hmm. Jadi ini masukan untuk apakah Pak Gubernur atau Dinas Kesehatan Provinsi, tolong kalau ada rujukan itu jangan kalau ada orang besar baru cepat dirujuk. Istilahnya Pare-Pare sudah standby mau rujuk, tapi aturannya itu Bung Arpan menunggu dulu dari rumah sakit Wahidin.
1: Ada maksudnya
7: jadi
1: maksudnya kalau misalnya pelayanannya ya.
7: Ini. Iya betul. Maksudnya jangan istilahnya bedakan antara masyarakat biasa dengan masyarakat yang punya orang yang memang membantu, maksudnya samakan saja. Jadi tolong ini di provinsi, di Wahidin, dikala sudah kondisinya pasien ini memungkinkan untuk dirujuk, jangan terlalu berbelit-belit seperti kamar itu di Wahidin itu. pernah saya itu, dia bilang penuh-penuh. Tato di Wahidi nanya kosong, kadang ada, tapi kadang untuk siapa sebenarnya? Jadi ini perlu masukan. Bukan kritikan, bukan apa, tapi perlu namanya pelayanan kesehatan. Karena kita masyarakat Indonesia ini harusnya disamaratakan, ya. Jangan dibedakan. Karena kalau begini kan perasaan orang kadang, kalau orang punya anggota, punya pejabat, apa cepat diterima di Wahidin. Kalau tidak ada kan kasihan orang. Sampai di Pare-Pare itu kadang sudah berapa kali nelpon ke Wahidin, belum bisa diterima. Nah, jadi ini Bung Arpan masukan, karena kita berbicara kesehatan ya.
1: Yeah.
7: Jadi Presiden itu mau bagaimana kita cek kesehatan, tapi bagaimana pelayanan juga yang harus dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi antar kabupaten ini, antar provinsi, supaya masyarakat merasa bahwa oh, di provinsi kita diterima dengan baik, diterima dengan cepat. Memang ada prosedur, Bung Arpan, maksudnya tidak langsung begitu orang mau dirujuk harus di diberitakan ke rumah sakit. Tapi tolong kalau bisa, kalau memang tidak ada yang susah, ya jangan disusahkan. Jadi kadang saya nanti menelpon anggota DPR provinsi, baru diurus, baru cepat. Jadi kalau orang kesian tidak ada channel, tidak ada orang yang bisa dihubungi, kasihan. Karena kita mengharap semua pelayanan mulai dari tingkat bawah, Bu Narpan, mulai dari puskesmas, paskes tingkat pertama, tipe B, tipe C, tipe A di Makassar. Karena inilah namanya pelayanan yang prima. Kalau di Pare-Pare, Bu Narpan, ya tidak ada masalah. Di Pare-Pare itu dari puskesmas mau dirujuk ke tingkat tipe C. Ada tipe J di sini, ada 5 ya. Ada Sumantri, ada Fatima, ada Hadija, ada Mulia Medika, ada Ananda Tripa. Kalau tipe B-nya kan 2, ada Andi Makasau, ada Rumah Sakit Enung Abibi, Tondrang. Jadi saya harap kalau pelayanan di Pare-Pare is the best lah.
1: It's the best.
7: Jadi kami salut dengan pemerintah Pare-Pare. Dan kami mudah-mudahan kami punya anggaran ini untuk BPJS gratis ini, Bung Arpan. 26 miliar per tahun. Jadi masyarakat Pare-Pare tidak terlalu merasa kalau sakit, tapi ya lebih baik menjaga dulu seperti program Pak Presiden itu yang sudah dilaksanakan Jumat Peduli. Jadi lusa lagi ini ada lagi Jumat Peduli. Jadi di Pare-Pare ini banyak-banyak Jumat. Ada Jumat Peduli, ada Jumat Curhat. Jumat Curhat itu dilakukan oleh kepolisian. Nah, kalau Jumat Berkah itu ya bagi-bagi rezeki di jalan. Jadi saya harap Bung Arpan mudah-mudahan, karena ini RRI kan bisa menyambungkan antara suatu, bukan persoalan ya, tapi yang harusnya kita tahu dari kabupaten, dari kota ke provinsi. Provinsi harus tahu juga bahwa ya begini kondisi. Karena kalau masyarakat tidak mengomentari, ini kan kadang dia nyatakan baik-baik saja. Nah, jadi perlu memang ada bagaimana penerimaan pasien di Makassar, bagaimana pelayanan yang baik. Karena kalau orang sakit itu, Bung Arpan, kalau sudah dilayani biasa sakitnya bisa berubah. Maksudnya awalnya dia mengeluh sekali, tapi begitu perawat rumah sakit melayani dengan baik, dia bisa merasa bahwa oh, ini pelayanan bagus. Jadi sakitnya bisa agak berkurang. Seperti malah saya cerita ini, ada warga saya itu sudah dirujuk di Wahidin, itu mau di kemo ya. Sekarang sudah ada juga di Makassar, di Wahidin. Mudah-mudahan bisa, kalau kondisinya sudah memungkinkan, bisa dikerja dengan baik, supaya kita juga merasa bahwa provinsi kita Sulawesi Selatan bisa melayani dengan baik, Bung Arpan.
1: Oke deh.
7: Jadi terima kasih, mudah-mudahan Pak Gubernur lewat program Pak Presiden ini melihat bahwa program ini sudah jalan, tapi pelayanan juga perlu perbaikan. Karena apalah artinya kalau selalu cek-cek gratis, kita pasti ada sakit, itu pelayanan harus lebih baik. Karena di sisi lain pelayanan itu utama. Karena setelah orang sakit, pelayanan bagus, ya mungkin agak sembuh sedikit. Oke, Bung Arpan.
1: Baik, terima kasih Bang Oni. Sehat, Ki.
7: Yes, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Parepare ada Bang Oni tadi. Terima kasih Bang Oni sudah bergabung bersama kami di Makassar Menyapa pagi ini. Ya, baik. Kemudian kita ke mana? Pagi hari ini sudah ada yang bergabung lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
8: Selamat pagi, Puan. Agak keribet tuh.
1: Pagi, Deng Baji.
8: Agak tuh. Apa dibahas ini? Bola kapok.
1: Aduh. Ini terkait program cek kesehatan gratis. Sudahkah berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat? Apakah Ibu Indah pernah memanfaatkan pelayanan cek kesehatan gratis ini?
8: Selalu.
1: Selalu?
8: Iya.
1: Apa-apa saja yang gratis, bisa mata, didapat?
8: Ya kan? Mata, terus kayak kolesterol apa kan? Jadi sering memang kan setiap kegiatan kan pastinya ada ya namanya cek kesehatan gratis. Tak begitu. Jadi alhamdulillah.
1: Oh, yang ada nama gratisnya Anda selalu manfaatkan gitu ya?
8: Iya, pastilah dimanfaatkan. Kayak pemeriksaan mata, apa gejala-gejala yang ini kak, apakah penglihatan jarak jauh atau pendek kan? Tapi alhamdulillah pada saat itu saya periksa mata masih normal sih. Jadi kalau dibilang pelayanan-pelayanan gratis, alhamdulillah sudah. Dan setiap ada kegiatan itu pasti ada yang namanya pelayanan kesehatan gratis. Karena memang pemerintah menyediakan itu kak. Ya kan?
1: Di mana Ki biasa dapat apa pelayanannya ini? Ke
8: di kantor,
1: ke puskesmas Ki atau kemana?
8: Kan kalau ada kegiatan dari instansi kan bekerja sama dengan dinas kesehatan, ya kan? Dan dinas kesehatan umpama dari dokter mata datang di situ umpama mau memeriksa kayak jantung juga, kolesterol.
1: Enggak takut-takut ya Ki.
8: Oi.
1: Nah kan biasanya orang banyak yang takut memanfaatkan itu, takut ketahuan apa penyakitnya apa, begitu. Jadi biasanya tambah stres gitu.
8: Itu kan bisa membantu kita untuk memeriksa lebih lanjut kan. Jadi kenapa mesti takut kalau memang itu kebaikan? Ya kan, kenapa mesti takut kalau memang itu kejujuran? Jangan takut dengan kejujuran, oke? Jadi kalau dibilang pemeriksaan gratis sering sekali saya lakukan dan alhamdulillah di kabupaten ini, dan bukan saja di kabupaten sekitarnya juga, kalau ada kegiatan dari instansi terkait dan pasti ada dilibatkan itu dari dinas kesehatan Kak Andi. Jadi tidak usah mungkin khawatir, sekarang dalam program pemerintah pasti ada itu yang namanya pemeriksaan kesehatan gratis. Dan mengenai kalau mau lebih lanjutnya kan bisa di ini kan di jam 11 siang kan ya, dari Pro 1 kalau mau mengeluarkan atau memasukkan itu bisa di situ dimasukkan, supaya ada usulan yang bisa di ini kan dipokan ke mereka-mereka.
1: Gitu.
8: Kalau di saran opini publik pagi begini tuh lama sekali Kak Andi untuk menjarangkan kan ada memang apa namanya itu tempatnya kan, maaf ini pendengar. Jadi kalau dibilang pemeriksaan kesehatan gratis sering sekali Kak. Jadi alhamdulillah mata saya masih normal. Yang lain cuma darah saya itu sedikit berkurang karena mungkin efek kesibukan Kak tahu, dan jasa ini kayaknya banyak-banyak istirahat. Terus itu darahnya
1: mana Maki? Aduh, keputus ya. Baik, terima kasih Ibu Indah di Sopeng ya. Baik, pendengar kita break sejenak untuk pagi hari ini. Kita masih akan lanjut selepas beberapa informasi berikut ini.
9: Eh, besok kamu masuk shift apa?
10: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
9: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
10: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus, biaya kuliahnya juga terjangkau.
9: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi. Jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
11: Tahukah Anda bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis yang saat ini dinikmati masyarakat Indonesia sebenarnya bermula dari sebuah konsep unik? Dilansir dari kemkes.go.id, program ini awalnya dikenal dengan nama Cek Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun atau sering disingkat CKG Ulang Tahun. Diluncurkan secara resmi pada Februari 2025, program ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis persis pada hari ulang tahun atau maksimal 30 hari setelahnya di fasilitas kesehatan tingkat 1 terdekat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hadiah ulang tahun dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Namun, sejak Maret 2025, pemerintah memodifikasi kebijakan tersebut. Pemeriksaan kesehatan gratis dapat diakses kapan saja tanpa harus menunggu hari ulang tahun tiba. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan dan memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat agar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun diperlukan. Program ini pun menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita dan anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia dengan pemeriksaan yang diberikan menyesuaikan dengan kelompok usia dan kebutuhan masing-masing. Beberapa pemeriksaan tersebut meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, pemeriksaan fisik, hingga deteksi dini berbagai penyakit. Jadi, tunggu apa lagi? Segera manfaatkan program cek kesehatan gratis yang tersedia di wilayah Anda dan jangan sampai terlewatkan.
12: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
13: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
12: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
13: Hah? Indonesia Emas?
12: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
13: Memangnya apa kuncinya?
12: Yah, jawabannya ada di piring makan kita.
13: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
12: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 94,4 FM Pro Satari Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita ya, membahas terkait topik kita di Makassar menyapa pagi ini ya. Nah, program cek kesehatan gratis apakah sudah berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat? Anda boleh bergabung kembali di 0821-3333-9440. Halo, Assalamualaikum.
1: Ya, halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Kaharudin Beta di Jeneponto.
1: Iya.
0: Iya. Bagaimana menurut Pak Kaharudin Beta? Program cek kesehatan gratis ini?
1: Kalau cek kesehatan gratis ini ya?
0: Iya.
1: Cek kesehatan gratis. Yang perlu cek kesehatan gratis itu ibu-ibu hamil.
0: Mm-hmm.
1: Kalau masyarakat umum saja bung ya cek kesehatan, itu kalau masyarakat umum saja cek kesehatan gratis, itu pemborosan anggaran saja itu.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan kalau kita meneliti lebih jauh, ini cek kesehatan gratis salah melayani. Kecuali ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil itu memang perlu cek kesehatan gratis secara berkala ya. Ini saya bicara masalah ibu-ibu hamil ini karena memang perlu sekali itu bu.
0: Perlu untuk itu ibu hamil aja ya.
1: Sehat. Jadi yang perlu cek kesehatan gratis itu memang ibu-ibu hamil. Kalau masyarakat umum saja saya ulang-ulang ini.
0: Kalau Pak Kaharudin Beta tidak pernah memanfaatkannya, begitu Pak?
1: Ke sana pernah bu?
0: Belum pernah?
1: Iya, saya tuh berobat di rumah sakit sudah sama saya anak.
0: Oh, berarti
1: saya itu masih SMP kelas 1.
0: Ini kenapa? Takut ke dokter atau gimana Pak?
1: Bukan takut, tapi memang saya orang
0: sehat. Orang sehat ya, Alhamdulillah. Kalau orang sehat, amin.
1: Iya, ini lidah saya ini sakit sejak bulan Zulhijjah, tanggal 12. Sampai sekarang masih sakit, tapi saya tidak pernah ke rumah sakit persen kesehatan.
0: Waduh, tidak. Harus berarti periksa. Biar cepat tertangani nih Pak.
1: Begini bu.
0: Yeah.
1: Kalau saya periksa kesehatan di rumah sakit, melibatkan banyak keluarga. Saya kan orang tidak punya istri. Dan memang merepotkan orang.
0: Oh gitu Pak.
1: Iya, jadi barangkali kalau masalah bicara kesehatan, tanya orang yang paling menguntungkan Departemen Kesehatan. Bayangkan saja, saya ke rumah sakit itu sejak kecil, di SMP kelas 1. Itu kelas 1 SMP tahun 77.
0: Baik.
1: Ya, sampai sekarang 2006 tidak pernah saya ke rumah sakit itu.
0: Baik.
1: Jadi satu segmen dari saya, bahwasanya menjaga kesehatan dalam keluarga itu sendiri. Atau bahkan dalam masyarakat itu sendiri. Apakah di dalam keluarga, apakah di dalam masyarakat, tidak ada orang-orang ekstrim kesehatan? Mungkin saja ada. Karena pengetahuan dan kebutuhan berkeluarga dan bermasyarakat tidak semua orang sama. Demikian, okay. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Kaharudin Beta di Jeneponto ya. Menarik sekali kalau Pak Kaharudin Beta menyarankan ini cek kesehatan gratis ini dimanfaatkan oleh ibu-ibu hamil ya, karena itu penting sekali. Ada Pak Jono di Makassar. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, apa kareba ini Pak Jono? Iya.
2: Alhamdulillah, kabar kareba madik semua.
0: Baik. Ya,
2: selamat jalan untuk Perancis.
0: Perancis ya. Oke.
2: Perancis, selamat baik. Jalan. Selamat untuk Spanyol.
0: Langsung suruh cek kesehatan gratis nih ya.
2: Ya, perlu langsung disuruh ke rumah sakit itu cek. Betul. Darahnya langsung
0: baik.
2: Naik gitu, karena
0: kalah. Bukannya turun gitu.
2: Bukan karena emosi semua tuh.
0: Baik, Pak Jono. Cek kesehatan gratis ini, program ini apakah sudah berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat? Kalau Pak Jono sudah pernah memanfaatkan atau gimana?
2: Saya belum pernah memanfaatkan. Dan belum ada survei apa data yang menunjukkan adanya kemajuan ya. Karena pertama, ini sebenarnya program bagus, kebijakan ini bagus bagi masyarakat, tapi mungkin sosialisasinya kurang.
0: Sosialisasi yang kurang?
2: Iya, sosialisasinya kurang. Seharusnya kebijakan yang baik seperti ini selalu disosialisasikan lah. Apa gunanya TRT RW, lurah, camat? Tolonglah disampaikan kepada masyarakat bahwa ini ada cek kesehatan gratis lah, ya kan? supaya mereka tahu. Karena mereka selama ini kan tidak tahu. Saya saja ini selalu dengar ya, ini cuma di radio. Tidak pernah ada datang di sini RTRW ku, tidak pernah disampaikan di masjid apa dan sebagainya. Kalau ada program seperti ini, cek kesehatan gratis. Ini kan seharusnya itu di kebijakan yang bagus ini disosialisasikan terus-menerus kepada masyarakat. Supaya masyarakat tahu. Kalau sudah disampaikan sedemikian rupa apa dan sebagainya, kalau dia tidak mau, terserah mana masyarakat kan, dia memanfaatkan ini atau tidak. Itu yang kedua, kalau memang betul-betul pemerintah ingin meningkatkan kesehatan kepada masyarakatnya, jemput bola lah. Apa gunanya itu pakai puskesmas itu banyak di setiap kecamatan dan sebagainya. Manfaatkan itu lah. Oke, mungkin satu minggu satu desa. Ya kan, disampaikan kepala desa supaya hari ini kumpul di balai desa lah misalnya. Begini, untuk pengecekan kesehatan gratis lah, ya kan. Jemput bola dong ke bawah. Karena biasanya itu bagi apalagi di pelosok desa, bagi seorang petani itu kan banyak kesibukannya. Subuh-subuh sudah keluar, sudah ke sawah, kebun. Jadi mungkin bisa ini pemerintah jemput bola lah ke bawah, kan bisa kerjasama koordinasi dengan kepala desanya, apa lurahnya dan sebagainya. Mulai hari ini pengecekan kesehatan gratis di desa ini misalnya. Maka untuk kepala desa, tolong kumpulkan warganya yang atau ada klasifikasi umurnya begini-begini, untuk kumpul di balai desa jam sekian sampai jam sekian, kita akan adakan pengecekan kesehatan gratis. Itu bagus, ya kan? Karena memang pemerintah betul-betul serius. Jangan ini hanya sekedar program ini di launching baru tidak ada usaha untuk apa namanya, bagaimana masyarakat itu tahu dan dapat itu. Gitu. Kalau saya seperti itu, kalau memang supaya ada apa namanya, juga bisa masyarakat bisa merasakan kan. Artinya bisa ada pencegahan. Kalau hari ini, oh iya, jangan kemakan begini Pak Yai, Bu Ya, kan ini kita ini ada apa namanya gejala penyakit seperti ini. Itu masyarakat dia sebenarnya tidak takut itu.
0: Biar sebenarnya memang di lapangan banyak yang merasa tidak mau memanfaatkan itu, takut.
2: Iya. Takut.
0: Takut ketahuan penyakitnya.
2: Iya, takut. Jangan sampai gitu, nanti ada penyakit bisa datang, langsung ada penyakit begini.
0: Iya, jadinya iya, stres. Iya.
2: Bisa-bisa itu yang bikin sakit, kan dia stres lagi, ya kan?
0: Makanya tidak mau, padahal...
2: Ya, makanya tidak mau, makanya Pak, kayak apalagi kalau misalnya jauh rumahnya dari puskesmas kan, atau pelayanan kesehatan, tambah malas nih.
0: Nanti sakit sekali baru
2: ya, ketahuan. Jadi itulah selesainya, jemput bola. Di lapangan, jemput bola itu.
0: Minimal. Apa salahnya mungkin kalau di wilayahnya Pak Jono bisa tuh pelataran... rumahnya ya dipakai tempat pemeriksaan gratis. Ini
2: tidak pernah ada kok. Tidak pernah ada, saya dengar. Ada pengecekan kesehatan gratis, tidak pernah. Atau mungkin umumkan saja bagi umum sekian silakan datang ke puskesmas untuk ada pengecekan apa namanya kesehatan gratis, iya kan? Saya tidak pernah dapat, saya tidak pernah dengar. Iya, jadi tolonglah kepada pemerintah supaya proaktif lah. Mensosialisasikan setiap kebijakan pemerintah, apalagi ini menyangkut kesehatan dan masyarakat orang banyak. Masyarakat banyak ini saya kira ini lebih bagus ini.
0: Baik.
2: Ini lebih program yang bagus dan paling menyentuh masyarakat. Jadi makanya harus serius dalam pelaksanaannya seperti itu. Mudah-mudahan ini kedepannya memang informasi yang bagus ini. Dapat cepat sampai di masyarakat lah.
0: Mudah-mudahan pagi ini juga masyarakat. Pak Jono setelah beres-beres nanti bisa ke puskesmas untuk memeriksakan diri ya.
2: Iya, mudah-mudahan tidak ditanya dari mana ini, mau apa.
0: Enggak, saya cuma cek-cek aja dong.
2: Tanya lagi ini itu. Jadi itulah biasa kita masyarakat seperti itu.
0: Baik.
2: Karena biasa tidak sinkron juga. Baik. Mau apa? Kenapa Ki? Ini. Oh siapa? Siapa yang suruh kesini ini? Nanti itulah. Jadi untuk masyarakat, kalau memang ada program bagus seperti ini, dan dimanfaatkan lah.
0: Ya
2: kan, dimanfaatkan lah. Ngomong-ngomongnya seperti ini kan demi kesehatan kita semua juga, kebaikan kita semua juga, ya kan?
0: Baik.
2: Ya, saya kira seperti
0: baik, itu. Baik, terima kasih Pak Jono.
2: Lanjut tugas.
0: Sehat ya, selalu. Yeah. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, program cek kesehatan gratis atau CKG dari pemerintah, Ayo Sehat Kemkes. Nah, program ini berlaku untuk semua umur ya. Jadi tagline-nya itu Ayo Sehat

0: karena kesehatan itu adalah harta yang paling berharga. Ya. Jadi banyak manfaatnya, bisa Anda dapatkan begitu ya. Dari pemeriksaan tekanan darah, ya, tinggi dan berat badannya, serta tes darah atau urin. Nah, ini tujuannya untuk mendeteksi penyakit sejak dini di program cek kesehatan gratis CKG ini ya. Boleh dimanfaatkan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya cukupkan dulu untuk sesi ini. Nanti kita akan lanjut pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah dalam dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi bersama narasumber-narasumber yang akan kami hadirkan menanggapi beberapa pertanyaan atau mungkin opini-opini yang sudah kami catat pagi hari ini ya di sesi pertama ini. Baik, saya Arvan dan rekan Idam Halik pamit dulu. Sebentar tepat pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro3 untuk mengupdate kembali ragam informasi untuk Anda di Warta Berita Pro3.
1: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
2: Teman baru.
1: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan

masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang tentang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI San Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU.